0: aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Terus juga takut ada kejadian momen waktu Rara lari sendiri di jalan raya gitu kan ya.
1: Di pinggir jalan raya.
0: Di pinggir
1: gitu.
0: Jalan raya.
1: Soalnya kalau di jalan raya agak masalah ketabrakan adalah gitu. Kayak berdampingan langsung sama motor-motor gitu kayak.
0: Iya sih.
1: Ini orang kenapa di tengah jalan ya gitu.
0: Di pinggir.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu tuh kalau Rara kan anaknya nggak pakai jilbab gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi lumayan agak ketat gitu. Terus kayak ada om-om gitu kayak catcalling.
1: Oh.
0: Jadi tuh merasa yang kayak enggak nyaman gitu.
1: Oh,
0: kan.
1: Oh iya, ih gitu sebenarnya enggak boleh kan. Oh, jadi karena pernah kejadian enggak?
0: Iya, pernah.
1: Oh,
0: betul.
1: Jadi makanya ada apa ya? Bukan gara-gara kejadian itu yang nge-trigger buat jadi kayak mungkin bukan malunya sih, tapi kayak ke arah yang kayak aduh kalau nanti di catcalling lagi gimana gitu.
0: Iya, betul. Okay. Terus sampai akhirnya kayak ah nggak enak nih kalau di pinggir jalan raya gitu kan jadinya ke apa sih kayak ke stadion gitu.
1: Stadion
0: Madiun kali ya.
1: Kayak kenal tuh kampung siapa. Lanjut lagi gitu.
0: Nah tapi pas waktu itu tuh kayak subuh gitu kan, di situ tuh nggak terlalu, masih belum ada banyak orang yang lari.
1: Iya.
0: Tapi ada beberapa cowok-cowok yang lagi nggak tahu ngapain main-main gitu atau gimana, tetap aja dong kayak diliatin gitu.
1: Okay.
0: Agak gimana gitu ya, jadinya ya udah kurang nyaman aja.
1: Mungkin kalau misalnya begitu tuh ya kadang butuh ada temannya sih,
0: betul.
1: Kayak butuh ada temannya dulu atau gimana ya? Ya kadang mata tuh teman berdua agak-agak. Ya mata orang tuh ya jadi mengganggu kita gitu rasanya. Kayak Rara juga ngerasain yang kayak gitu-gitu. Ya namanya juga orang olahraga ya ya udah, maksudnya dia lari aja, ngapain sampai diliatin segitunya gitu.
0: Kalau kakak tuh ada enggak sih kayak malu gitu atau sudah langsung percaya diri aja?
1: Oh, aku tetap ada dong gitu. Kalau masalahnya kan kalau misalnya kayak basket tadi karena udah dari dulu jadi ya udah gitu. Mungkin malunya karena ini kayak misalnya ke tempat yang baru. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman lama ya udah. Tapi kalau misalnya aku lagi di daerah lain, contoh di daerah lain pengen basket nih, udah gatel banget pengen basket. Nah, jadi itu ya malu-malu yang awal-awal aja gitu kayak kenalan mas,
0: iya,
1: boleh ikut join. Oh iya, boleh. Iya, baru mulai main yang kayak masih sopan-sopan dulu gitu kan ya.
0: Jaim-jaim dulu.
1: Iya, tapi kalau yang benar-benar malu sebenarnya itu kayaknya aku pernah deh pertama kali nge-gym. Nah, itu karena betul-betul tidak mempersiapkan diri yang kayak ya udah waktu itu oke, aku bayar. Sudah bayar gitu kan ya. Sampai sana aku ngapain ini mas gitu.
0: Gak tahu nih mau ngangkat apa.
1: Betul gitu ya. Betul, stepnya tuh mau dari mana, dari mananya tuh aku kurang tahu gitu. Baru kayak dia coba arahin yang kayak gitu. Ini repetisi begini berapa kali gitu kan ya. Oh nyoba, wah berat sekali ya. Terus kayak ini kamu pernah nge-gym juga kan?
0: Belum sempat nge-gym.
1: Oh belum sempat, oke. Jadi tuh kayak ini, kayak misalnya kita kalau ngelihat orang nge-gym tuh kan kayak ngangkat-ngangkat gitu. Sedangkan yang kayak menurut pikiran kita itu adalah oh ini nih bukan enteng ya, tapi bisa kok kita ngelakuin. Tapi ternyata tuh jauh lebih seberat itu gitu. Kayak misalnya kita ngangkat sekilo. Oke, kita ngangkat sekilo. Oh, 10 kali kuat gitu. Padahal repetisinya itu adalah sampai misalnya 15 kali.
0: Iya.
1: Nah, contohnya kayak di 13 atau 12 kayak udah getar-getar. Nah, enggak tahu kenapa itu kayak ada malu-malunya. Mungkin karena pertama kali.
0: Iya. Berarti kakak suka yang explore kah sama olahraga atau yang kayak ya udah itu aja?
1: Kalau aku kayaknya sih ke itu aja sih.
0: Okay.
1: Karena kayak apa ya? Kayak aku lebih suka yang kayak oh ini satu hal yang kayak udah mendalam gitu kan. Dan menikmatinya jauh lebih nyaman di situ ketimbang yang kayak baru mulai gitu-gitu atau baru join, baru apa kayak gitu. Mungkin pengen juga sebenarnya explore kayak gitu, tapi masih belum sih karena diajakin banyak gitu. Anom ayo padel, anom ayo tenis, betul-betul. Gitu-gitu. Tapi kayak waktu itu ini sih ketabrak jam siaran. Makanya gak bisa terus tuh teman pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana kita masih ngomongin tentang olahraga, tapi ngomongin mungkin tadi ya tempat-tempat fasilitas umum yang biasanya dipakai buat olahraga, yes, gitu.
1: Betul. Apakah banyak tersedia atau minim gitu?
0: Atau ya, minim gitu, benar-benar. Kalau misalnya Rara sendiri pernah nyobanya di mana?
1: Kalau aku ini aku mau ngomongin, kan aku kemarin tuh pernah bersepeda kan ya.
0: Yeah.
1: Nah, terus itu tuh ada beberapa jalur sepeda, okay lah. Yeah. Tapi ada di tempat-tempat yang gak ada jalur sepedanya dan itu sangat amat bikin takut.
0: Oh gitu.
1: Atau enggak, kita kan di trotoar tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi itu tuh kadang ada yang bolong gitu nah kak.
0: Oh jalannya.
1: Iya jalannya. Jadi kayak, aduh sama aja nih gitu. Oh. Jadi ikut campur banget sama motor sama mobil dan raya gitu.
0: Karena kalau kayak misalnya bersepeda kan itu kayaknya kemarin tuh sempat ada jalurnya yang di pinggir sungai itu ya.
1: Betul.
0: Itu kan ada sendiri jalur-jalurnya yang memang disediakan gitu. Kayaknya memang ini apa sih namanya tidak apa ya, masih kesusahan untuk mungkin pemerintah ataupun kitanya juga untuk bisa maintaining tentang jalur sepedanya ini di apa ini, karena mungkin gini, yang kita lihat adalah oh sekarang ini lagi rame nih orang bersepeda.
1: Iya betul, rame banget. Ya kan?
0: Tapi maksudnya momennya tuh gak yang kayak stabil. Jadi betul, kayak pas lagi, oh ternyata pas lagi rame, lagi oh dibagusin. Rame. Tapi pas ternyata lagi gak ada, ya udah orang lalu lalang pakai motor gitu aja gitu. Jadi gak gak hitungannya kayak yaudah, maksudnya nggak dibaikin, nggak diapain, nggak ditebelin itunya jalur sepedanya.
1: Bahkan ada yang kayak terputus gitu loh jalur sepedanya.
0: Abis itu ternyata rame lagi, baru mengeluh lagi nih tentang fasilitasnya itu bagaimana.
1: Betul.
0: Jadi itu ya apa ya teman pro 2, kalau menurutku jadi kayak mungkin ya dua-duanya lah, maksudnya kitanya juga makin rame buat olahraga, ya pasti itunya juga bakal dibantu juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku lebih sering di ini sih, Ra, kayaknya di stadion Gor Sempaja,
1: Kadiuning,
0: ya. Karena aku dulu nyoba ini juga sih, nyoba lari.
1: Iya lari. Di situ kakak lari atau jalan kaki karena saking penuhnya nih.
0: Betul lagi, iya lagi. Tapi waktu itu lari sih nyobanya gitu. Baru aku kayak oh karena ternyata aku enggak tahan kayak muter situ-situ aja.
1: Iya, betul. Bosan kan?
0: Bosan banget ternyata. Jadi kayak aku bahkan kan biasanya orang tuh melingkarin gornya, yang lingkaran gitu. Nah, aku tuh malah ngelewatin yang garis lurus buat yang parkiran motornya itu.
1: Oh.
0: Muterinnya tuh muterin lurus panjang begitu.
1: Iya.
0: Karena kayak kalau di gornya tuh nggak tahu kenapa kayak, ih kok kayak aku nggak tahan gitu
1: gak
0: rasanya.
1: Nggak tahan lihat makanan atau nggak tahan larinya, ya betul.
0: Iya, nggak tahan larinya gitu juga, terus juga apalagi ini ada yang foto-foto kan.
1: Iya betul. Sekali dibeli, wah 30.000.
0: Betul. Sekali kayak satu 30.000, kalau beli satu aja kok kayak kurang gitu kan ya. Bener. Dan akhirnya aku pernah nyoba tuh lari kayak dari sini, dari RRI ke Gor Sempaja baru balik lagi ke sini. Dan itu jauh lebih menyenangkan.
1: Nah iya bener.
0: Suasananya lebih apa ya, maksudnya walaupun pastinya banyak ting-ting-ting-ting gitu-gitu, klakson-klakson gitu. Tapi apa ya, aku larinya masih ternyata lebih enjoy di pinggir jalan ketimbang di muter yang situ-situ aja.
1: Dan gak kerasa udah yang kayak 5 kilo, 10 kilo gitu kan.
0: Bener.
1: Iya sama gitu. Tapi makanya itu tadi Rara yang kayak suka banget lari di pinggir jalan. Tapi ya gitulah minusnya.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Tapi ya kadang kita juga misalnya nih, kan Rara misalnya pengennya tuh ada temennya gitu. Gak semua teman kita tuh mau diajak olahraga tau.
1: Iya betul. Betul lagi.
0: Ada olahraga yang dia mau tapi bukan apa yang kita mau juga. Kayak ya udah deh sama-sama, kecuali memang sesama misanya hobi, suka dua-duanya lari gitu.
1: Hobinya.
0: Ya kita tinggal besok lari, ayo lari. Nah, tinggal gas tuh. Tapi kalau ngajak teman sendiri untuk olahraga biasanya dia yang kayak mau enggak mau, kadang juga dia ngelakuin tapi ternyata setengah hati. Kayak gitu-gitu. Atau enggak ini lari tapi gampang capek, akhirnya kayak gimana gitu. Pokoknya gini loh, kayak kan kita tuh mau lari oh bareng-bareng.
1: Iya.
0: Kalau capek ya udah capeknya bareng.
1: Iya betul.
0: Tapi mungkin dia kayak udah capek duluan, kita masih pengen lari, masih lari. Kitanya nahan diri. Mm-hmm. Sebaliknya gitu juga.
1: Tapi kalau misalnya kakak ngomong suka basket kan juga tadi. Nah kalau basket itu kan ramean orang. Itu tuh kalau misalnya lagi main gitu kakak tuh di lapangan mana atau kayak gimana, sewa gitu ya?
0: Oh kalau kita mungkin lebih ke sewa sih gitu, karena kayak udah member dan udah ngejadwalin kayak seminggu dua kali. Biasanya jadwalnya tuh Senin atau Sabtu, Senin dan Sabtu gitu, dan itu kayak ya udah mainnya oh di lapangan ini, jadi kayak sudah ditentuin lapangannya, ya sudah kita tinggal datang. Orang-orang pun juga kayak yang udah pernah main di situ, ya udah tinggal datang-datang aja gitu. Karena ya kita bikin grup juga, nah, jadi kita nginfoin, mereka tahu jadwalnya, mereka juga tinggal datang. Kalau misalnya kurang rame, tinggal di apa sih namanya, spam di grup gitu. Weh, mana ada kalian?
1: Iya betul
0: betul. Gitu-gitu. Karena memang kita tuh kayak memang udah karena ada grupnya gitu, jadi kayak ya udah tinggal manggil-manggil gitu aja. Enaknya tuh begitu karena udah sama-sama kenal.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau yang baru kenal, nah itu tuh agak ribet tuh.
1: Aduh harus kayak namamu siapa gitu ya atau bro?
0: Iya. Biasanya lari di mana? gitu.
1: Basa-basi-basi.
0: Basa-basi yang udah basi itu teman pro 2.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Oke teman Pro 2, waktunya akan mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda ya. Dan terlihat pagi hari ini cerah ya, Rara.
1: Betul, di hari Jumat yang cerah ini.
0: Yes, betul banget. Tapi awannya lagi jalan tuh, tuh liatin tuh pelan-pelan. Geser.
1: Iya, olahraga juga kali ya.
0: Olahraga dia, bener. Atau enggak ini ya, awannya lagi jalan santai.
1: Iya.
0: Abis itu dapat door prize.
1: Door prize. Tahu-tahu gitu. Pulang dapat motor.
0: Ah, awan dapat motor. Gimana tuh maksudnya?
1: Iya kan.
0: Oke, okay. Ya pastinya teman Pro 2 kita bakal tanya-tanya kali ini ya. Kita bakal mendengarkan prediksi cuaca hari ini bersama dengan BMKG Kota Samarinda. Dan langsung aja kali ini bersama dengan Kak Bayat dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu, halo Kak Bayat, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Bayat?
2: Alhamdulillah kabar baik Kak.
0: Oke, mungkin langsung saya ke Bayat ya, informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Bayat.
2: Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan di sepanjang hari mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Dan pada hari ini belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi. Belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bayat atas informasinya cuaca buat hari ini. Itu dia ya teman Pro 2. Jadi hari ini masih insya Allah aman. Iya nah baru ada suaranya. Iya gimana?
1: Cerah berawan.
0: Iya betul, cerah berawan. Tapi tetap aja ya teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan.
1: Kenapa tuh Kak?
0: Ya gak apa-apa kan jaga-jaga.
1: Atau payung.
0: Ah betul.
1: Sedia payung sebelum hujan.
0: Iya lagi. Tapi pastinya teman Pro 2, kita nanti akan lanjut lagi ngomongin tentang olahraga. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, teman bro 2, ya tadi kita udah ngomongin banyak tentang olahraga gitu. Yang mungkin intinya adalah kenapa olahraga itu mungkin ada yang murah tapi juga kenapa lebih dianggap mahal sekarang, karena ada yang ada yang kita harus turutin gitu, kayak gengsinya. Kita kasih makan sosial media,
1: outfit,
0: terus juga in this economy harga apa-apa juga naik.
1: Betul.
0: Gitu. Terus juga ada beberapa olahraga yang mahal yang memang karena sewanya memang mahal dan lain-lainnya itu juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau cari murah tuh tetap ada kok teman pro 2. Kayak misalnya tadi ada lari, ada maksudnya workout di rumah.
1: Betul.
0: Aja. Kayak gitu-gitu tuh juga bisa.
1: Dan sekarang tuh udah banyak banget tutorial-tutorial yang ada di sosial media.
0: Betul.
1: Yang bisa kita ikuti.
0: Betul. Ataupun juga kayak misalnya kamu mau mulai nge-gym gitu kan, atau workout di tempat gym kayak gitu juga ya. Maksudnya tutorial-tutorial itu juga udah
1: banyak banget.
0: Lagi di situ. Yang penting intinya jangan jadikan karena mahal kita jadi enggak olahraga.
1: Olahraga.
0: Betul. Jadi kayak harus tetap mulai olahraga supaya kita tetap sehat untuk masa depan.
1: Iya, betul. Sesimpel untuk jalan pagi berapa menit gitu ya, kan di pagi atau sore hari.
0: Betul. Kayak misalnya Rara abis ini mau jalan muterin Sempaja.
1: Sempaja, panas lagi nih ya. Yang ada apa, Kak? Demam.
0: Demam. Kak, itu agak sakit, Kak.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi ini juga nih teman pro 2, pastinya buat kamu juga yang mau apa ya namanya olahraga, misalnya masih malu, enggak apa-apa ajak teman atau cari teman baru.
1: Betul.
0: Nah, kayak gitu-gitu. Oh, misalnya teman kamu enggak mau juga jangan dipaksa. Heeh.
1: Carilah ya yang seteman gitu ya, sehobi gitu.
0: Itu
1: kalau enggak
0: bisa
1: sendiri, banyak kok tempat-tempat yang udah banyak orang yang
0: rame di sana gitu. Contoh yang kayak tadi di stadion-stadion.
1: Betul.
0: Gitu kan, sama-sama apa sih namanya, sama-sama ya urusan olahraga masing-masing. Bahkan yang kayak sendiri-sendiri itu sebenarnya banyak gitu, tapi enggak kelihatan karena saking ramenya, jadi kayak enggak kelihatan sendiri.
1: Betul.
0: Aja gitu.
1: Asalkan jangan lari 2 kilo makan seblak 5 kilo gitu, itu terlalu kelebihan.
0: Sebentar.
1: Itu kelebihan.
0: Kita make it clear dulu ya. Seblak 5 kilo sekilo aja agak susah ya. 5 kilo.
1: Siapa tahu bukbang kan.
0: Iya, iya bisa.
1: Kayak
0: Tamboikun. Bilang aja enggak apa-apa.
1: Kayak Tamboikun.
0: Kok mengarahnya ke sana. Tapi ya gitu teman bro, maksudnya tetap seimbang.
1: Betul.
0: Tetap menjaga kesehatan, jaga makan, jaga gaya hidup juga pastinya.
1: Iya, betul.
0: Supaya kita juga bisa tetap terus hidup dengan nyaman, sehat dan bugar.
1: Yes, betul.
0: Asik ya. Nanti kita lanjut lagi ya Rara ya.
1: Oke.
0: Nah, nanti kita lanjut lagi di jam 9 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda, karena habis ini kita ngomongin apa Rara?
1: Kita ngomongin yang berbau alam-alam.
0: Alam-alam.
1: Nih ya.
0: Kok bisa ya?
1: Kalimantan,
0: beda ya.
1: Gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul banget. Dan langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: kasih semangat.
1: Maji.
0: Tadi ngomongnya aduh ngantuk, aduh ngantuk.
1: Iya benar. tapi ini teman pro 2, kadang aku tuh sering banget begitu. Mm-hmm. Kayak walaupun diriku mengantuk gitu, tapi enggak tahu kenapa suaraku tetap masih on point.
0: Yeah.
1: Wih, on point enggak tuh.
0: Profesional kerja.
1: Iya, padahal matanya lagi merem.
0: IQ-nya mengalahkan gitu. Raja Arab.
1: Wah, lo. enggak apa-apa yeah. Gitu. Tapi kayak kok aku kaget ya gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi kita udah ngomongin tentang olahraga tuh tadi teman pro 2 dari jam 7 sampai jam 9. Nah, sekarang di jam 9 ini kita bakal ngomongin salah satu benda hidup begitu kan ya, yang
0: hidup.
1: Bisa mempengaruhi bumi kita satu ini.
0: Iya betul, karena tadi pagi tuh sangat amat berembun ya, enak banget udaranya, segar.
1: Iya.
0: Ya itulah yang dimiliki Free Village, yang dimiliki orang Kalimantan.
1: Benar, tapi ini juga sih maksudnya kalau paginya okay lah masih segar masih dingin, tapi kalau sudah siang

0: Di mana, Rara?
1: Di 081258487885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Tapi yes, ngomongin tentang apa ya, privilege kita di Kalimantan, benar sih. Karena kita sendiri sebenarnya masih ada hutan Kalimantannya itu.
1: Alhamdulillahnya.
0: Betul. Walaupun kemarin tuh sempat kayak terjadi apa ya, bukan di Kalimantan Timurnya ya, tapi kayak yang beberapa tahun lalu yang kebakaran hutan itu loh, itu ngeri banget.
1: Iya, jujur iya.
0: Itu kayak apa ya, mempengaruhi bahkan sampai yang notice tuh gak cuman kayak orang Indonesia aja, yang notice tuh sampai luar negeri, berita-beritanya sampai sana, yang dimana padahal yang diharapkan kayak hutan Kalimantan ini bisa memberikan
1: oksigen
0: yang lebih baik gitu kan ya, tapi karena kebakaran malah jadi aduh, hitungannya kayak organ kita tuh kayak lagi sakit.
1: Betul, dan pemulihannya tuh juga enggak cepat gitu ya kan.
0: Bener, apalagi kalau misalnya kayu sudah kebakar, masih merembet, nggak bisa langsung diselesaikan. Kalau misalnya kita kan, misalnya di kota, oh ada kebakaran, ada tuh pemadam datang dari berbagai arah. Betul. Tapi kalau sudah di hutan, itu susah.
1: Betul,
0: susah
1: harus banget. Kayak naik helikopter.
0: Iya, terus kayak harus di nampungin air, kayak airnya tuh digendong, abis itu nanti di bocorin baru nanti biar bisa jatuh ke bawah untuk bisa matiin api-apinya. Itu kemarin tuh sempat kayak gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah enggak. Tapi ini ada yang lagi terjadi.
1: Apa itu,
0: di
1: Pak?
0: Di Bromo.
1: Oh iya, benar, merambat. Dan aduh, untuk apa sih madamkannya tuh lumayan gimana ya mereka itu ya?
0: Karena itu posisinya kan itu kalau Bromo tuh di gunung.
1: Iya.
0: Nah, yang ya maksudnya ke gunung tuh enggak semua mobil tuh gampang masuk ke gunung gitu, apalagi mungkin pemadam-pemadam yang kayak gitu-gitu. Iya. Sedangkan ya di sana ya mobil tuh mungkin yang bisa survive kayak mobil apa ya, mobil yang memang buat outdoor.
1: Iya, dan itu tuh bahkan karena Gunung Bromo ya, jadi penyebarannya cepat dan lumayan.
0: Betul,
1: ya. Dan
0: betul, terkenal. Makanya sekarang tuh ditutup total gitu supaya gak ada korban gitu intinya. Semoga lekas pulih ya, pokoknya Indonesia kita ya, selain kayak tadi hutan Kalimantan, selain itu juga kayak di Bromo yang lagi kebakaran saat ini gitu, semoga lekas reda, lekas balik, semoga.
1: Betul.
0: Nanti mungkin ada yang orang kasihan, orang yang kayak udah mulai planning, aku mau ke Malang, abis itu ke Bromo, ke Malangnya udah tapi gak jadi ke Bromo
1: karena
0: kebakaran itu tadi. Yes, ya nanti kita balik lagi 8 Pro 2, langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Masih ngomongin soal hutan di Kalimantan nih ya. Rara tuh pernah scroll gitu.
1: Iya.
0: Terus itu muncullah berita sawit ilegal.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nah, kenapa sawitnya?
0: Sawit ilegal karena sawitnya itu
1: ilegal.
0: Ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu. Apa ya, membangun sawit, apa menanam sawit, di sana, betul. Okay. Terus itu tuh di Kalimantan kan lumayan crazy rich gitu, yeah. Ya. Jadi bedanya hutan sama sawit itu apa sih, Kak?
1: Oh, oke. Okay. Jadi tuh karena kan ini ya, maksudnya tuh kemarin tuh sempat terjadi kayak penanaman ilegal, penanaman sawit ilegal.
0: Iya, penanaman sawit
1: kayak
0: ilegal.
1: Tempat-tempat yang tidak semestinya harus diisi gitu. Karena ini, karena ya jadinya kontradiktif banget antara sawit dan hutan itu. Kayak itu jadi kayak dua hal yang berbeda gitu. Kalau lagi banyak sawit ya itu nggak bisa kita sebut sebagai hutan gitu. Karena hutan tuh ya udah liar aja, pepohonan liar, ya tanaman tanaman-tanaman apa aja yang tumbuh di sana. Ya pokoknya alam-alam tanaman liar lah yang tumbuh di sana.
0: Yes.
1: Sedangkan kalau sawit itu kan memang kayak difungsikan untuk sesuatu gitu loh. Maksudnya ada tujuan tertentu kenapa itu ditumbuhkan itu, ya. Selain kayak menjadi bahan bakar atau minyak gitu-gitu dan lain-lainnya, ya. Makanya di situ juga apa ya? Kenapa hutan kita tuh kalau misalnya ditanemin sama sawit banyak-banyak itu malah jadi ada dampak untuk kedepannya.
0: Betul, karena Rara tuh pernah dengar juga kalau sawit itu ternyata nggak meresap air, ya.
1: Iya, meresapnya tuh nggak sebegitu meresap kayak
0: pohon
1: biasa yang kayak memang tumbuh karena mungkin kena hujan atau memang ada aliran airnya gitu kan, ya udah tumbuh. Tapi kalau sawit itu biologisnya tuh beda gitu.
0: Terus tuh juga di satu sisi ya, aku lihat juga itu tuh ada Jeremy Owen, kakak tahu nggak?
1: Tahu.
0: Nah, dia itu kreator yang sekarang itu lagi menanam pohon.
1: Betul.
0: Gitu kak, dan itu keren juga sih, lumayan anak muda gitu ya.
1: Jadi itu yang kayak maksudnya tuh mengajak beberapa pihak.
0: Betul.
1: Pihak-pihaknya tuh nggak cuma kayak pemerintah aja, tapi juga kayak anak-anak muda, konten creator kayak dia juga. Karena kan hitungannya dia ya followernya banyak gitu,
0: iya,
1: kan,
0: betul.
1: Ya. Follower tuh pasti bakal terpengaruh apa yang mungkin idolanya lakukan. Nah, yang dilakukan adalah ya itu tadi, ngasih tahu tentang kebaikan, semoga kebaikannya itu tertular ke followernya mereka itu juga.
0: Bahkan tuh dari programnya dia yang menanam itu, dia tuh ngumpulinnya dari yang kayak dari followersnya gitu yang menyumbangkan, berdampak baik kan.
1: Betul. Jadi tuh ya itu juga sebenarnya apa ya, kayak ternyata hal-hal yang kayak gini aja tuh masih harus kita perjuangkan juga gitu.
0: Betul.
1: kayak in this economy juga tuh teman Pro 2 melihat nggak cuman faktor ekonomi, faktor cuaca.
0: Betul.
1: Makanya kok kita makin kesini makin panas ya. Ya ini salah satunya dampak dari global warming itu juga, teman Pro 2, berkurangnya pohon, berkurangnya paru-paru udara dunia gitu. Jadi ya apa ya, kayak ini pun sebenarnya kita masih sama-sama berjuang yang kayak coba deh nanam pohon, coba deh maksudnya tidak melakukan hal-hal lainnya, contoh kayak buang sampah sembarangan. Contoh penebangan liar itu juga kayak gitu. Karena kayak udah pohonnya udah capek-capek beratus-ratus tahun tumbuh, tapi ditebang begitu aja tuh astaga, kayak gak ada tiga-tiganya itu ya.
0: Ataupun kalau misalnya sesimpel tanaman deh, jangan dicabut-cabutin.
1: Betul.
0: Tangannya jangan gatel.
1: Betul, sama satu lagi biasanya di taman-taman tuh, jangan rumput jangan diinjak ya.
0: Iya lagi. Tapi tetap aja orang Indonesia diinjaknya.
1: Iya, tapi jangan diinjak lagi tuh sama Pro 2.
0: Betul.

0: Taulah Ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Lanjut lagi nih teman pro 2 ya, masih ngomongin tentang tanaman ataupun juga pohon nih teman pro 2. Sebenarnya kayak ngejaga apa ya? Kayak ngejaga ekosistemnya itu kan ya, mungkin cara terbaiknya adalah dengan nanam pohon banyak-banyak.
1: Iya, gitu kan, sampai ya. Mama Rara juga suka banget nanam pohon banyak-banyak, sampai yang disayang itu tanaman bukan anaknya lagi.
0: Anu ya, yang lebih di apa sih namanya, lebih diperhatikan tuh tanamannya ya.
1: Betul. Apalagi kayak kalau tahu janda bolong itu yang paling disayangnya.
0: aduh. Bentar, aku mau ketawa dulu. Enggak kayak tapi aku juga ini sempat ngerasain gitu yang kayak orang tua tuh mungkin bukan mikirin apa ya, bukan mikirin tentang kayak oh aku harus menjaga alamnya. Tapi kalau mama-mama itu setauku hobi.
1: Iya, hobi ya kan? Betul.
0: Hobinya kayak gini deh, kayak mungkin kayak beberapa kali kayak nemu tanaman apa, terus kayak berani nanya, "Bu, ini tanaman apa namanya? Yeah. Cara ngerawatnya susah atau tidak?"
1: Betul. Sampai tanaman beratus-ratus ribu pun rela dia beli ya.
0: Betul. Kayak mencari pot-pot yang cantik-cantik di mana ya?
1: Betul. Tiap pagi disiram, dilap gitu ya.
0: Kayak gitu-gitu tuh teman pro 2. Tapi maksudnya ya dampak lainnya itu juga yang ternyata contohnya adalah ya mungkin di apa ya, sekitaran rumah kita udaranya jauh lebih seger sih.
1: Betul.
0: Itu pasti berasa.
1: Betul. Kalau pagi-pagi tuh enak banget vibes-nya.
0: Kayak benar-benar berasa ada sejuk-sejuknya gitu loh teman pro 2. Karena ya itu mereka tuh bakal apa sih namanya, tanaman itu tuh bakal menjernihkan oksigennya itu juga gitu, kayak menyerap terus juga mengeluarkan oksigennya itu juga.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya apa ya, kan itu salah satu alternatif yang kalau misalnya kita untuk merawat apa ya, menjaga ekosistem, menjaga itu menanam pohon sesimpel itu. Tapi kalau misalnya emang malas nih, di sosial media tuh udah banyak banget yang open donasi. Open donasi untuk menanam pohon gitu-gitu kan.
0: Jadi kalau misalnya memang punya ini ya, maksudnya punya dana lebih, itu juga bisa. Atau sesimpel ini deh, apa ya, kayak menjaga alam kan, maksudnya gak cuman kayak bagian part of pohonnya.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya itu kan bersinggungan dengan hal-hal lainnya. Menurut aku sebenarnya bersinggungan itu banyak. Contohnya adalah kayak kita buang sampah. Nah, itu buang sampah tuh menurut aku penting banget karena ya kita kalau misalnya apa ya, kayak sampahnya sembarangan, terus juga boros energi. Nah itu juga contoh kayak misalnya pakai listrik lama-lama kayak gitu-gitu. Bahan alam kita juga makin berkurang kayak gitu-gitu. Jadi kayak gak bisa apa ya, gak bisa satu aja kayak misalnya okay, nanam pohon. Tapi kalau misalnya kita udah nanam pohon ternyata cuacanya masih panas, yang ternyata mereka belum tumbuh tapi rusak duluan, apa bedanya?
1: Jadi kayak gak hanya satu fokus ke pohon doang.
0: Betul.
1: Tapi kita juga fokus ke lainnya juga.
0: Betul. Itu juga gitu. Terus juga apa lagi ya, kayak misalnya nih, kayak mungkin mendidik, misalnya bukan mendidik sih, tapi kayak ngasih tahu gitu keluarga kayak nggak boleh begini, kayak nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh nebang pohon sembarangan. Kalau nebang okay, tapi ditanam lagi gitu maksudnya. Karena kan biasa nebang tuh karena ada sesuatu.
1: Iya. Entah itu kayunya dimanfaatin atau buahnya yang udah nggak ada lagi gitu ya kan.
0: Aku pernah nebang pohon di dekat rumah karena pohonnya sudah terlalu besar yang kayak kalau ini jatuh rumahku ambruk nih. Gitu.
1: Itu keselamatan sih.
0: Iya. Bener itu juga. Jadi kayak kadang motong okay, ada alasannya kenapa dipotong. Betul. Tapi kalau bisa dipertahankan gitu tuh teman bro 2.
1: Karena
0: jadi,
1: kan karena lumayan ya kalau misalnya ada pohon mangga gitu ya di depan rumah, ditebang sayang, kalau nggak ditebang agak mengganggu nih gitu ya kan.
0: Kalau ditebang sayang, nggak ditebang nanti dia nge-WA.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Ya,
2: oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Aduh lupa lagi mau ngomong apa.
1: Karena lagunya kelupaan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Masih lanjut lagi ya teman pro 2 ngomongin tentang apa ya dampak dari pohon ini yang ternyata fungsinya itu maksudnya enggak cuman yang kayak ya udah terlihat hijau tapi ternyata dampaknya tuh jauh lebih besar dari itu tuh teman pro 2.
1: Tapi kalau misalnya pohon-pohon gitu ya apa aja pohon yang seharusnya ditebang, ditanam.
0: Di pohon-pohon yang ditanam.
1: Iya, yang bermanfaat. Salah satunya kayak pohon buah. Durian enggak mungkin kan di atas di rumah enggak mungkin.
0: Oh iya. Soalnya agak nyeruduk atap. Atapnya peot-peot itu beradu sama duri-durinya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di rumah sebenarnya menurut aku yang mungkin lihat dulu rumahnya yang gimana. Kalau memang rumahnya yang kayak punya halaman luas mau bikin pohon yang gede mungkin boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya rumahnya yang kayak ternyata abis ada rumah lagi cuman ada halaman depan mungkin cari yang kecil-kecilan atau yang pot-pot aja.
1: Betul. Tapi kalau misalnya free village di gang Rara, Rara kan tinggalnya di gang ya Pak.
0: Iya.
1: Itu ada tetangga Rara punya pohon mangga.
0: Iya.
1: Jadi setiap pohonnya
0: buah.
1: Pohonnya berbuah. Kita si bocil-bocil dulu itu ya ngambilin. Jadi pas matahari sudah sudah ada dan pemiliknya udah bangun, dilihat-lihat kok makin berkurang gitu ya.
0: Itu memang kenakalan anak-anak ya.
1: Kita mencurinya lah itu untuk mencok gitu ya. Kan?
0: Iya benar. Tapi ini sih kalau Rara biasanya di rumah yang Rara tahu ada tanaman apa?
1: Kalau Rara tadi kan nggak ada pohon ya, tapi ada tanaman-tanaman, aduh nggak tahu lagi kalau banyak nama. Yang jelas itu janda bolong itu pasti ada di rumah. Terus pokoknya berwarna-warni lah kak. Oh, ada yang warna merah,
0: ada yang bunga-bunga gitu-gitu aja ya.
1: Kalau kalau bunga jarang tapi kalau tanaman spesies kayak tanaman apa gitu ada.
0: Oh ada. Aku biasanya ini sih kalau di rumah tuh juga ada. Mamaku pernah nanam itu, oh tadi yang ngomongin pohon. Jadi aku tuh pernah tinggal di rumah lama gitu. Nah itu tuh punya pohon sukun.
1: Oh sukun.
0: Nah itu kan memang kalau misalnya makin tinggi ya, maksudnya kalau makin tua makin tinggi, makin besar gitu. Sedangkan kayak, wah ini kayaknya udah akar-akarnya tuh udah merembet. Maksudnya tuh udah ngakarnya tuh kayaknya bakal susah nih kalau nggak dipotong sekarang gitu. Jadi makanya itu dipotong. Abis itu udah pindah rumah, baru tuh bikin pohon, bukan bikin ya, tapi nanam pohon yang kecil-kecilan, pohon cabe.
1: Oh pohon cabe.
0: Iya, jadi kayak kalau misalnya, pengen nyambel gitu, tinggal petik, ulek gitu.
1: Iya betul. Tapi ngomong-ngomong, kalau soal sukun tadi enak juga ya kalau dimakan kak. Itu kalau misalnya pas ditebang kemarin. Itu buahnya ada gak?
0: Oh buahnya udah dihabisin sih. Kayaknya ada tapi dibagi-bagiin.
1: Bisa kali bikin apa sih tapi sanggar kan, sukun.
0: Tapi kan udah lama.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tapi jujur aku karena ada pohonnya itu jadi banyak orang tuh kayak mampir ke rumah. Bu buah sukunnya dijual gak? Gitu-gitu padahal kadang dimakan sendiri atau dibagiin atau dibikin keripik atau digoreng gitu aja macam-macam gitu.
1: Tapi kalau misalnya banyak pohon-pohon itu sebenarnya kalau dari dulu ya Rara pernah cerita dulu itu di gang Rara itu punya beberapa kayak ada pohon mangga, pohon jambu, cherry gitu kan. Kita yang anak-anak itu pada seneng gitu ya kak. Jadi setiap sore itu tuh kita kayak manjatin. Kadang tuh diizinkan tapi kadang kayak nggak boleh gitu. Itu tuh sangat amat seru menurut Rara ya. Waktu Rara masih umur apa ya, SMP gitu ya kan.
0: SMP tuh udah cukup ini ya, sebenarnya udah cukup, maksudnya nggak bocil-bocil banget gitu.
1: Iya sih. Ini karena apa sih?
0: tapi aku juga kalau misalnya yang gitu juga ada momen-momen yang kayak maksudnya tahu nih ternyata ini tuh tanaman yang kayak namanya masih kecil gitu kan ya, tanaman yang kayak ini ternyata buahnya bisa kita ambil sendiri. Dulu tuh di kantor Almarhum papaku tuh ada pohon ceri. Terus kita manjat-manjat sendiri ngambil metik-metikin.
1: Seru banget kan mengambil pohon ceri. Lihat yang merah mana, yang merah mana gitu
0: ya. Tapi
1: kan
0: mungkin sekarang apa ya, kalau melihat fenomena sekarang banyak, makin apa ya, makin banyaknya rumah jadi memperkecil halaman kita. Makanya sekarang tuh ya efisiensinya macam-macam. Maksudnya kita bisa nanam tuh yang tadi, tanaman-tanaman kecil, tanaman-tanaman yang hanya di pot saja itu juga nggak apa-apa, atau bahkan sekarang metode hidroponik,
1: ya betul,
0: itu juga bener. Bisa dijual juga, bisa dibudidayakan lagi atau lain-lainnya itu juga gitu ya. Nah mungkin inilah waktunya kita mengakhiri siaran kita gak kali
1: kerasa,
0: ini
1: ya.
0: Gak kerasa, yang intinya sebenarnya ya Taman Pro 2 maksudnya dari apa yang kita obrol ini, kita tidak menyuruh kamu kamu harus nanam pohon.
1: Yes, betul.
0: Enggak, sebenarnya tuh enggak begitu. Tapi kita tidaknya tuh kayak sadar gitu. Maksudnya kita tuh memang lagi mengalami krisis yang dimana krisisnya tuh macam-macam. Enggak cuma ekonomi aja. Bahkan cuaca aja kita sudah ngalamin yang kayak kok beda banget ya sekarang sepanas ini. Kayaknya dulu tuh enggak sepanas ini.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu. Terus juga apa ya,
1: setidak-tidaknya tuh kita tuh sama-sama menjaga gitu ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Kayak contoh ya, kayak misalnya tadi di taman gak boleh diinjak, ya beneran jangan diinjak.
1: Iya, diikutin, jangan kebiasaan orang Indonesia gitu
0: ya
1: kan. Dilarang artinya
0: dilakuin.
1: Dilakuin.
0: Bener. Terus apalagi kayak tadi Bali, sampah itu juga penting juga faktornya terutama Pro 2.
1: Betul.
0: Ya, terus juga apa ya, kayak kita belajar untuk bisa menghemat apa ya, sumber daya yang mungkin biasanya kita nikmatin kayak listrik gitu-gitu.
1: Mentang-mentang
0: gitu juga.
1: Kayak kalau misalnya nggak bayar nih, mama yang bayar, ya udah kita gunain seguna seenaknya, nggak gitu.
0: Benar, kayak gitu, intinya kita sadar diri ya bahwa ya alam kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Kita mencoba untuk menjaganya dengan hal yang kecil-kecil aja gitu ya. Dan itu aja siaran kita hari ini barengan sama Nam Citro dan
1: Rara.
0: Iya, pastinya tuh teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Pastinya terima kasih juga Rara ya.
1: Terima kasih juga Kak Anom.
0: Iya, terima kasih juga ada ada Isa di sini ya, yang diem-diem
1: anak teknik hidup.
0: Iya, hidup teknik ya. Dan itu aja untuk kalian teman Pro 2 ya, dan selamat melanjutkan siaran kita selanjutnya pastinya ya. Waktunya aku Anom Cito pamit undur diri,
1: dan Rara
0: ya kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Waktu Info Prado update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalija. Kita awali informasi pertama teman Pradua. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikput secara resmi meluncurkan program pendidikan jarak jauh PJJ guna memenuhi hak belajar bagi anak-anak putus sekolah di wilayah setempat. Sekretaris Dikbud Kaltim Rahmat Ramadan di Samarinda mengungkapkan program perintisan ini dihadirkan sebagai solusi strategis dan inklusif bagi peserta didik yang terhalang oleh kendala geografis, ekonomi maupun keterbatasan waktu. Disdikbud Kaltim memperkuat komitmen tersebut dengan peningkatan sarana di SMA Negeri 11 Samarinda yang ditunjuk sebagai sekolah induk penyelenggaraan program PJJ. Ia mengatakan fokus utama dari inisiatif ini adalah merangkul kembali para remaja putus sekolah agar dapat meraih masa depan yang lebih baik melalui skema belajar yang adaptif. Informasi lainnya teman Pro 2, Park Eun Bin baru siap rilis album baru merayakan 30 tahun perjalanan karirnya di industri hiburan. Album bertajuk Shooting My Love tersebut dijadwalkan rilis 4 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Namo aktor selaku agensi Park Eun Bin mengumumkan album baru Park Eun Bin memiliki 12 lagu. Korea Jung Daily juga memberitakan 3 lagu diantaranya memiliki lirik yang ditulis langsung oleh Park Eun Bin. Ia menuliskan liriknya sendiri sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yang telah mendukung perjalanan karirnya. Informasi terakhir teman Pradua, sebanyak 16 tim bersaing dalam Federasi Bola Basket Internasional FIBA U18 Asia Cup 2026 di Ahmedabad, India 14 hingga 23 Agustus dengan 4 tim teratas berhak tampil pada Piala Dunia U19 FIBA 2027 di Ceko. Laman FIBA menyatakan turnamen kelompok usia tersebut menjadi panggung pembinaan penting bagi talenta muda Asia menuju level dunia. Pada fase grup, 16 tim dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Demikian Info Pradu update kali ini. Waktunya kamu dengerin

Hey, yeah, that's the song The Cure nomor 2 dari Olivia Rodrigo. Udah hadir dan denger kamu ya di Santai Siang hari ini bareng lagi sama Lija, bakal nemenin kamu pastinya untuk 14 Agustus 2026 tahun pro 2. Kayak biasa aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore hari Jumat yang cukup panas kayaknya ini seputaran Emyamin ya tahun pro 2 ya. Semangat aja buat kamu yang lagi aktivitas hari ini, yang mungkin lagi kerja atau lagi ngampus atau lagi dalam kegiatannya, pastinya mudah lancar semua rencana-rencana kamu ataupun kegiatan-kegiatan kamu nanti sampai sore nanti tahun pro 2 ya. Jadi bisa pulang ke rumah dengan dengan rasa bahagia begitu. Dan pasti juga untuk kamu yang ini cowok-cowok terutama yang muslim ya, udah mulai mau prepare kayaknya juga di jam 12-an nanti kan udah mulai harus sholat Jumat gitu ya teman berdua. Jadi jangan lupa buat bersih-bersih dulu ya, hati-hati aja yang lagi di perjalanan ya, yang mungkin lagi dengerin di jalan raya. Ini kayaknya untuk diam-diamin ramai lancar aja sih teman berdua, nggak gitu macet ya. Jadi ya pelan-pelan aja ya, lihat kanan kiri dan lampu merah jangan diterobos, dah gitu aja. Oke, Produa Hitlist hadir lagi untuk kamu di hari ini jam 10 sampai jam 12 siang. Silakan untuk kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin kayak biasa, silakan di WhatsApp aja teman Produa 081258487885 ya, atau kamu mau boleh juga komen lagu favorit kamu di question box yang udah aku sediain di Instagram kita @Produa Samarinda, atau boleh juga kamu komen lagu kamu ya, rilis lagu kamu itu di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital ya teman Produa. Standby ini untuk Produa Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Mungkin langsung aja aku bacain yang udah gabungan via apa dulu ya, via WhatsApp dulu kayaknya ya. Okay, sudah ada yang gabungan bareng sama kita di WhatsApp. Ada siapa ini? Ada CL. Hai, selamat pagi menjelang siang Kak. Semangat beraktivitas mengawali hari Senin. Kok hari Senin sih? Ini hari Jumat, wey. Ada dia kayak belum bangun nih di Senin ya. Ini udah hari Jumat ya. Saya Cha izin request Sumpah Mati dari Saliana Grace ya, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Itu lihat lagi kalendernya ya. Ini udah hari Jumat nih. Oke, halo Kak, selamat pagi. Ada Firly di sini, mau request lagu Sumpah Mati juga dong, Kak, dari Saliana Grace. Salamnya untuk Kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya ya. Oke, semangat juga. Kayaknya nih aku di bom sama fanbase-nya Saliana ini kayaknya ya. Tadi ada Firly, terus ada Cha, ini ada SME Pak. Iya enggak sih, SME Pak ya. Maksudnya gimana tuh namanya kayak gitu ya. Semangat pagi Jen, request Sumpah Matinya Saliana Grace juga. Karena udah 3 orang yang minta, ya mau enggak mau kita putarin aja ya. Saliana Grace dulu yang Sumpah Mati ya tahun pre-2. Oke, terus ada Lara. Lara juga gabungan via WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga. Mau izin request lagu boleh enggak? Tapi baru nanya ya. Boleh banget, kamu silakan aja. Ya, lagunya aku siapin nanti. Silakan kalau mau request ya Lara, langsung ditulis aja di WA aja, di chat aja nih ya. Lagu apa nih yang mau diputerin pagi hari ini? Tapi kayaknya Lara nanti ini karena belum request ya, baru nanya doang. Mungkin nanti di sesi 2 ya. Ada Amelia Putri pengen Roni Parolian dengan Februari. Kita pemberi 2, aku catat. Habis ini langsung aku puterin aja. Kita dengerin dulu ada Sumpah Mati dari Saliana Grace.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Rodi Paruli yang teman berdua ini single terbarunya dia yang baru dirilis di kemarin minggu kemarin ya teman berdua, 7 Agustus rilisnya tuh luar biasa. Padahal lagi bulan Agustus tapi dia rilis lagu judulnya Februari. Wah, makin melengkapi ini ya teman berdua, lagu-lagu bulan berbahasa Indonesia. Apa yang belum ya? Coba kalau Januari ada 11 Januarinya Gigi ya. Terus Februari ini udah ada Rondi Parulian. Kayaknya Maret belum ada ya lagu judulnya Maret ya. Kalau April aku sempat nemu Firsa Besari ya, April ya tahun produknya. Itu lagunya bagus juga, lumayan tuh. Waduh, ini lengkapin lagi dong, tolong musisi-musisi Indonesia bikin lagu judul Juli, Juni gitu. Oke, lanjut teman produk. Masih di produk hitlist ya. Aku lanjut lagi baca ini di WhatsApp. WhatsApp tadi si Lara lanjut ngebales chatnya dia yang tadi dia nanya boleh request gak? Boleh. Next time mungkin langsung ditulis aja Lara ya, jadi biar cepat langsung aku putarin gitu. Mau request lagu Gita Gutawa. Apa sih ini, belibet banget. Gita Gutawa, ayo come on kak. Oke, siap. Aku siapin lagunya, abis ini langsung putarin ya. Gita Gutawa spesial buat kamu. Ada juga dari BB, masih di WhatsApp ini teman pradua. Pagi kak, saya dengan BB. Imut banget foto profil WhatsAppnya ya. Pengen lagunya Sumpah Mati dari Selia Negres. Udah aku putarin di awal tadi ya. Semangat buat siarannya kak, terima kasih. Ya, semangat juga ini untuk teman-temannya fans setianya Selia Negres ya. Udah diputarin tadi Sumpah Matinya. Oke, lanjut di Instagram teman pradua. Ada siapa lagi ini yang udah gabungan ya di question box-nya kita. Bentar ganti akun dulu soalnya agak slowly buat si ya apa sih ngomongnya. Lanjut ya, ada tadi kalau Amalia Putri 9 pengen Rondi Parulian Februari. Ada si Faika Putri juga udah siap banget nih weekendnya, mau nyambut weekend besok katanya ya. Tolong minta puterin lagunya Salma Salsabil yang boleh juga ya Min katanya ya. Terus ada Farisa Naura, mau dong kak lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, kita catat juga ini. Langsung kita puterin dulu deh lagu selanjutnya ya. Ini dari Gita Gutawa, ayo come on.

0: Taulah Ikam.
1: Makan kerupuk. Dalam perlombaan ini, kita diharuskan memakan kerupuk yang dililit di atas seutas tali tanpa menggunakan tangan. Meski hanya makan kerupuk, faktanya para pahlawan tetap semangat dalam berperang hingga mampu memukul mundur penjajah. Para pahlawan juga hidup sederhana, asupan gizi mereka dibatasi karena para penjajah memonopoli pangan bangsa kita. Perlombaan ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan mandiri, simbol bahwa kita tidak perlu makan yang mewah-mewah untuk bisa bertahan hidup.
0: Taulah Ikam.

0: itu lagu pertama keluar udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Okay, yuk, come on. Dari Gita Gutara tahun peradua, lagu buat kamu dan bestie kamu cocok banget ini ya, yang sohib sejati gitulah tahun peradua. Lanjut lagi di peradua hitlist, aku mau bacain yang udah gabungan lagi nih di siang hari ini ya. Ada siapa lagi di question box ya tahun peradua? Udah ada yang gabungan lagi nih, ada dari We Are One FM, mau dong Radio Parulian Februari. Tadi udah diputarin juga untuk lagunya yang itu ya. Terus ada Ken FM, mau dong lagunya Semesta Kenris. Ya, lagunya Semesta dari Kenris ya. Nanti aku putarin habis ini juga. Tapi sebelumnya kita dengerin dari Cegilnya Nabila Takiyah dulu ya, teman-teman, yang udah lebih dulu di request.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Okay, 88,5 FM tahun terbaik kamu tahun Pradua, masih di Pradua Hitlist. Tadi Vanessa G dengan Menjauh, ini lagu requestannya Amalia Putri 84 ya. Dia kepengen lagu ini dan katanya sih udah siap banget juga nih buat nyambut besok weekendnya tahun Pradua. Kira-kira mau kemana? Sebenarnya aku ngeplan ada rencana gitu, pengen sesekali pengen camping gitu itu Pradua. Aduh tapi batal. Okay, lanjut lagi di Pradua Hitlist. Aku bacain yang udah gabungan lagi nih teman Pradua di Instagramnya kita @radiopradua Samarinda. Rara Amiyati, mau dong lagu What If I Call kak dari Alex Curtin. Okay, lagunya ada antar di disiapin ya. Is Stand Up juga mau dong Sunflower dari Post Malone. Ntar aku cek dulu kalau ada lagunya aku puterin ya. Standby, stay tune aja dulu teman Pradua ya, kita dengar langsung aja ada What If I Call dari Alex Curtin.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Okay, ya, barusan tadi ada Pas Mawon featuring Swae Lee dan berada dengan Sunflowers. Ini juga jadi original soundtrack dari film Spider-Man Into the Spider-Verse ya ternyata ya. Lagu tahun 2018 tapi masih enak banget buat didengerin. Okay, masih di Pradua list teman Pradua. Aku lanjut baca lagi deh yang udah gabungan nih bareng sama kita di question box di Instagram @pradua_samarinda. Ada siapa lagi? Ya ini lumayan banyak kayaknya fansnya Sabrina Leonor yang ikutan gabung ya teman berdua. Dari berbinar dulu, mereka selalu selesai Sabrina Leonor ya. Maciu katanya, itu juga gak cuma dia tuh yang request itu ya. Dari Sroni Nuril, terus ada Asri Rena. Ada juga dari mana tadi, aduh kelewat, Galuh 21291. Ada juga dari Tasya Hairini, Ria Wowor, HTTPS Les juga pengen lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Kalau gitu langsung aja deh kita putarin buat kamu ya, spesial Sabrina Leonor dengan Selesai.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Oke, Bro 2 Hitlist, Bro 2 Samarinda, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ini di WhatsApp ternyata ada si Amalia yang juga masih request lagunya Vanessa Z Menjauh tadi. Dan by the way, udah aku puterin ternyata lagunya ya untuk Menjauh ya, Amal. Ini kayak Amal yang sama juga yang ngisi question box ini. Udah aku puterin tadi ya, kemudian kamu sempat dengerin. Kemudian ada Adele Yaps di question box kita, teman Bro 2, request lagunya Ariana Grande, Don't Hurt That I Made You Love Me. Aku siapin lagunya, ntar habisin langsung aku putarin ya, spesial buat kamu. Terus lanjut lagi, ada siapa? Ini ada Zatia Vinovic, pengen Liodra Pura-Pura. Sama 1515 Lux juga kepengen lagunya Liodra Pura-Pura. Terima kasih. Oke, langsung aja deh kita dengerin, teman-teman, lagu-lagu yang

0: come on, ikan besar-besaran.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

teman Pro 2 ada Alia Lesmara di Luma yang nge-DM Instagram kita, ternyata ya mau request lagu EXO Crown dong kak, lagunya aku siapin udah pastinya, habis langsung aku putarin aja ya buat kamu ya. Lanjut ada lagi yang ngisi question box ya kita di Instagram PTRR Pro 2 sama Rinda teman Pro 2. Ada siapa lagi? Aduh, agak loading. Oke, ada Liqiu. Izin request lagu Cegil. Kalau enggak ada Cegil, ya udah bayangin cinta yang lalu aja nih Kak, dari Nabila Takiyah. Nabila Takiyah tadi kalau Cegil ya udah di segmen 1. Ya jadi ini abis ini kita puterin bayangin cinta yang lalu aja buat kamu ya. Oke, stay tune ya untuk Liqiu. Terus ada Saus. Selamat pagi di Hafi Jum'ah hari. Tipo ya Neng. Request lagu Hacunya Salma Salsabil dong Kak. Ya makasih. Terima kasih kembali. Habis ini aku langsung siapin lagunya spesial ya buat kamu. Kita dengerin dulu aja ada EXO Crown. Jenny.

0: Mata.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Oke, teman Pradu, bayang cinta yang lalu dari Kim featuring Nabila Takiyah udah komentarin buat kamu tadi ya, yang udah request di siang hari ini. Makasih banget teman Pradu yang udah gabungan ya untuk Pradu Hitlist di 14 Agustus 2026. Kamu yang belum sempat mungkin lagu-lagunya diputarin atau belum sempat untuk merequest lagu, juga masih boleh banget untuk ikut gabungan di esok hari ya. Masih ada pastinya untuk program Pradu Hitlist setiap hari teman Pradu di jam 10 sampai jam 12 siang. Dan habis ini aku bakal putarin lagunya Salma Salsabil yang Hacu ya sebagai penutup sesi kita. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: Indonesia.
1: Oke, itu urut dua. Itu tadi lagu dari Diamond David featuring Nail Rogers ya, The Young Talk To Me. Oke, di Sunday Siang 88,5 FM, tahun terbaik kamu. Mas Barely jadi sini, tahun berada. Selamat makan siang dan selamat istirahat siang juga. Dan selamat siap-siap buat menuju masjid ya, untuk kamu-kamu yang mau sholat Jumat juga ya, tahun berada. Masih panas banget nih. By the way, akhir-akhir ini ada gak sih dari kamu yang sama isi FYP-nya kayak aku di sosial media ya, tahun berada. Jadi ini sempat heboh banget. Ada satu content creator gitu, yang mana dia tuh kayak punya, lagi-lagi karena kalau menurut aku tuh yang ngebuat

0: kata kimpul. Ya banyak yang bikin meme-nya karena apa, aku mau baca buku tapi karena bukunya nggak ada ya udah aku ganti kimpul bukunya. Emang kimpul bisa dibaca apa gimana gitu ya Sumpra 2. Jadi sekarang kayak apa dikimpulin gitu ya. Aku juga sempat bertanya-tanya sih kimpul apaan sih ya. Ternyata ini salah satu jenis umbi-umbian gitu ya di Indonesia ya Sumpra 2. Atau sebenarnya tahu sih, cuman mungkin namanya ya, nama umbinya tuh beda sama di sini kali ya. Kadang kan gitu ya Sumpra 2, padahal itu sama sih, mungkin buahnya atau apanya gitu sama, umbinya apa, tapi penamaannya ya atau sebutannya aja beda untuk tiap daerah kan ya gitu di Indonesia tuh tahun peradua. Dan umbi kimpul ya ini jelas umbi-umbian dan lagi disorot banget. Jadi kalau kamu penasaran yang mana sih, itu akunnya tahun peradua, konten kreatornya itu TikToknya Black Sheep ya, coba dicari aja gitu. Dan emang kalau kimpul sendiri ini ternyata umbi yang apa ya diandelin banget sama masyarakat Pulau Jawa ya, karena selain mengenyangkan pastinya ada manfaatnya gitu Tentra 2 ya. Bahkan sempat ini Menkes karena itu viral, terus dia pakai nge-spill apa aja sih manfaat dari kimpul itu tahun peradua. Apa abis ini aku bagiin manfaatnya kimpul ya. Yang jelas ini tapi dia beda ya tahun peradua sama umbi-umbi biasa. Kalau kimpul ini dia tuh kayak talas gitu ya. Jadi talas belitung atau bentul ya. Kalau talas sih tahu ya. Itu dari mana sih sebutan kimpulnya? Jawa kali teman berdua ya. Jadi bentuknya itu kayak bulat lonjong, kulitnya warna kecoklatan, dagingnya warna putih, terus teksturnya lembut ya kalau dimasak, dan dia juga punya rasa yang kayaknya cenderung gurih, nggak terlalu manis. Dan umbi ini sih biasanya bisa direbus ya, dikukus juga bisa, digoreng juga bisa, atau diolah jadi tepung emang bisa Sumpra 2 ya. Makanya tadi nggak kaget sih kalau dia bikin pizza tapi pakai kimpul gitu, ganti tepungnya ya Sumpra 2 ya. Yang jelas Indonesia emang kaya banget sama umbi-umbian, itu salah satunya aja ya kimpul alias talas ini ya, talas belitung. Ada yang suka gak sih makannya? Kayaknya aku sempat makan berapa kali juga sih teman berdua, lumayan ya. Ntar aku spill lebih jauh lagi sih kalau kimpul ini enaknya dimasak apa aja ya.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: nasi. Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Oke, 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Percaya gak percaya, Kimpul, Umbi Kimpul. Ini kalau sama sang content creator yang aku bilang tadi, ya ini teman berdua, Black Sheep ya, Ibu Black Sheep, Ibu Kimpul ya. Namanya siapa sih kok jadi Ibu Kimpul? Oh, Ibu Tin. Kalau sama dia sih, sumpah Kimpul itu bisa jadi apa aja loh, teman berdua. Ya, bahkan dia pernah bikin Dubai Chiwi Cookie ya. Karena gak ada marshmallow-nya, jadi dia ganti marshmallow-nya dengan Kimpul. Jadi Kimpul Chiwi Cookie. Jadi ya, jadi makanannya itu dibuat dari Kimpul yang direbus dengan sedikit air, terus dicampur sama 1 sendok tepung ketan. Adonannya terus dimasak sampai dimasak hingga dapat digulung gitu, berdua ya. Dan di videonya tuh juga Ibu Tin ini mencicipi sekaligus ngasih ulasan ke terhadap hasil olahan Kimpulnya sendiri. Itu luarnya lembut, enggak yang elastis, karena dari Kimpul ya enggak mungkin elastis gitu. Isi kunafanya renyah manis. Ini rasanya Kimpulnya, rasa Kimpulnya jadi enggak ada, mungkin enggak harus dicampur ketan, tapi cukup Kimpul yang ditumbuk halus, katanya. Luar biasa loh dia nih. Terus di video lain juga ya sama Ibu Tin, ini ternyata Kimpulnya itu juga bisa dijadiin sushi nigiri. Iya, jadi apa, karena nasi Jepangnya nggak ada, dia ganti Kimpul satu berdua ya. Kalau sushi nigiri kan biasanya dibuat dengan beras Jepang. Nah, Ibu Tin ini mengolah Kimpul yang udah dihaluskan itu dengan garpu atau sendok sampai menyerupai nasi, kemudian dibentuk jadi sushi. Makan siang hari ini saya makan sushi nigiri ya. Sushi nigiri kan biasanya pakai beras Jepang, tapi karena saya tidak punya, jadi saya ganti Kimpul jadi sushi Kimpul. Lucu banget sumpah. Iya, tapi kalau apa, ini kan termasuk suatu kreativitas gak sih, teman berdua ya. Ibaratnya kamu bisa ngebuat makanan-makanan luar negeri ya, bahkan jajanan-jajanan kekinian tadi itu dengan bahan-bahan lokal lah ibaratnya ya, teman berdua. Disesuaikan dengan lidah-lidah kitanya aja gitu ya, ibaratnya jajanan kekinian versi UMKM. Gimana gitu ya, teman berdua. Oke, ini aku masih nungguin buat ntar kayaknya kita bakal ikutan juga, teman berdua, untuk menyiarkan secara langsung ya ibadah sholat Jumat untuk hari ini. So keep tuning on Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman radio, selanjutnya kita ikutin siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Jamil Ma'ruf, Kota Samarinda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsadana ila ta'ati wa zazarana an ma'siyati. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran ihwahdah niyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bin nubuwati. Allahumma salli ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Zadika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk kembali sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua apapun yang telah Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ini menjadi password, menjadi kata kunci tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tatkala Allah memandang seluruh makhluknya dengan pandangan yang sama, yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk terus berada dalam koridor, di dalam jalan yang Allah ridhoi, yang kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, adalah jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendapatkan informasi yang cukup sangat menakjubkan, juga sangat memiriskan. Degradasi moral anak-anak muda kita, tidak jarang kita temui anak-anak muda yang tercandu kepada narkoba, melaksanakan pelecehan seksual, bahkan itu pun tidak terjadi di dalam golongan anak-anak muda saja. Artinya, permasalahan-permasalahan sosial teramat sangat banyak sekali. Maka pantaslah tatkala Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita melalui firman-Nya, Allah maktubkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Apa kata Allah? Hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Hadirin yang Allah muliakan, barangkali ini bukan hanya saja PR mubaligh, barangkali ini bukan hanya saja PR daripada tuan guru, para ulama, tapi ternyata kita semua memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang Allah muliakan,
Kemirisan ini tentunya yang diwanti-wanti oleh Allah. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Maka Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, kelemahan yang memiriskan dan yang dikhawatirkan bukan kelemahan fisik, bukan kelemahan semangat hidup, bukan kelemahan ekonomi, tapi yang paling fatal katanya adalah apa? Apabila anak muda kita memiliki kelemahan akhlak. Hadirin yang Allah muliakan, maka barangkali apabila boleh berkenan, rasanya khatib ingin menyampaikan, barangkali ini menjadi solusi buat kita bersama. Ada seorang yang begitu sangat berjasa di negara ini, yang saya pribadi mengenal daripada historical sejarahnya, yang kami sebutkan dengan Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia dikenal menjadi Bapak Pramuka Indonesia yang menggegas menjadi pelopor gerakan organisasi kepanduan yang saat ini kami dan kita bersama mengenalnya dengan gerakan Pramuka. Menteri Pertanian dulu yang bernama Sunarto Atmodipuro yang mengemas lambang gerakan Pramuka yaitu Selaut Tunas Kelapa. Ia berharap agar anak-anak muda, agar makhluk, agar manusia yang bergabung di dalamnya adalah memiliki motivasi agar menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Hadirin, degradasi moral itu sebetulnya telah dijawab, hanya saja keterputusan daripada informasi. Saya mempelajari tentang historical, tentang gerakan Pramuka, dan pada tanggal 14 Agustus 1961 diresmikannya gerakan Pramuka, dan hari ini 14 Agustus 2026 tepatnya ke-56 gerakan Pramuka. Dan mohon maaf, ketika kita melihat pendekatan yang dilakukan, mekanisme pola pembinaan yang diberikan oleh gerakan Pramuka itu sangatlah unik, lihat hadirin, relevan terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan Islam. Islam memberiki sebagaimana Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, apabila engkau hendak mendidik anak-anakmu, perhatikanlah 3 kali 7 kali 3. 7 kali 3 itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Usia 7 tahun anak yang harus diberikan sugesti positif karena memorinya masih kosong, masih harus dibekali dengan sesuatu yang sangat istimewa. Maka 7 hari berikutnya adalah bagaimana dia harus dikenalkan dengan kehidupan sosial, mengenal kesetiakawanan. Lalu setelah itu 7 tahun berikutnya dia harus diberikan kedekatan-kedekatan intelektualnya serta emosionalnya. Dan di dalam gerakan Pramuka ini hadirin, dikenal dengan golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itulah yang disebutkan siaga 7 sampai dengan 10 tahun menyiagakan kemerdekaan Republik Indonesia, menggalang persatuan Republik Indonesia yang diwujudkan galangan itu disatukan dengan Sumpah Pemuda. Lalu ditegakkanlah kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu direncanakan pembangunan, dalam istilah Pramuka disebutkan dengan pandega, merencanakan pembangunan, dega yang disebut dengan racana. Hadirin, saya melihat bahwa bagaimana Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan sistematika pendidikan Indonesia, ingarso sung tolodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, ini sangatlah relevan. Pendekatan inilah yang mulai kita digeserkan dalam pembinaan karakter di dalam bangsa dan negara kesatuan Republik yang kita banggakan ini. Sementara kalau kita melihat dalam catatan perkembangan dan peradaban Islam, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan peristiwa hijrah menuju ke tanah suci yang disebut dengan Madinah, apa yang pertama kali ia bangun? Bukan mal, tapi yang ia bangun adalah masjid. Masjid aibi makna central of civilization, sentral peradaban, yang dibenahi adalah adabnya,
barulah knowledge-nya, pengetahuannya. Kalau adab udah tegak lurus dengan syariat, maka gampang ilmu pengetahuan akan didapatnya. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah orang-orang yang senantiasa melaksanakan pendekatan secara emosional ini, melaksanakan kedekatan-kedekatan seperti dengan kekawan-kawanan, kesetia kawanan, persahabatan, maka akan muncul kecerdasan yang akan didapatkan. Pertama, kecerdasan spiritual. Yang kedua, emosional. Dan yang terakhir tentunya adalah mendapatkan kecerdasan intelektual. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah ini akan menjadi solusi apabila kita sebagai orang tua mengarahkan kembali anak-anak kita di dalam sekolahan dan dalam pendidikan-pendidikan formal untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan-kegiatan pramuka. Karena pramuka itu memiliki prinsip yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan dasar dharma. Mustahil orang yang mengamalkan dasar dharma akan memiliki kelemahan. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kesepuluhnya dikunci adalah aplikatif iman, suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memandang ini adalah konsep daripada iman. Apa itu iman? Iman adalah al-karnul iman, diyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan dan diaplikatifkan dengan perbuatan. Barangkali kalau anak muda kita sampai melekat di dalam sanubarinya, dia suci dalam pikirannya, suci dalam perkataannya, lalu diaplikatifkan dalam perbuatannya, insyaallah korupsi akan dijauhkan, pelecehan seksual akan dihindarkan. Bagaimana mungkin akan menyentuh lawan jenis sementara pikirannya sudah dibersihkan? Apatah lagi orang-orang yang paham tentang nilai-nilai agama sampai dia menghindari dari konsep agama. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya hadirin yang Allah muliakan, mari kita bangun persatuan dan kesatuan untuk menjaga generasi kita. Karena itu bukan hanya tugas guru-guru kita, tapi tugas kita bersama. Ku angpusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dan diinstal di dalam hati kita memiliki semangat untuk berkontribusi untuk berbangsa, bernegara dengan cara apa? Menjaga generasi muda yang kita cintai, yang kita banggakan. Dan mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang senantiasa memiliki akhlakul karimah yang baik, dan juga yang paling terpenting, istiqamah menghadapi tantangan-tantangan zaman dengan tidak pernah melepaskan tali agama Allah. Dia tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal

0: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bittaqullah la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر في أمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارزق في أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم إنا ظلمت نفسي وعملت سوءا فيغفر لي ذنوبي لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك من كل ذنب بالليل والنهار. Ya Rabbana, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari yang begitu mulia ini, Ya Rab, izinkanlah kami menengadahkan tangan, menundukkan kepala bermunajat kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu, Ya Rab. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau pandang dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, maafkan kami apabila kami ingkar. Maafkan kami apabila kami salah. Maafkan kami apabila kami hilaf, Ya Rab. Kadang-kadang kami diberikan manfaat, diberikan amanah oleh Engkau. Kadang-kadang kami khianat, Ya Rab. Maafkan kami, Ya Rab. Ya Rabbana, tutuplah aib kami. Tutuplah aib keluarga kami, anak istri kami, sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana, Ya Allah, atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

The Indonesia Pro IEM Presents by Kambipar and Nomura 2026 kembali mempertemukan 100 pegolf profesional dan 100 amatir nih di kompetisi Asian Development Tour sebagai upaya memberikan pengalaman bertanding dan mengasah mental kompetitif pegolf amatir Indonesia. Nah, ini dikatakan Presiden Direktur Kambipar Michael Wanandi tahun 2022 di keterangan resminya, di mana turnamen edisi keempat itu berlangsung di Gunung Gelis Country Club Bogor ya, 19 sampai 21 Agustus dengan mempertandingkan kategori individual profesional dan beregu pro AM. Ya, turnamen ini jadi bagian dari kalender EDT dengan total hadiah $150,000 atau setara dengan 2,6 miliar rupiah tahun 2022. Untuk pegolf profesional terdiri atas $125,000 atau 2,2 miliar untuk individual dan $25,000 atau setara 446 miliar untuk pro AM. Kemudian teman-teman dua, di dua putaran pertama para peserta akan bergantian bermain di East Course dan West Course Gunung Gelis ya sebelum masuk putaran final. Managing Director International World Management Nomura Singapura Limited Yohei Akasaki juga mengatakan kalau tingginya minat pegolf amatir menunjukkan kebutuhan terhadap turnamen yang memberikan pengalaman kompetitif berbeda ya, dimana dia melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta amatir sebagai sinyal nih kalau ternyata mereka membutuhkan event golf yang kompetitif dan memberikan pengalaman berbeda di Indonesia tahun 2022. Dan Gunung Gelis Country Club sendiri ini untuk keempat kalinya ya jadi tuan rumah turnamen ini. Lapangan yang memiliki dua course 18 hole itu juga udah menjadi lokasi sejumlah turnamen EDT sejak 2016 ya. Dan pegolf Indonesia Kevin Kesario Akbar juga kembali jadi salah satu pemain yang mendapat perhatian setelah menjuarai edisi perdana The Indonesia Pro-AM pada 2023 atau tahun 2022.

0: wish you knew why. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Channel Volley Putri Indonesia Tahun Peradu akan kembali menjalani persaingan di level Asia dengan tampil pada AFC Women's Continental 2026 di Tianjin Olympic Center Gymnasium Tianjin, China. Dan Indonesia dijadwalkan memainkan 3 pertandingan fase awal, di mana laga pertama nanti akan mempertemukan Indonesia dengan Kazakhstan Tahun Peradu di Sabtu 22 Agustus di Tianjin Olympic Center Gymnasium ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikutnya Indonesia akan menghadapi Thailand juga di hari Senin 24 Agustus. Sedangkan pada laga ketiga Garuda Pratiwi akan berhadapan dengan Australia pada Rabu 26 Agustus. Setelah fase awal, kompetisi akan berlanjut ke babak perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Jadwal pertandingan pada fase tersebut juga masih menyesuaikan hasil babak sebelumnya. Keikutsertaan dalam ajang ini jadi kesempatan bagi Garuda Pratiwi untuk kembali menguji kemampuan setelah meraih medali perunggu ya di Cup Women 2026. Pencapaian itu jadi modal dan bahan evaluasi juga pastinya untuk Garuda Pratiwi yang menghadapi persaingan di level Asia di tahun kedua ya. Indonesia sendiri pada Five Cup menunjukkan semangat juang tinggi, salah satunya ketika bangkit mengalahkan Vietnam setelah tertinggal 2 set ya, namun Garuda Pratiwi harus mengakui keunggulan Thailand dan Filipina pada laga lainnya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Taulikam.
6: Ada kejadian yang cukup menarik saat proklamasi Indonesia. Frans Mendur, seorang fotografer yang mengabadikan suasana tersebut, roll filmnya sempat hampir dirampas tentara Jepang. Tapi Mendur berbohong kalau roll filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Padahal ia menanam roll film tersebut di bawah pohon kantor harian Asia Raja. Berkat ia, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat suasana detik-detik proklamasi kemerdekaan.
5: Taulah ikam.

Piala Super Spanyol 2027 kayaknya bakal punya suasana yang beda nih dalam berdua. Untuk pertama kalinya sejak 2021, turnamen ini nggak digelar di Arab Saudi, tapi pindah ke Istanbul, Turki. Stadion Olimpiade Atatürk dipilih sebagai venue untuk ajang yang berlangsung pada 2 hingga 7 Februari 2027. Ya, dan Barcelona mengkonfirmasi kabar tersebut lewat media sosial pada Kamis 13 Agustus kemarin, teman berdua. Ada 4 tim yang bakal bertarung, yaitu Barcelona sebagai juara La Liga 2025-2026, Real Madrid sebagai runner-up, Real Sociedad selaku juara Copa del Rey, dan Atletico Madrid yang berstatus finalis. Perpindahan lokasi ini terjadi karena Arab Saudi nggak bisa jadi tuan rumah ya pada 2027, pasalnya negara tersebut akan lebih dulu menggelar Piala Asia 2027 pada 7 Januari sampai 5 Februari. Sebelumnya Piala Super Spanyol rutin digelar di Arab Saudi sejak 2022. Format 4 tim sendiri sudah digunakan sejak 2020 di Jeddah ya, sementara edisi 2021 digelar di Spanyol secara tertutup karena pandemi COVID-19. Setelah itu Arab Saudi kembali jadi tuan rumah, bahkan Riyadh menjadi lokasi penyelenggaraan selama 3 edisi berturut-turut. Untuk Barcelona, ajang ini juga punya kenangan manis ya. Blaugrana tampil cukup dominan dan berhasil menjadi juara Piala Super Spanyol dalam 3 dari 4 edisi terakhir atau tahun kedua.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Tim Indonesia Teman Pro 2 melalui Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara mengusung target tinggi nih di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ya, di mana turnamen invitasi dengan tajuk Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini berlangsung di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah pada 14 hingga 23 Agustus 2026. Tuan rumah Indonesia mengirim dua tim yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara untuk bersaing dengan 6 kubu lain yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Yordania, Hong Kong, dan Arab Saudi. Teman Pro 2, pelatih Putri Nusantara Takumi Taniguchi ingin hasil maksimal di ajang ini, karenanya menapak podium tertinggi adalah ambisi juara taktik asal Jepang itu. Dan ia mengungkapkan kalau dia tuh antusias banget ya dengan tim ini dan ingin meraih hasil terbaik. Persiapan mereka singkat tapi para pemain bekerja keras gitu Teman Pro 2, dan sejauh ini persiapan yang mereka lakukan tuh berjalan mulus, dan dia percaya ya mereka bisa menang dan membuktikannya nantinya Teman Pro 2. Sementara pelatih Garuda Pertiwi Timo Sehnemen bertekad membawa tim asuhannya tampil di 5 laga. Artinya juru racik strategi 52 tahun itu ingin ini teman-teman ingin timnya berlaga hingga ke final ya, dan langkah Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan diawali oleh Garuda Pertiwi dengan menghadapi Arab Saudi hari ini Teman Pro 2 ya, jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sedangkan Putri Nusantara bakal melawan Thailand sehari berselang di Sabtu 15 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi ada di grup A barengan sama Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong. Lalu Putri Nusantara bergabung di grup B dengan Thailand, Singapura, dan Yordania. Ya, dua tim teratas di klasemen akan lolos ke semifinal. Kemudian pemenang bakal berlanjut ke partai final.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
4: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
3: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
4: Oh, pakai bumbu instan ya?
3: Bukan, tapi pakai mie instan.
1: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Tahun produk Stephen Chow ternyata dibuat kagum nih sama kemampuan aktingnya Dilra Badil Murad di film Kung Fu Soccer. Ada yang udah nonton belum sih? Masih eksis di bioskop nih sekarang teman produk. Di film ini Dilra Ba berperan sebagai Yu Long, penyerang tim sepak bola putri MAI ya selama tur promosi. Stephen Chow berapa kali memuji penampilan Dilra Ba yang menurutnya Dilra Ba itu adalah aktris yang sangat imajinatif dan selalu bisa memberikan kejutan. Yang paling menarik teman produk, Stephen Chow melihat Dilra Ba ini punya kemampuan komedi yang selama ini justru tertutup oleh kecantikannya tuh ya. Padahal menurutnya Dilra Ba kan ini sebenarnya dia punya sisi jenaka dan mampu

Stephen Chow juga makin kagum setelah melihat improvisasi Dilraba saat syuting. Dia bahkan berapa kali meminta adegan tambahan karena merasa Dilraba masih bisa memberikan penampilan yang lebih mengejutkan. Kung Fu Soccer sendiri jadi film terbaru Dilraba sekaligus menandai kembalinya Stephen Chow sebagai sutradara setelah 7 tahun total memperdua. Film yang juga dibintangi Jiang Xiaofei, Lai Jiang, Karina Lau, dan Takeru Sato ini ya udah tayang di China sejak 11 Juli dan langsung meraup sekitar 455 juta yuan ya cuma dalam 2 hari aja. Di Indonesia, Kung Fu Soccer udah mulai tayang di bioskop sejak 12 Agustus. Jadi baru 2 harian lah ini teman berdua beredar di bioskop Indonesia. Dan kayaknya maybe ya besok weekend aku ada rencana ke situ nonton ya teman berdua. Kamu gimana?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Ko Uwais, teman Pradu baru aja ketemu salah satu legenda film laga dunia nih, Jackie Chan di Cina ya. Jadi momen pertemuan mereka tuh dibagikan Iko dan sang istri Audi Item lewat berapa postingan Instagram kemarin teman Pradu 13 Agustus. Jadi pertemuan ini terjadi dalam acara 7th Jackie Chan International Action Film Week yang digelar di Harbin, Cina pada 10-12 Agustus. Menariknya Iko Uwais enggak cuma hadir sebagai tamu aja, tapi dipercaya jadi salah satu juri resmi festival tersebut. Iko juga mengaku bangga ya bisa mendapat kesempatan itu. Dia menyebut menjadi juri di festival yang dipilih langsung oleh Jackie Chan sebagai sebuah kehormatan. Tentu aja ya, enggak sih, siapa sih yang enggak senang ya diundang, waduh, kenamaan dunia gitu ya teman-teman berdua. Nah, momen yang paling bikin menarik perhatian datang dari video yang dibagiin Audi. Di situ Jackie Chan terdengar manggil Iko, Iko gitu ya, sambil melambai tangan terus ngajak Iko naik ke panggung. Audi pun ikut bangga melihat momen tersebut. Dia bahkan menyebut kalau Jackie Chan ini sebagai The Masters dan mengaku bahagia bisa video call dengan sang idola bersama suaminya. Gak berhenti di Jackie Chan, Iko juga sempat mengajak aktor legendaris Tilung ya video call dengan Audi. Kebetulan Tilung ini merupakan aktor favorit ibunda Audi itu tahun berdua. Dan FYI juga, Iko ini kan memang udah lama dikenal sebagai salah satu aktor laga Indonesia. Jadi gak salah sih, udah memang apa ya, mereka ibaratnya tuh sudah setara, lebih setara gak tuh ya, namanya melejit lewat The Raid ya, dan kemudian tampil di berbagai film kayak Hatsout, The Night Comes For Us, Triple Threat, terus ada Faceful of Finnegan's, dan Expand For Bells juga tuh teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk film-film internasionalnya Iko ini juga lumayan banyak tuh. Wajar kalau namanya dikenal tuh sama Jackie Chan teman berdua. Iko ini bahkan juga pernah bermain di Man of Tai Chi bersama Keanu Reeves tuh teman berdua. Dan ternyata pertemuan dengan Jackie Chan kali ini bukan yang pertama ya. Mereka tuh sebelumnya udah pernah ketemu di 2017 pas Iko menghadiri Shanghai International Film Festival dan Jackie Chan International Action Film Week

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
8: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman Pro 2 Cha Unu ini dikabarkan bakal jadi pemeran utama di spin-off Bon Appetit Your Majesty nih teman Pro 2. Kabar ini cukup menarik ya, karena spin-offnya nanti disebut bakal menghadirkan cerita dan karakter yang benar-benar baru, walaupun masih ada di semesta yang sama tuh. Nah, Lim Yuna ya dan Lee Chaemin yang jadi pemeran utama di Bon Appetit Your Majesty dipastikan gak akan kembali di proyek spin-off ini. Sayang banget. Tapi wah, kalau gantinya Chanu kayaknya gak apa-apa deh. Detail soal karakter Chanu juga masih dirahasiakan sih teman Pro 2 ya. Saat ini TVN juga masih membahas persiapan produksi spin-off-nya. Buat yang belum tahu, Bon Appetit Your Majesty ini kan bercerita tentang Yeon Ji-young, seorang koki perfeksionis lulusan Prancis yang punya mimpi membuka restoran Michelin di Korea. Tapi hidupnya tiba-tiba berubah setelah dia melakukan perjalanan waktu dan terlempar ke era dinasti Joseon ya. Di sana dia bertemu seorang pria yang ternyata adalah raja kejam dalam sejarah. Awalnya Ji-young gak tahu kalau dirinya tuh udah pindah zaman, dia bahkan masih bertindak semaunya sambil cari cara untuk kembali ke masa depan. Masalahnya dia kemudian terjebak dalam politik istana yang penuh intrik. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah masak untuk sang raja ya, sambil terus mencari jalan pulang. Drama ini sendiri sukses mencatatkan rating tinggi dan berakhir dengan rating 17,1% Total Pro 2. Sementara tuh spin-off-nya nanti bakal jadi salah satu proyek terbaru Cha Unu ya, setelah menyelesaikan wajib militernya pada 27 Januari 2027. Sebelumnya Cha Unu juga terakhir membintangi The Wonderfuls. Sumpah film itu bagus banget ya di 2026 ini, dan Wonderful World pada 2024. Jadi sekarang tinggal nunggu tuh seperti apa sih karakter baru yang bakal dia perankan di semesta Bon Appetit Your Majesty tuh teman-teman berdua.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Rangga.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Pro2 The Scripts ini bakal kembali menyapa penggemar di Indonesia tahun depan. Ya, band pop rock asal Irlandia ini dipastikan menggelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena Kompleks GBK Jakarta pada 3 April 2027 tahun Pro2. Konser ini jadi bagian dari tour dunia mereka sekaligus jadi kesempatan buat Danny O'Donoghue dan kawan-kawan kembali bertemu langsung dengan penggemar Indonesia. Promotor Color Asia Live menjanjikan konser dengan tata panggung, lighting, dan juga sound system berkelas dunia. Yang pastinya sih lagu-lagu hits The Scripts juga bakal dibawakan ya, mulai dari Break Even, The Man Who Cannot Be Moved, terus ada Hall of Fame sampai Superheroes juga. Teman Pro2 mereka akan bawakan lagu-lagu dari album terbaru. Gak cuma itu aja, bakal ada special guest dari sebuah band yang namanya masih dirahasiakan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Dan buat yang udah gak sabar, tiket pre-sale-nya tuh dibanderol mulai dari 650.000. Penjualan pre-sale-nya dibuka Jumat 21 Agustus ya tahun Pro2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara general sale-nya dimulai sehari setelahnya Sabtu 22 Agustus di jam yang sama. Tiketnya juga bisa dibeli langsung di situs resmi konser ya, detail seatplan dan harga tiket juga bakal diumumkan menyusul. Konser ini mengambil nama Man in the Arena yang merupakan single utama dari album terbarunya The Script, The User's Guide to Being Human ya teman Pro2, yang resmi dirilis 14 Agustus 2026. Kedatangan mereka ke Indonesia kali ini juga menambah panjang perjalanan The Scripts di tanah air. Mereka pertama kali tampil di Jakarta pada 2011 ya. Setelah itu mereka kembali ke Greatest Hits Tour pada 2022 di Jakarta dan Bandung. Konser 2022 punya kenangan khusus karena jadi penampilan terakhir gitaris sekaligus pendiri The Scripts, Mark Sihan, teman Pro2 di Indonesia ya, sebelum meninggal dunia pada April 2023. Setelah kepergian Mark, The Scripts kembali ke Indonesia lewat Satellite World Tour pada Februari 2025. Mereka tampil di ICBSD City dan juga Surabaya. Jadi buat para penggemar The Scripts, siap-siap kayaknya teman Pro2 tahun depan Danny O'Donoghue dan kawan-kawan bakal kembali bikin Indonesia Arena bernyanyi bareng tuh. Nabung dari sekarang enggak? Masih sempat nabung enggak sih kalau tiketnya udah mulai dijual tanggal 22 itu Pro2. Kemudian kamu ada tabungan ya kalau benar-benar suka tuh sama The Scripts. Dan well, mungkin itu aja teman Pro2 untuk informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di hari ini. Jangan kemana-mana, habis nanti masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya ya, untuk bawain program-programnya Pro2. Sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit. Bye.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
8: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan...

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di penghujung santai siang barengan sama Aulia Lun, aku tuh bakal sharing-sharing info terkini dulu buat kamu. Anyways, kayak biasa ya, hari ini sama panasnya kayak kemarin-kemarin. Tapi jujur, pas kayak malam sekitar jam 3 terus juga menjelang pagi, itu agak-agak kerasa ada dingin-dinginnya. Semoga deh dalam waktu dekat kita bisa ngerasain hujan lagi ya teman Pro 2. Amin. Dan ini aku bakal mulai dulu dari informasi pertama. Ada kabar dari Yogyakarta dan menurut aku ini gemesin banget sih. Jadi nanti di siswa SD dan juga siswa SMP di kota Yogyakarta ini bakal diwacanain untuk pakai bahasa Jawa Krama Inggil setiap Kamis Pon. Dan wacana ini tuh katanya nanti bakal jalan beriringan sama kebijakan untuk make pakaian adat Jawa Gagrag Nga Yogyakarta. Ini tuh juga ditetapin di hari yang sama ya. Jadi kamu bakal ngelihat bocil-bocil ini teman Pro 2 tiap hari Kamis Pon pakai bahasa Jawa Krama Inggil plus pakai baju adatnya juga. Dan langkah ini tuh juga sebenarnya jadi bagian apa ya, kayak inisiatif supaya siswa-siswa zaman sekarang itu bisa makin kenal sama yang namanya nilai-nilai kearifan lokal.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Ada update baru juga teman Pro 2 dari Mahkamah Konstitusi ya. Katanya mereka habis ngabulin sebagian gugatan ke pasal 237 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi MK bilang untuk pasal 237 huruf C yang ngatur ancaman pidana untuk penggunaan lambang negara di luar ketentuan undang-undang, apalagi yang bertentangan sama Undang-Undang Dasar 1945, ini tuh nggak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK bilang ini tuh sebenarnya kayak apa ya, kayak bakal ngebatasin masyarakat itu kalau misalnya lagi pengen make lambang negara, terutama untuk keperluan yang lazim-lazim aja, kayak di baju, di seragam sekolah, atau buat kamu-kamu yang mungkin selama 17-an ini tuh pengen bikin kayak penutup kepala atau monumen gitulah di tempat-tempat tinggal kamu teman Pro 2. Dan ini tuh juga sebenarnya putusannya nyangkut alias berkaitan banget sama pasal 57 UU nomor 24 tahun 2009 yang sebelumnya udah dinyatakan inkonstitusional sama MK.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.

Anyways, masih barengan sama lu nih teman Pro 2. Abis ini aku bakal nemenin kamu di sore ceria pastinya. Dan kan ini spesial Hamin 3 banget. Sebelum kita ngerayain hari kemerdekaan Republik Indonesia, aku bakal ngajakin kamu untuk throwback dulu sama kenangannya seseorang waktu dia lagi jadi paskibraka nasional. Siapa tuh orangnya? Nantilah. Makanya kalau misalnya kamu kepo, ada pertanyaan teman Pro 2, boleh juga langsung ke channel YouTube-nya Riri Samarinda ya. Di situ kita live, boleh lewat live chat-nya, or maybe kalau kamu pengen lewat WhatsApp atau Instagram juga, hayu aku tungguin.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: Station Kedua Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Ben Shelton berhasil mempertahankan gelar National Bank Open 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat, Brandon Nakashima dengan skor 2-6-3 dan 7-6 di Kanada. Gelar ini menjadi ATP Masters 1000 kedua bagi Shelton setelah menjuarai turnamen yang sama pada 2025 di Toronto. Shelton juga menjadi petenis putra keempat abad ini yang berhasil mempertahankan gelar turnamen Kanada. Beralih informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan mobil listrik diproduksi secara massal di Indonesia paling lambat tahun 2028. Di mana pemerintah saat ini tengah membangun ekosistem mobil listrik di Subang, Jawa Barat yang diharapkan mampu mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri. Dalam kesempatan yang sama, teman Pro 2, Presiden Prabowo turut meresmikan ekosistem motor listrik nasional yang disebut telah memproduksi sekitar 20 ribu unit. Informasi terakhir, Ariana Grande meraih posisi puncak tangga album untuk ketujuh kalinya lewat album Petal dengan total 295 ribu unit pada pekan debut. Sebanyak 168 ribu unit berasal dari penjualan album, termasuk 96 ribu album vinyl, sementara 128,83 juta streaming on demand menyumbang sekitar 126 ribu unit. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat lanjutkan aktivitas.
0: Waktunya kamu

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore ceria hari ini sesuai janji aku tadi ya, aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol sama seseorang yang lagi di depanku lagi pakai baju biru sih.
1: Oke, ya. Biru menyala ya, biru menyala.
0: Biru menyala banget ya. Hari ini teman Pro 2 ada Muhammad Remiza Baihaki, ada Remiza hari ini.
1: Halo semuanya, salam kenal.
0: Salam kenal, salam Remiza. Kenal.
1: Siap.
0: Remiza ini teman Pro 2, dia itu Paskibraka Nasional 2022 yang wakilin Kalimantan Timur.
1: Alhamdulillah.
0: Coba kasih satu kata dulu untuk Paskibranya Kalimantan Timur.
1: Kompak.
0: Kompak.
1: Gitu, ya, kenapa? Kompak.
0: Kenapa? Kenapa kompak?
1: Karena teman-teman Paskibraka di Kalimantan Timur itu kompak, okay. Terus juga apa namanya? Sistem kekeluargaannya sangat kuat. Jadi ya bisa dibilang kompak dan juga luar biasa lah ya.
0: Yeay, gitu. Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Harus semangat.
0: Ini udah sempat ini enggak ketemu sama teman-teman yang wakilin Kaltim di tahun ini?
1: Sempat, sempat udah ketemu sempat. Kemarin. Sempat sebelum mereka berangkat ke Jakarta kan? Mm-mm. Sebelum pelatihan sudah ketemu. Wah. Jadi soan-soan gitu soan-soan ketemu
0: soan, ya. BTW siapa ya? Dari mana aja nih yang wakilin tahun
1: ini? Oke, jadi kalau tahun ini perwakilan dari kota Bontang, mm-mm, sama satunya dari Kukar. Jadi anak pedalaman ya, wanita pedalaman di daerah Tabang.
0: Serius?
1: Itu bisa tembus sampai ke nasional.
0: Demi,
1: iya,
0: dari Tabang?
1: Di Tabang.
0: Wow.
1: Wanitanya dari Tabang, terus juga prianya dari Kota Bontang.
0: Wah, kita ucapin semangat dulu teman Pro 2 ya.
1: Semangat, semangat.
0: Tiga hari lagi
1: tiga
0: kita
1: hari
0: bakal
1: lagi.
0: Ngeliat mereka tampil.
1: Betul.
0: Jangan lupa untuk di-support, di-upload juga di story kita.
1: Betul.
0: Sama-sama.
1: Betul, support anak Kalimantan Timur.
0: Asli, apalagi dulu ya Remiza, jujur waktu tahun 2022 itu buat aku itu jadi tahun yang apa ya, perayaan kemerdekaan tuh semangatnya kerasa lagi.
1: Setuju sekali.
0: Apalagi 2020-2021 kita bener-bener kayak yang COVID gak ngijinin kita ngapa-ngapain gitu kan.
1: Betul, betul, betul.
0: And turns out ternyata kita bisa bangkit lagi kan.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Gimana kemarin waktu 2022 perasaan kamu akhirnya bisa ngewakilin Kaltim?
1: Oke, tentunya perasaannya kalau ditanya ya, kalau ditanya sama orang apalagi sama kakak pasti perasaannya adalah
0: jawablah
1: pertama
0: itu.
1: Senang, mm-hmm, luar biasa dan juga tentunya bersyukur.
0: Yeay.
1: Karena menjadi salah satu seorang paskibraka ya, anak muda yang mewakili Kalimantan Timur itu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi diri saya dan juga tentunya orang-orang di sekitar yang support itu malah juga makin bangga. Jadi ya banyak harapan orang-orang pada saat itu dan alhamdulillah bisa tercapai dan bisa membuktikan.
0: Ibaratnya gitu. Tuh gini ya, ada ratusan ribu pelajar di Indonesia, mm-hmm, terus kamu dan teman-teman itu bisa dapat kesempatan buat ada di Istana Negara buat jadi petugas upacara juga.
1: Alhamdulillah,
0: kan?
1: Alhamdulillah.
0: Keren banget, sumpah ya. Aku tuh rutin gak pernah absen buat nonton. Tiap kali
1: berarti
0: ada
1: nanti
0: upacara.
1: Nonton ya.
0: Nonton
1: wajib,
0: wajib
1: dong. Wajib.
0: Aku tuh teman Pro 2 kayak sambil dulu kan TV sempat kita gak tapi nonton TV kan.
1: Yeah.
0: Aku cuma nonton TV gara-gara nungguin ini upacaranya doang.
1: Detik-detik ya.
0: Detik-detiknya.
1: Oh iya.
0: Wow.
1: Sama kita. Sama
0: ya?
1: Nih sama.
0: Sama. Jangan-jangan kamu dari bocil emang suka banget ngeliatin paskibraka ini.
1: Suka.
0: Suka.
1: Suka banget.
0: Apa sih yang bikin kamu tuh makin kagum sama para paskibraka ini sebenarnya?
1: Oke, jadi sedikit cerita ya. Jadi waktu kecil itu sebenarnya dari SD itu sudah pengen banget jadi paskibraka.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dulu kan di ekstrakurikuler itu sebutannya paskibra.
0: Yoi.
1: Bukan paskibraka. Nah, pengen dari dulu. Jadi waktu SD itu gak kesampaian. Akhirnya ada sedikit cerita yang semacam freak lah gitu ya.
0: Kenapa?
1: Yang saya lakukan, yang saya lakukan.
0: Kalau di Pro 2 wajib di
1: Oke, jadi
0: apa?
1: Waktu itu saking ngebetnya pengen jadi paskib di rumah, itu tahu Gordon.
0: Tahu.
1: Apa sih itu yang di atasnya? Aduh,
0: kebayang lagi.
1: Gordon yang ada tongkatnya itu.
0: Tongkatnya itu,
1: ya, tongkat
0: iya,
1: Gordon.
0: Yang atas, iya.
1: Terus ada tali lompat tali, ya. Dikaitkan, terus dijadikan satu, terus dijadikan ala-ala pengibaran.
0: Oh, untuk tadi ngerekam
1: pengen,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Untuk tadi ngerekam ya.
1: Jadi ada bendera merah putih kan. Mm-hmm. Kan di rumah pasti wajib ada bendera merah putih.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya itu dicoba simulasi latihan. itu sih hal
0: kalau
1: terkocak.
0: Kalau zaman dulu itu ada TikTok ya Remiza. Kamu
1: aduh.
0: Udah diviralin itu. Udah
1: tapi,
0: diviralin itu sama orang rumah. Pasti kamu udah diundang ke acara ini, itu, gitu.
1: Kalau dulu ya.
0: Kalau dulu udah ada TikTok ya.
1: Iya.
0: And turns out ternyata pas SMA ada kesempatannya kan.
1: Iya.
0: Gimana sih ceritanya kemarin kok bisa langsung ikutan daftar seleksi?
1: Oke, jadi karena pengen jadi paskib kan ikut, mm-mm, paskib dan akhirnya memberanikan diri di SMP. Waktu itu SMP 2 ikut ekstrakurikuler paskibra. Mm-hmm. Jadi 3 tahun itu full dari kelas 7, 8, 9 ikut paskib.
0: Jadi kasih tanpa batas ya teman-teman. Ya,
1: jadi
0: ya.
1: Sering ikut lomba baris berbaris LKBB tahu kan? Mm-hmm. LKBB terus ikut lomba sampai pernah ke Bekasi waktu itu. Dan akhirnya 3 tahun punya apa namanya kemampuan untuk baris berbaris dan akhirnya direalisasikan di SMA. Jadi alhamdulillah mimpi yang pengen banget dari kecil itu ya jadi paskib dan akhirnya bisa tercapai di SMA. Nah itu ikut seleksi di
0: SMA. Ini kebayang banget ya Remiza kalau waktu bocilnya kan menggereknya pakai ini ya, pakai karet
1: iya,
0: itu tadi ya.
1: Tali nih, tali. Lompat tali ya, Pak?
0: Lompat tali ya. Jangan pakai itu ya. Yeah. Pas udah SMP pasti kerjanya di rumah tiba-tiba jalan tegap maju.
1: Betul. Gitu.
0: Beneran betul, kan? Betul. Tiba-tiba dia merapatkan barisannya sendiri padahal dia doang di situ.
1: Iya, betul.
0: Soalnya aku tuh pramukaan dulu.
1: Oh, pramuka. Iya, nah, pramuka.
0: Kalau pramuka kan ada LKBB juga. Yeah. LKBB juga. Jadi ya teman pro 2 yang emang kerjanya gitu suka meraktekin sampai kayaknya orang rumah tuh udah sadar
1: udah bosen,
0: kalau
1: gitu.
0: Tiba-tiba ada gerakan-gerakan ini yeah, semua itu juga tahu gitu kan. Yeah. Dan ternyata waktu SMA akhirnya pasti dapat support dari banyak teman-teman juga dan kawan-kawannya. Proses seleksinya menurut kamu gampang, susah, gampang-gampang susah atau agak gampang agak susah?
1: Oke. Okay. Semuanya.
0: Semuanya.
1: Ya, semuanya.
0: Semuanya kayak dikombinasi
1: satu ringkas.
0: Oke, why?
1: Karena kalau di Paskibraka sendiri kita mulai seleksi dari tingkat kota kabupaten, baru ke provinsi, baru ke nasional. Nah, di kota kabupaten itu kita melalui tahap seleksi. Pertama seleksi wawasan kebangsaan, terus juga kita ada seleksi baris berbaris, terus juga seleksi anatomi tubuh. Jadi tulang-tulang kita dicek oleh para penyeleksi itu apakah ada yang patah, apakah ada bagian yang kurang ini ya, kurang apa sih namanya?
0: Kurang proporsional,
1: ya, kurang
0: lah
1: proporsional.
0: Ya.
1: Jadi semuanya dites dan tentunya ada tes PBB juga tadi, peraturan baris berbaris, ada tes fisik, lari, push up, sit up, pull up dan lain sebagainya. Wow. Dan di itu diakumulasi dan akhirnya terpilih menjadi 10 bagian dari perwakilan Samarinda untuk provinsi pada saat itu.
0: Oh, berarti kota baru provinsi dulu
1: kota,
0: ya?
1: Kota provinsi dulu. Nah, terus bisa dibilang susah sih ya. Maksudnya karena dulu mungkin masih SMA, belum terlalu banyak
0: pengalaman
1: ya. Terus juga wawasan. Jadi pada saat itu ya lumayan susah karena ya itu tadi terkendala oleh itu. Tapi dibarengin dengan belajar. Jadi setiap pulang sekolah itu selalu belajar, searching di Google tentang ilmu kepaskibrakaan, terus juga tentang sejarah Indonesia.
0: Oh, itu ya, juga ya. Wawasan ya, itu ditanya. Nusantara
1: wawasan,
0: itu tadi ya?
1: Iya,
0: wawasan kebangsaan, wawasan ya.

0: terpilih.
1: And anyways, ini kan tadi kita lagi ngomongin proses seleksinya. Hari kalau tahun ini mah berarti udah ada yang kepilih kan?
0: Iya, udah ada yang kepilih.
1: What if teman pro 2 itu ternyata pengen daftar di tahun berikutnya, di tahun 2027. Ada tips nggak dari kamu buat yang pengen mulai dulu, terutama kan dari seleksi di kota? Apa sih yang harus dikuatin?
0: Oke, jadi paling pertama harus kita punya itu yang pegangan kuat adalah niat.
1: Niat, gitu. Ya Allah, niat. Bener jadi, juga nih.
0: Percuma kalau misalnya pengen daftar tapi kita gak konsisten kan, jadi bakal gak kekejar. Pertama harus niat, terus kedua kita harus mempunyai kemampuan baris berbaris. Nah itu paling penting, karena
1: basic
0: kan
1: skill-nya basic skillnya itu,
0: karena
1: Paskibra
0: nanti kan kita bakal dilihat orang-orang untuk latihan baris berbaris, maksudnya baris berbarisnya ya, langkah tegap dan sebagainya. Terus juga kedua, wawasan kebangsaan wajib dipelajari karena sekarang kita dinaungi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi memang itu merupakan bagian dari program mereka. Program seleksi Paskibraka, dan itu tesnya harus ada tes wawasan kebangsaan.
1: Okay.
0: Itu wawasan kebangsaan, terus juga terkait dengan kebangsaan Indonesia dan lain sebagainya, kita bakal dites dan diwawancara. Terus jaga fisiknya dari sekarang, jangan begadang. Terus ya betul. Terus juga kalau jalan naik motor atau kendaraan lain harus hati-hati, jangan sampai ada bagian badan kita yang sampai
1: yang
0: patah dan
1: kurang sesuai sama syarat-syaratnya lah ya.
0: Dan kalau misal seleksi itu wajib MCU. Kalau kita mau ke provinsi atau nasional itu wajib.
1: Wajib ya, bener-bener wajib. Dicek
0: semuanya dicek semua.
1: Karena kita nggak mau ya nanti kalau udah di Istana Negara kena panas langsung.
0: Nah bener, nah, itu
1: yang dijaga.
0: Itu tujuan salah satunya.
1: Apalagi yang nungguin kamu tampil di situ teman pro 2 nggak cuma orang di rumah aja.
0: Betul.
1: Satu Indonesia nonton.
0: Betul.
1: Mungkin nggak kenal sama kamu, nggak pernah ketemu sama kamu, tapi mereka itu tuh tahu kalau oh ini bawa provinsiku gitu kan. Wih, ini boleh nggak dikasih tahu apa rasanya waktu ngebawa nama Kaltim waktu di sana?
0: Oke, tentunya perasaannya apa ya, kayak kalau bisa dibilang, kalau misalnya dibilang beban pasti ada beban ya sedikit karena kita ngebawa nama Kaltim. Terus juga bukan ngebawa nama Kaltim aja tapi ngebawa harapan orang-orang.
1: Betul.
0: Jadi sebelum berangkat ada yang bilang, "Ja, semoga nanti bisa masuk pasukan 8 ya." Kakak tahu kan pasti pasukan 8 itu pasukan inti gitu kan, yang ngibarin bendera, terus juga yang bawa baki dan sebagainya. Jadi harapan orang-orang seperti itu. Tapi gak fokus di itu aja kita, tapi harus fokus untuk latihannya baik, latihannya harus semangat dan sebagainya. Jadi kalau ditanya perasaannya senang sih, senang. Terus juga kalau sedikit beban, sedikit tapi tetap beban, enjoy. Ya?
1: Tetap enjoy. And anyways, aku tuh bahkan sebagai orang awam ya, aku tuh gak tapi memperhatikan pasukan-pasukan yang mana ya. Karena jujur, waktu awal banget tahun 2022 itu aku nonton di TV Teman Pro 2, Remiza ini mukanya bener-bener di depan. Kamu barisan depan gak sih waktu itu?
0: Ya,
1: penjuru kalau gak salah ya, bagian penjuru,
0: betul,
1: kan.
0: Ya.
1: Literally di depan banget. Ya. Itu aja menurut aku udah kayak, ih anak Kaltim di depan. Itu aja udah apa ya, kebanggaan tersendiri ya, gitu loh. Ini aku juga sebenarnya pengen kepoin sih tentang, kok bisa ada di depan atau jangan-jangan ini kamu dadakan ya di depannya kamu gak tahu.
0: Jadi gini,
1: tapi teman-teman nanti akan kita spill ya,
0: okay, siap,
1: abis
0: siap.
1: Ini. Okay. Makanya buat kamu yang punya kepo-kepoan lagi sama Remiza, langsung tanyain, jangan sampai ketinggalan karena aku juga punya banyak pertanyaan abis ini.
0: Siap.

0: Lanjut lagi nih ya, masih barengan sama Remiza, teman Pro 2. Aduh, aku tuh punya banyak banget yang pengen aku tanyain. Jadi kamu wajib menjawab semua itu ya, Remiza.
1: Oke, siap.
0: Wajib
1: siap.
0: Ya.
1: Wajib.
0: Kalau tadi aku sempat pengen nanya-nanya tentang kenapa posisinya ada sebagai penjuru di bagian depan lagi kan. Tapi kayaknya belum ke situ dulu deh, teman Pro 2. Sorry banget, aku bikin penasaran lagi. Aku pengen nanyain ini dulu sih, tentang kamu waktu lagi proses latihannya. Kan itu kita gak bisa lihat sama sekali ya. Maksud aku sebagai orang awam, kita tuh gak bisa lihat proses kalian latihannya ngapain, agenda rutinnya itu ngapain aja. Jadi sekarang please jelasin itu semua.
1: Oke.
0: Aduh, ketahuan banget pengen keponya ya, teman-teman.
1: Kepo banget
0: ya,
1: kepo banget. Gak apa-apa, karena kan kita sharing.
0: Ya, iya, iya, boleh.
1: Jadi kita itu di total keberangkatan sama balik dari Jakarta itu sekitar 1 bulan 15 hari.
0: Oke.
1: Nah, pada saat sampai di lokasi latihan, kita dikasih waktu seminggu itu full untuk materi wawasan kebangsaan. Mm-hmm. Jadi dari BPIP itu mendatangkan menteri, ngedatangin pejabat pemerintahan yang ada di Indonesia, terus juga ngedatangin Ibu Megawati.
0: Berarti kamu ketemu banyak orang penting
1: banyak,
0: ya waktu itu ya?
1: Banyak, alhamdulillah. Nah, kita dikasih ilmu-ilmu materi tentang wawasan kebangsaan itu. Nah, setelah satu minggu berakhir, lanjutlah kita buat kelatihan inti. Gitu. Kita latihan baris berbaris, itu setiap hari.
0: Oke.
1: Jadi dari subuh, rutinitasnya ya, jadi satu hari itu.
0: Satu?
1: Ingat-ingat benar. Subuh bangun, sholat, terus juga lari subuh.
0: Semuanya, bareng-bareng.
1: Semua bareng.
0: Berarti apapun tuh dilakuinnya bersama-sama,
1: gitu ya? Sholat, bangun, terus juga lari kan. Setelah itu kita dikasih sarapan telur sama susu putih.
0: Itu tiap hari?
1: Itu tiap hari. Nah, itu sarapan pagi buat ngisi perut, sarapan ringannya gitu kan. Terus setelah itu kita balik lagi ke kamar, bersih-bersih dan sebagainya untuk mempersiapkan latihan. Dan akhirnya jam 7 itu wajib di lokasi latihan.
0: Okay.
1: Nah, tapi sebelum melakukan latihan kita makan dulu sarapan pagi. Sarapan pagi, baru dari jam 7 sampai jam 12 latihan di lapangan. Mm-hmm. Latihan baris berbaris, baru break dari siang sampai sore. Latihan lagi, baru ke maghrib kita sudah selesai. Mm-hmm. Malamnya lanjut lagi kumpul atau belajar gitu.
0: Wow, berarti seharian pun full ya?
1: Full.
0: Dan dalam waktu sebulan itu artinya kamu ngelakuin rutinitas yang sama
1: itu,
0: setiap
1: hari? Itu sama setiap hari.
0: Part paling beratnya yang pernah aku dengar, teman Pro 2, karena gak ada handphone.
1: Betul sekali.
0: Jadi sebulanan itu gak dikasih handphone?
1: Gak ada handphone.
0: Di mana handphonenya? Langsung
1: disita gitu.
0: Disita, oh disimpan,
1: disimpan.
0: Ya? Oke, dan gitu. Dibiarin semoga, supaya kalian semuanya fokus sama agenda yang ada. Terus kalau ngontak-ngontak orang tua gitu gimana?
1: Gak bisa. Jadi malam, ada suatu malam gitu kan, pas mau tidur tiba-tiba keinget orang rumah. Karena kami di kamar itu sendiri.
0: Maksudnya satu
1: karena
0: kamar satu orang?
1: Semua satu orang.
0: Oke.
1: Karena pada saat itu kan COVID, jadi gak boleh kita gabung. Jadi semua sendiri di kamar, gak ada pegang HP, ya rutinitasnya, ya paling kalau gak tidur, apa kayak gini lakuin, belajar kayak atau baca apa gitu. Tapi pada satu malam tuh lagi kangen banget sama orang rumah kan, terus tiba-tiba meneteskan air mata.
0: Itu hari keberapa, ingat gak?
1: Pokoknya di pertengah-tengah latihan.
0: Pertengahan ya,
1: udah mulai kayak, aduh berat nih,
0: iya, gitu ya.
1: Ngos-ngosan nih, kayak bisa gak ya lanjut gitu. Gitu
0: tapi sih. Ujung-ujungnya lanjut lagi. Aku tuh juga kepo, orang tua tuh diundang gak sih waktu hari-hari?
1: Diundang.
0: Semuanya?
1: Semua diundang.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi bisa bertemu kan.
0: Oh, baru ketemu lagi, itu justru pas hari-hari itu
1: pas
0: berarti?
1: Pas hari-hari.
0: Berarti gitu. Baru ketemu jangan-jangan waktu di Istana Negara?
1: Iya, di Istana Negara.
0: Oh, serius?
1: Gitu.
0: Oh, itu gitu. Berarti langsung dari pihak teman-teman yang bertanggung jawab ya, yang ngontakin orang
1: pasti,
0: tua dan kawan-kawannya langsung.
1: Pasti.
0: Wih, teman Pro 2, lu gak kebayang sih kalau sebulan ada 15 harinya lagi gak ketemu sama orang tua, gak bisa kabar-kabaran kan. Karena mamaku itu teman Pro 2, hari ini aku kerja doang bisa ditelepon 3 kali.
1: Saking gimana mungkin kangen gitu ya banyak
0: mungkin
1: kabar
0: ya. Ini mama kangen sama aku ya, ini kalau mama aku dengerin nih mencurigakan kayaknya. Terus juga lu tuh sebenarnya ngelihat beberapa kali teman Pro 2 ada banyak proses yang dilakuin. Dan aku tuh selalu salfok sama outfit-outfitnya waktu lagi latihan. Okay. Ada topiknya tuh yang sampai ditutupin ke leher-leher juga gitu.
1: Apa itu, topi Jepang?
0: Topi Jepang nyebutnya ya. Ih, lucu. Berarti semuanya tuh punya satu-satu.
1: Semuanya. Jadi satu anggota paskibraka itu dikasih sekitar 4 baju latihan.
0: Empat
1: baju latihan beserta topi, terus juga 3 PDH buat tugas, terus juga dikasih fasilitas lain, pokoknya banyak lah.
0: Kalian belang gak sih waktu itu?
1: Jangan ditanya.
0: Mastiin.
1: Jangan ditanya. Pasti belang.
0: Pasti ya, makanya teman Produ kalau
1: lagi
0: upacara.
1: Bangga gitu, belangnya bangga.
0: Kayak waktu tampil tuh semuanya itu belangnya sih gak kelihatan obvious ke waktu itu. Re. Itu dia tuh cuma kayak bling-bling aja kayak menyala gitu semuanya. Terus kan itu yang gak berjilbab rambutnya tuh sama panjangnya sama, semua. Itu dari awal udah dipotong segitu?
1: Iya, okay. Jadi kita datang dipotong lagi rambut kita.
0: Kamu juga kan?
1: Semuanya. Mm-mm. Yang apa yang wanita itu segini bondol ya sebutannya.
0: Bondol.
1: Terus kalau misalnya laki-laki itu ukuran potongannya itu 1 sama 0
0: sampai. Wow, benar-benar cuma di sini doang rambut
1: iya,
0: berarti waktu itu
1: cuma
0: ya.
1: Cuma di sini doang. Gitu.
0: Lucu banget lagi.
1: Semua sama. Jadi kayak kalau dilihat dari jauh tuh kayak pentol berjalan gitu rame-rame.
0: Ini aku tinggal pilih aja yang ini mau dikasih bumbu balado, bumbu barbecue gitu kan, karena mirip-mirip. Terus ini juga sih, aku kadang tuh suka banget kalau mereka tuh udah mulai, teman-teman paskibraka nasional maksud aku ya, udah nyeritain tentang pengalaman-pengalaman mereka. But ini khusus kamu, aku pengen diceritain spesifik tentang Hamin 3 itu ngapain aja sih. Ini kan pas Hamin 3 nih, jadi kita tahu, oh teman-teman kita yang wakilin Kaltim sekarang lagi gini-gini-gini ini.
1: Jadi kita itu kan latihannya di Cibubur, terus juga kalau untuk penugasannya di Jakarta. Jadi hamin seminggu kita sebelum tampil kita pindah lokasi penginapan.
0: Oh, di Gotong.
1: Jadi
0: ya,
1: satu minggu itu sebelum pengibaran kita nginap di hotel. Terus satu minggu itu kita full buat latihan di istana, sama itu udah include sama gladi. Nah, jadi hamin 3 pastinya kita gladi kotor dulu, pakai baju latihan, terus di besoknya gladi bersih pakai PDU, baru Hamin H. Maksudnya hari H.
0: Oh, ini
1: sama
0: apa?
1: Tanggal 15 itu kita pengukuhan.
0: Pengukuhan pelantikan. Ya? Ilusio. Berarti waktu di Hamin 3 ini waktunya kamu barengan sama teman-teman pengibar, terus juga teman-teman pasukan apa sebutin paskibraka. Sama teman-teman paskibraka itu ketemu juga sama petugas upacara yang lain juga.
1: Pasti ketemu.
0: Semuanya waktu Hamin 3 itu
1: semuanya.
0: Ya.
1: Wow. Sama teman-teman penampilan lain kayak penari, semuanya yang disatukan di satu tempat di Istana Merdeka kita ketemu.
0: Wow. Gitu. Pastinya kalau aku ya, di sekolah aja aku pernah dulu jadi paskib untuk 17-an di sekolah. Ya, lapangan sekolah aja tuh agak-agak capek ya sebenarnya untuk ngitarin itu doang. Istana Negara lapangannya segede itu, gimana kalian tetap steady dengan kaki yang pastinya kayak ya kelihatan keren aja terus-terusan gak ada capek-capeknya gitu.
1: Kalau pas gladi kita merasa gak capek karena kita udah terbiasa pas latihan.
0: Okay.
1: Jadi pas gladi itu lebih fokus ke untuk bisa fokus tampil nantinya gitu.
0: Ada hitungannya gak sih kayak berapa langkah untuk sampai ke tempat dan kawan-kawannya gitu?
1: Kalau awal-awal pas latihan kita ada hitungan, tapi pas kita sudah mulai tampil itu kita lebih ke chemistry bersama aja.
0: Oh.
1: Gitu, karena udah latihan kan, udah tahu dan tinggal menguatkan chemistry sama-sama.
0: Apa sih yang ada di pikiran kamu waktu lagi jalan itu? Ini udah hari H ya maksud aku. Apa yang ada di pikiran kamu?
1: Di pikiran saya waktu itu adalah pokoknya harus fokus itu aja.
0: Fokus.
1: Wow. Pas sudah selesai baru langsung senang gitu.
0: Yes. Kerasa cepat enggak waktu
1: itu? Cepat banget. Jadi pas langkah tegap kan sudah langkah pertama tuh udah ngelihat videotron yang besar
0: yang
1: banget
0: gede.
1: Itu. Udah muka disorot kan kayak dalam hati mau bangga tapi terlalu jumawa, nanti mending fokus dulu gitu.
0: Bener. Apalagi kayaknya aku tuh sempat lihat beberapa tahun-tahun sebelumnya tuh ya nanti ada pantofelnya ketinggalan lah dari kawan-kawan. Itu juga jadi kekhawatiran kamu gak sih?
1: Pasti, itu sebenarnya kekhawatiran para pelatih dan para pembina. Kalau kita kan sebenarnya harus fokus ke tugas, kita gak boleh mikirin yang lain-lain, harus fokus tugas aja. Tapi dari pelatih, pembina, atau pamong itu ya, mereka yang harus mikirin maksudnya antisipasinya seperti apa.
0: Gitu. Dan pastinya kan ada fitting-fitting
1: ya,
0: dulu
1: itu pasti,
0: kan.
1: Pasti.
0: Itu kapan dilakuin ya?
1: Fitting itu dilakukan pas di pertengahan kita latihan.
0: Oh, udah dari tengah-tengah
1: sudah.
0: Ya?
1: Jadi awal datang itu sudah diukur. Baru jadinya di pertengahan, coba lagi kan. Misal ada yang gak muat, karena mungkin pas ketika latihan kan makan terus, kita makan siang, pagi, terus malam. Kan ada yang berat badannya naik, ada yang kekurusan juga. Jadi pas fitting malah banyak yang naik berat badannya.
0: Serius?
1: Iya, banyak yang naik. Jadi kita semua dirombak ulang.
0: Dirombak ulang, maksudnya kalian yang dirombak apa bajunya nih?
1: Bajunya, oh, bajunya. Sama kita juga, kita disuruh nurunin berat badan.
0: Ya Allah.
1: Karena kita makan terus sama, kan.
0: Iya bener, walaupun emang menunya mungkin itu-itu aja tapi rutin.
1: Rutin, namanya, proteinnya kan tinggi juga.
0: Namanya anak SMA ya juga masa pertumbuhan yeah. sih. Jadi betul. Kita dalam sebulan tuh cepet juga pertumbuhannya kalau gizinya tuh terpenuhin
1: betul,
0: banget.
1: Betul, setuju.
0: Anyways, tadi masih lanjut di bagian waktu kamu pengukuhan dulu deh. Itu aku ingat ada belt-beltnya gitu yeah. loh. Itu beltnya apa ya sebutannya ya?
1: Itu sebutannya... Lupa lagi.
0: Ya. Pokoknya, nanti kita cek lagi
1: ya. Kita, ya, kita cek lagi ya. Mm-hmm. Pokoknya itu ada penandanya. Mm-hmm. Warna hijau sama merah. Nah tapi kalau misalnya sistem dulu itu, merah itu khusus nasional. Mm-hmm. Hijau itu khusus tingkat kota kabupaten. Nah tapi semenjak tahun 2022, kami make yang sabuk warna hijau. Mm-hmm. Karena kenapa semuanya jadi disamaratakan. Jadi dari pihak BPIP itu gak mau ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sampai ke bawahnya itu, jadi gak mau. Jadi harus disamaratakan. Jadi semua hijau gitu. Jadi kalau misalnya dulu merah untuk nasional, sekarang hijau.
0: Wow.
1: Gitu. Nah tapi kalau mau meningkatkan warnanya lagi, kita harus ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Paskibraka.
0: Oke, berarti gitu. Ada penilaian-penilaiannya juga sebenarnya yeah. nanti ya. Berarti waktu lagi pengukuhan, aku yang paling aku ingat tuh si sabuknya ini,
1: yeah,
0: si
1: sabuk.
0: Beltnya ini. Yeah. Apa aja yang dilakuin sebenarnya waktu hari itu?
1: Waktu itu pengukuhan, kita ada mengucapkan sumpah janji untuk kelancaran penugasan. Ya sama halnya seperti orang-orang yang dilantik, pejabat-pejabat dilantik lah. Tapi kita kan notabene dari adalah Paskibraka. Terus dikukuhkan sama presiden, dan pada saat itu masih kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi ketemu Bapak, dikukuhkan, terus juga kita ngucap sumpah janji, dan setelah itu selesai.
0: Wow, aku ingat tadi teman Prodo sempat nanya kan sama Remiza, kalau 2022 itu kan aku lihatnya udah gak pakai masker lagi. Ya, ternyata itu ada alasannya di belakangnya. Please spill, kasih tahu ke teman Prodo.
1: Ada alasannya, oke. Jadi 2022 itu kan masih zaman COVID kan Kak? Terus sebenarnya kita tampil itu wajib pakai masker. Tapi pas gladi, Pak Jokowi itu ngelihat kita tampil. Karena pakai maskernya kan ngos-ngosan, lapangannya besar. Jadi disuruh buka. Dan akhirnya hari H, itu kita tampil tanpa masker.
0: Wow.
1: Berkat Bapak.
0: Dan gitu. Kelihatan jadi jelas mukanya.
1: Betul.
0: Siapa-siapa aja di sini. Bisa di screenshot buat dimasukin ke story. Jujur aku tuh baru tahu Remiza itu anak Semada itu justru gara-gara lihat dari story guru-guru.
1: Oh iya, guru-guru.
0: Wah itu semuanya.
1: BTW ini alumni Semada juga ya, teman-teman.
0: Nih, best
1: kakak
0: friend.
1: Kelas saya.
0: Beda angkatan, satu almamater lah itu kan. Sekarang di kampus juga.
1: Iya sama.
0: Emang baru-baru Semada. Wah mulai. Lalu ya. Terus juga Lun tuh sebenarnya penasaran banget teman Pro 2 sama yang tadi. Ini harus menjawab deh, udah di ujung baru aku tanya lagi teman Pro 2 ya. Kenapa bisa di bagian depan dan penjuru? Apa sih pertimbangannya atau ada sesuatu juga di situ?
1: Oke, jadi dari tahun 1978 itu kan mulai perbentukan Paskibraka. Itu memang ada posisi-posisinya. Jadi 17, 8, sama 45. Kalau 17 sama 8 itu diisi oleh Paskibraka. Anak-anak SMA gitu kan. Tapi kalau 45 itu diisi sama Pas Pampres. Jadi pasukan yang ada di istana gitu yang ngisi. Nah kenapa ada 17, 8, 45? Karena 17 melambangkan sebagai tanggal kemerdekaan, 8 sebagai bulan, dan 45 sebagai tahun. Pasuknya. Jadi penanda dalam satu barisan itu menjadi penanda bahwasanya 17 Agustus 1945 gitu.
0: Kenapa kamu di bagian depan hari itu?
1: Oke, karena dipilih pelatih.
0: Dipilih pelatih ya, berarti emang benar-benar di hari H itu dipilih sama pelatihnya?
1: Benar-benar di hari H. Jadi kita tuh dibagi dua pasukan, pasukan pagi sama pasukan sore. Nah itu pengumumannya pas di hari H, pagi, subuh.
0: Pagi banget, subuh banget. Ya Allah buat aku yang orangnya grogian banget ya. Yang aku tuh kalau pengen nyobain sesuatu Remiza harus yang ya udah aku tes dulu. Baru nanti selanjutnya ya boleh at least udah tes sekali. Ini gak ada sama sekali ibaratnya kan.
1: Sama kayak pembawa baki juga gitu.
0: Langsung
1: dia baru
0: ditunjuk.
1: Tahu hari H. Nah tapi kenapa kami semua siap, kelihatan siap. Karena ketika latihan kita semua di rolling. Jadi semua nyoba. Yang cewek nyoba baki, yang cowok nyoba jadi pasukan 8, penggerek. Jadi pas sudah siap dilantik gitu ya, sudah siap di apa namanya diumumin, kamu di sini, kita harus siap, nggak boleh.
0: Ih kenapa tapi tiba-tiba harus di hari H ya? Ini aku juga lumayan kepo teman-teman.
1: Tradisinya sudah seperti itu dari dulu.
0: Tradisinya ya, wow.
1: Mungkin karena apa namanya membentuk mental anak-anak itu kan, membentuk mental Paskibraka harus siap dimanapun kalian berada. Yeay, gitu.
0: Dan ternyata beneran berhasil di hari itu. Alhamdulillah teman Pro 2, dan kita semua enjoy banget perayaannya. Anyway, Sri Miza ini juga waktu di tahun 2022 itu dia gak cuma pas pengibarannya aja, tapi juga penurunan. Gimana perasaan kamu harus tampil dua kali di hari itu?
1: Bangga. Bangga gitu, banget. Bangga. Kenapa bisa tampil dua kali? Sebenarnya yang bisa tampil dua kali itu cuma 4 orang aja. Mm-hmm. Karena di satu pasukan itu ada yang kosong dua baris. Dua kosong. Mm-hmm. Baris kan. Dan akhirnya kita dicabut nih dari tim satu, dua pasukan itu dicari 4 orang yang buat bisa ngisi. Mm-hmm. Dan buat bisa tampil gitu. Yeay. Dan akhirnya dipilih.
0: Seharian lah berarti pakai bajunya.
1: Iya, seharian. Gitu. Seharian.
0: Sekarang masih ada gak di rumah?
1: Masih ada tiga.
0: Masih ada. Tiga?
1: Ya pokoknya udah jadi kayak museum gitu.
0: Waduh.
1: Di lemari itu jadi museum.
0: Dengar-dengar ada lampunya juga teman Pro 2. Ada tulisannya jangan disentuh begitu ya. Nah, abis ini kayaknya aku juga pengen lebih lanjut kepoin pengalaman kamu setelah akhirnya jadi paskibraka. Okay. Kita juga kepo ya teman Pro 2 tentang sekarang berarti apakah teman-teman paskibraka itu masih saling kabar-kabaran, kata-kata kan sebulan itu bukan waktu yang singkat sih buat aku. Apalagi hari-hari kan ketemu ada bondingnya pasti kan di situ.
1: Pasti.
0: Tapi nanti lagi ceritanya. Biar kamu makin kepo teman Pro 2.

0: udah kenyang kayaknya ya kita diceritain tentang hari haknya Remiza kemarin. Apalagi teman Pro 2, kita ikutan nonton bareng-bareng. Dan itu pemberitaannya tuh kayaknya sebulanan full. Aku sering banget ngeliat Remiza di mana-mana waktu itu lagi keliling ya.
1: Keliling
0: ke media-media maksudnya. Jadi ada dia di mana-mana teman Pro 2. Tapi ini tuh menurut aku juga kesempatan yang kamu tuh cuma bisa lakuin setahun, bukan setahun sekali sih, seumur hidup
1: ya,
0: sekali.
1: Betul, setuju,
0: ya kan, sekali seumur setuju. Hidup doang. Makanya semua momennya benar-benar harus kita banggain pastinya. Betul. Kan. Dan juga teman Pro 2, setelah akhirnya nih udah purna kan berarti. Aku tuh juga lihat kalau ternyata teman-teman Paskibraka Nasional itu punya organisasinya sendiri juga yang udah purna nih. Tapi dari kamu sendiri ada enggak sih perubahan yang kerasa banget setelah akhirnya pulang abis jadi petugas upacara waktu 2022 kemarin?
1: Oke, jadi kalau ditanya perubahan pasti ada. Terutama dari karakter dan apa namanya pembawaan. Jadi kalau misalnya mungkin sebelum melakukan pelatihan di pusat kayak masih malas-malasan, terus juga masih apapun itu harus dibantu sama orang tua gitu kan, harus dilakuin, pokoknya harus minta tolong orang tua lah gini-gini, gak mandiri. Tapi ternyata setelah melakukan pelatihan selama 1 bulan, punya nih pegangan, terus juga pas sudah balik ke dari Jakarta balik ke Samarinda, oh ternyata yang kerasa banget itu adalah dari mandirinya, terus juga disiplinnya. Jadi setelah balik dari Jakarta tuh pokoknya waktu tuh harus on time, pokoknya
0: on time, semuanya, apapun itu on time, ya?
1: Iya.
0: Semuanya ya,
1: on time, terus juga mandiri dan berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain.
0: Wow,
1: lah.
0: Hari ini aja teman Pro 2 dia datang ke sini itu benar-benar 30 menit kita live ya. Thank you banget tahu karena sekarang itu orang udah pada jarang ngehargain waktu menurut aku, ya kan? Jadi aku malah lebih senang karena bisa kenal lebih banyak sama Remiza dulu tadi teman Pro 2 sebelum akhirnya ngajak kamu juga kenalan sama dia. Dan dari teman-temannya masih kontakan gak sih sekarang?
1: Masih banget. Kontakan, masih. Sama pasangan saya yang dari Bontang itu masih kontakan sampai sekarang.
0: Wow, berarti suka live update tipis-tipis lah hitungannya ya.
1: Jadi kalau misalnya dia lagi live TikTok gitu ya, live TikTok, nonton, masuk, tiba-tiba dia nanya, kamu ngapain gitu-gitu. Gitu kan, jadi sambil ngobrol.
0: Karena emang selama proses latihan pun waktu di nasional, kan yang saling kenal dari awal tuh cuma sama dia doang gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak apa ya, kalau ibaratnya tuh gini teman Pro 2, inilah saudara aku satu-satunya.
1: Iya benar, benar, setuju.
0: Yang kamu bisa ngeluh apa-apa tuh ngomongnya sama dia aja.
1: Apalagi
0: mungkin
1: satu dari Kalimantan Timur kan.
0: Sama-sama dari Kalimantan Timur. Terus itu kalian sering ketemu gak sih waktu proses latihan itu? Maksudnya
1: sering ketemu.
0: Sapa-sapaan ketemu, ngobrol.
1: Sapa-sapaan ngobrol gitu. Tapi gak setiap hari. Mungkin karena kita kan punya teman baru nih, kita harus membaur sama yang lain. Jadi kalau misalnya ketemu dia, tadi latihan ngapain aja gitu.
0: Lucu. Tapi beda gak sih, maksudku tempat ruangannya pasti beda dong antara laki-laki sama perempuan.
1: Ruangan apa ini?
0: Bukan ruangan sih, mungkin lantainya mungkin.
1: Oh iya beda, mesnya beda.
0: Oh makanya
1: ini di sebelah kiri itu kalau gak salah perempuan, sebelah kanan laki-laki.
0: Oh makanya sering ketemunya gitu. Waktu latihan doang. Oh paham. Dan juga menurut lo nih ya teman Pro 2, waktu jadi Paskibraka tadi udah ketemu pejabat, ya kan? Terus juga ketemu sama teman-teman dari literally seluruh wilayah Indonesia. Kamu ngerasain gak sih ada privilege yang, oh aku akhirnya punya lebih banyak kenalan dan kawan-kawannya gitu?
1: Pasti ada, pasti setelah balik dari Paskibraka, banyak kenal-kenal orang, apalagi dari instansi pemerintahan yang pernah support waktu keberangkatan, terus juga audiensi-audiensi bisa kenal sama orang-orang pejabat pemerintahan, terus juga stakeholder lainnya yang membantu ya, maksudnya support pada saat itu. Jadi networkingnya tuh kebuka ketika jadi Paskibraka. Jadi pas balik itu kan banyak yang ngucapin selamat, terus juga banyak yang kasih apresiasi. Jadi kalau misalnya ditanya kenalan dan teman, banyak, alhamdulillah.
0: Bejibun ya jadinya ya.
1: Iya,
0: ibaratnya tuh ini ngebukain pintu rezeki.
1: Betul,
0: yang lain-lainnya lagi.
1: Setuju.
0: Terus ada gak sih, ini buat teman Pro 2 yang especially yang mungkin nanti di tahun depan pengen ikutan juga, nyobain ikutan seleksinya. Apa privilege yang paling-paling kerasa banget menurut kamu?
1: Oke, privilege yang paling berasa sebenarnya apa ya?
0: Mungkin ini
1: semuanya,
0: sih, kerasa, semuanya,
1: semuanya
0: kayak,
1: kerasa sih
0: kayak
1: sebenarnya.
0: Jadi lebih, apa ya, ibaratnya bling-bling itu makin banyak kayak nini.
1: Iya, itu juga termasuk salah satunya.
0: Kehidupan tuh rasanya penuh bunga-bunga, teman Pro 2 ya.
1: Betul, itu termasuk salah satunya. Ada apa ya, kunci lah ya.
0: Kunci, yes.
1: Ada kunci ketika kita mau, apa ya, sebut istilahnya tuh bukan melakukan apa aja, tapi ketika kita mau masuk.
0: Ada peluangnya gitu ya.
1: Iya, ada peluang, betul, ada peluangnya. Jadi di kalau dibilang privilege, peluang, dan tentunya juga kita bisa dikenal banyak orang gitu.
0: Ini juga bagian yang penting sih teman Prodo, apalagi emang kalau lagi masih muda ya, menurut aku kekuatan kita tuh justru dari jaringan-jaringan kita yang banyak banget.
1: Betul, setuju.
0: Ketemu sama teman dan ini dan itu, tapi itu juga dibayar mahal banget sama Remiza waktunya waktu itu, ya kan ya. Betul. Ibaratnya kamu sebulanan itu berarti udah gak ketemu sama teman-teman di sekolah. Itu gak sekolah kan berarti?
1: Gak
0: sekolah, teman Prodo dispen. Terus juga nanti pas balik masih ada kesibukan lain-lainnya lagi. Banyak harganya tapi sepadan juga lah ya.
1: Betul.
0: Terus ini sih kalau ngomongin tentang HUT kemerdekaan dari tahun 2022 sampai akhirnya sekarang udah mau tahun 2026, ini setelah jadi alumni, setelah purna ngapain aja? Biasanya ada gak sih agenda yang kamu masih diundang untuk ikutan ini dan itu?
1: Oke, jadi masih ya? Diundang. Jadi masih kayak di apa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan PPI. PPI itu artinya Purna Paskibraka Indonesia, suatu komunitas, tapi sekarang kita sudah terbentuk dua. PPI sama DPPI.
0: Wah, apaan tuh?
1: Nah, kalau DPPI itu adalah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Jadi dari tahun 2022 anggota Paskibraka yang di pusat itu sudah resmi menjadi DPPI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Nah, dari 2022 sampai 2026 anggotanya banyak. Jadi setiap angkatan itu bagian dari PPI dan DPPI. Nah, di kegiatan dua bagian ini kita selalu dilibatkan.
0: Okay.
1: Entah itu dari seleksi Paskibraka tahun-tahun selanjutnya, terus juga kegiatan lainnya atau silaturahmi, kita bakal disuruh ikut gabung ikutan dengan mereka.
0: Wow, waktu betul. Akhirnya bisa punya kesempatan untuk nontonin adik-adik latihan, gimana kamu memposisikan diri waktu itu?
1: Posisikan diri?
0: Kayaknya dia galak ya teman berdua ya.
1: Layaknya sebagai seorang kakak lah.
0: Sebagai kakak. Oh baik, gitu. Berarti Remiza yang baik.
1: Tapi ada flashbacknya juga.
0: Apa?
1: Bisa lihat, oh ternyata dulu kayak gini. Dicemur kayak gini, panasnya gini gitu. Ada melewati proses lah.
0: Oke, dari adik-adiknya ada juga gak sih minta pesan-pesan gitu biasanya?
1: Banyak biasanya ya? Teman-teman yang kayak, kak tipsnya gimana gini-gini supaya latihan lancar, tipsnya gimana supaya pede dan lain sebagainya gitu, banyak teman-teman.
0: Kalau sama teman-teman Paskibraka tingkat daerah gitu, kamu juga catch up sama mereka gak sih?
1: Iya sama.
0: Sama juga ya?
1: Iya daerah. Tapi kalau nasional kan kita jarang ketemu. Tapi lebih sering ketemu tuh provinsi sama kota.
0: Lucu. Iya. Ada, kapan kamu sempat ngelatih waktu itu, ikut ngelatih juga?
1: Sebenarnya kalau misalnya ngelatih.
0: Beda anu ya.
1: Pelatihnya kan dari.
0: Udah ada sendiri ya.
1: Ada sendiri dari kepolisian sama dari TNI. Dan kita ini adalah sebagai pamong aja.
0: Oh pamong.
1: Nah jadi setelah 2022 itu udah 2023 ya. Berarti 2023 itu sempat ngejenguk aja adik-adik kayak ngeliatin. Tapi menjadi bagian dari panitia waktu itu enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Karena ada kesibukan lain gitu.
0: Oke. Berarti teman Pro 2 emang. Kita tuh apa ya menurut Lun, kalau udah beres ngikutin sesuatu, ikatan itu gak bisa lepas gitu loh. Mungkin kalau misalnya kamu mikir teman Pro 2, oh harus sibuk-sibuk juga waktu itu, beda. Karena menurut Lun tiap orang ada masanya.
1: Betul,
0: ya kan ya.
1: Betul,
0: dan setuju. Masanya Remiza tuh udah di titik, aku tinggal ngedampingin, tinggal ngeliat, ngasih saran dan masukan gitu aja berarti ya. Terus kalau ngomongin teman-teman yang baru aja, atau sekarang bahkan bentar lagi bakal tampil gitu kan. Kemarin sempat ketemu sama mereka, itu pas lagi agenda apa?
1: Waktu itu lagi agenda mereka audiensi sama Bapak Gubernur.
0: Oh.
1: Gitu, ketemu. Jadi dia nanya juga, terus wah tinggi-tinggi mereka.
0: Emang kamu gak tinggi? Ya Allah, teman Pro 2 ya.
1: Ternyata tahun ini lebih tinggi.
0: Serius, mereka, ini ya. Aku ya, tadi udah nyeting kamera karena Remiza kamu ketinggian gitu kan. Ini lebih tinggi lagi.
1: Lebih tinggi lagi. Mungkin kalau yang cowok ya sama saya sekitar mungkin lebih 2 cm aja.
0: Wow.
1: Tinggi dia 2 cm.
0: Tapi Remiza aja tinggi teman Pro 2, sumpah aku tadi pas lihat kayak ini pintu kita muat gak sih dia lewat sini gitu loh. Sumpah setinggi itu. Dan gitu. Pas banget ini di YouTube ada yang nanya ya.
1: Oh, nanya.
0: Ada @fitrijuniarti bilang mau tanya tinggi badannya tuh minimal berapa sih. Pas banget ya momennya ya.
1: Kalau di Paskibraka sendiri tinggi badan itu ada minimalnya.
0: Oke.
1: Kalau untuk perempuan minimal 165, maksimal 170.
0: Oh ada maksimalnya tetap ya.
1: Minimal 175 untuk pria, maksimal 180.
0: Ya Allah aku belum masuk teman Pro 2, gitu. Kurang 5 cm kalau aku, sedih. Tapi udah lewat juga umurnya,
1: lewat
0: gak apa-apa.
1: Umurnya.
0: Ayo adik-adikku yang tingginya 160-an ikutan
1: ikut,
0: nanti ya.
1: Yes.
0: Tahun depan ikut lagi nih. Kalau kamu Remiza berapa tingginya?
1: 181.
0: Pantes gede banget teman Pro 2 ya Allah. Dan ini juga menurut lu jadi satu kebanggaan karena apa ya, teman-teman itu tuh kita nggak tahu kalau dunia tuh ngasih kita kesempatan banyak banget buat belajar, ya kan ya.
1: Setuju.
0: Bukan cuma tentang tinggi badan aja, tapi ada banyak PR juga yang kudu dipenuhin sebagai paskibraka tadi kan. Terus kalau dari Lun, aku juga pengen minta ini sih, statement-statement, doa-doa dan harapan kamu. Mungkin buat teman Pro 2 yang sekarang baru mau masuk SMA tahun depan, apa nih pesan kamu? Karena kan ternyata daftar paskibraka itu seleksinya ya, itu untuk kelas 10 doang. Apa pesan kamu buat mereka?
1: Oke, tentunya pesannya untuk anak-anak muda ya, terutama bagi teman-teman yang ingin join paskibraka, tentunya harus memperbanyak lagi wawasan tentang kebangsaan Indonesia, terus juga lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita mereka, entah itu cita-cita menjadi paskibraka, cita-cita yang lain, terus juga lebih lebih bisa menghargai dirinya sendiri dan konsisten terhadap diri sendiri gitu.
0: Oke, okay. Untuk
1: kalau misalnya mau ikut ya, mau ikut paskibraka gitu.
0: Wah, kalau mau ikut lewat mana tuh katanya?
1: Kalau mau ikut bisa cek informasi di Instagramnya Kesbangpol sama Renda, ya? Kaltim. Terus juga biasanya tuh direkomendasikan dari guru-guru di sekolah.
0: Gitu. Berarti teman Pro 2 kamu harus tunjukin juga ya kalau kamu punya kemauan. Jadi guru-guru
1: betul,
0: bisa lihat dan malah ikut ngerekomendasiin kamu juga ya, waktu itu ke situ ya. Terus ini buat teman-teman yang nanti bakal tampil di Paskibraka Nasional tahun ini, apa nih pesannya senior?
1: Pesannya tentunya sebagai anak muda, regenerasi ya, regenerasi kakak-kakaknya dari angkatan sebelumnya, tentunya pesannya adalah harus semangat, terus juga fokus dengan apa yang sudah ditugaskan oleh pelatih dan juga ditugaskan oleh pamong, dan juga tentunya harus membawa nama baik Kalimantan Timur dengan cukup harum di tingkat nasional. Yeay, pusat.
0: Kita doain gitu juga, semoga pelaksanaannya lancar ya.
1: Amin.
0: Di hari Senin nanti banget,
1: Senin,
0: kan ini.
1: Banget. Nonton ya,
0: kita
1: nonton,
0: wajib
1: ya
0: nonton. Jangan lupa dimasukin SG juga.
1: Iya, kalau nonton juga nanti.
0: Iya
1: ya,
0: dong,
1: nonton.
0: Pasti. Aku pas hari itu lagi libur, tapi aku tetap ikut upacara di sini.
1: Okay.
0: Aku upacara dulu di sini, habis aku nonton
1: okay,
0: ya.
1: Siap.
0: Nanti aku laporan, Remiza. Aku
1: oh iya,
0: nonton.
1: Iya, boleh.
0: Takut nanti Remizanya nagih ya, teman Pro 2. Dan pastinya kita juga berdoa ya, di umurnya Indonesia yang ke-81
1: iya,
0: ini.
1: Betul.
0: Kita yang anak muda ini gak takut lagi buat nyoba sesuatu.
1: Betul.
0: Ibaratnya tuh Remiza teman Pro 2 dari Kalimantan Timur bisa ngewakilin kita semua, dan kita jadi dikenal sama dia. Itu kan kalau gak ada keberanian dan juga gak ada niat belajar, pasti gak bakal
1: betul,
0: tercapai.
1: Setuju.
0: Berarti ini udah waktunya kamu juga teman Pro 2 untuk nyoba ngelakuin hal yang sama.
1: Sama.
0: Harus jadi paskibraka? Boleh dicobain dulu yang tingkat kota, provinsi, yeah, atau di sekolah-sekolah.
1: Betul.
0: Kita juga ini membanggakan juga kan.
1: Betul. Itu bagi teman-teman yang pengen masuk paskibraka.
0: Yoi gitu. Dan semuanya pasti ada prosesnya teman
1: betul,
0: Pro 2
1: setuju.
0: Jadi kita tuh gak segampang itu langsung jadi keren. Tapi menurut Lun, proses di belakang
1: betul,
0: itu yang justru
1: setuju,
0: makin kita bikin kita makin menyala kalau kata orang Samarinda kan ya.
1: Kalau gagal jangan cepat nyerah gitu kan ya. Kalau gagal kita harus bisa membuktikan bahwasannya ketika kita gagal kita punya pegangan untuk bisa melaju lebih roket.
0: Yes.
1: Lebih meroket lagi.
0: Lebih
1: gitu,
0: meroket lagi teman Pro 2. Enggak usah sawan-sawan ya kayak nanti gagal lagi.
1: Nah, enggak, benar setuju.
0: Enggak, cobain
1: harus
0: dulu lagi.
1: Percaya diri,
0: harus,
1: kan?
0: Percaya harus percaya diri. Diri. Nanti gitu, siapa tahu nanti teman Pro 2 kamu ketemu sama Remiza udah bisa gini. Kak Remiza, aku udah di sini sekarang.
1: Oh iya. Gitu. Saya melebihi Kak Remiza. Gitu.
0: Itu agak
1: malah senang, malah senang
0: oh,
1: kan?
0: Oh, walaupun agak nyebelin ya kayak ngomongnya. Melebihin tapi pasti bakal senang.
1: Senang lah pasti.
0: Selalu support kamu teman Prodo, apalagi kalau udah bawa namanya Kaltim, nama Samarinda. Udah lah itu.
1: Setuju.
0: Udah paling menyala bubuanmu ya, King Plat Kati kita di ibaratnya ya. Anyways, thank you banget Remiza udah ngobrol bareng sama kita di sore ceria hari ini. Sharing banyak banget. Abis ini jangan tiba-tiba kamu PBB lagi di depan sini ya.
1: Oh, boleh.
0: Pulangnya naik motor biasa aja, enggak apa-apa kok. Siapa tahu masih ke bawah atau kamu mau aku cariin Nibar. Gordon, aku cariin Gordon di sini mau.
1: Kan udah ada tiang tuh di depan
0: ya. Udah ada tiang
1: ya,
0: langsung bagi tiangnya aja ya. Boleh. Pokoknya teman Pro 2, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sama kamu ya Remiza ya.
1: Oke,
0: bawain
1: siap.
0: Bawain teman-teman kamu rame-rame ke sini.
1: Gas.
0: Wajib ya. Ada berapa sih mic-nya? Enggak apa-apa. Bisa datangin aja semuanya ya. Kalau gitu karena kita sambil live di YouTube, boleh sambil dada-dada di kamera situ enggak? Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita Lun bakal balik lagi sih, tapi Remiza aku udah pamit. So, bye-bye.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank
1: sukses
0: you
1: selalu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Sudah datang keributan masal ini teman Pro 2 ya. Di sore ceria hari ini barengan sama Aulia Lund dan juga
2: aku DJ Kaiwa.
3: Aku DJ Ray.
0: Yeay, gimana kabar kalian hari ini? Kayaknya hari ini pulang cepet ya sekolahnya ya?
2: Iya.
0: Hari Jumat tuh jam berapa sih biasanya sekolah-sekolah pulang?
2: Kalau sekolah kita pulang habis sholat Jumat.
0: Oh, kalian satu sekolah ya?
3: Satu kelas, ya, satu kelas juga.
0: Satu kelas juga. Berarti kamu munyak ya, Ray, lihat dia lagi sore ini.
3: Oh gitu, Ray. Itu juga satu tim lomba.
0: Wah, kenapa kalian barengan mulu? Emang daftarnya di BS waktu itu bareng-bareng?
3: Ih, aku malah baru tahu kalau daftar itu pas langsung ketemuan di sini nggak sih, Kak?
2: Aku baru sadar pas ngeliat grup WA.
3: Iya.
0: Kok bisa tuh nih teman-teman?
3: Tiba-tiba daftar.
0: Terus semuanya keterima lagi. Sekarang satu tim lagi.
3: Ya
0: Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti emang ditakdirkan sebagai soulmate.
3: Yes.
0: Bestie. Hari Jumat, aku juga biasanya beres Jumatan sih, baru balik, tapi kalian gak ada eskul gitu kalau Jumat gini?
2: Kita udah kelas 12, jadi udah gak ada eskul lagi, Kak.
0: Oh, kalau kelas 12 tuh eskul udah gak aktif lagi ya?
2: Iya.
3: Kalau dulu kita sampai jam 3:30 juga sih pulangnya biasanya, Kak. Tapi karena emang udah kelas 12 sih, Kak.
0: Ya, gimana ya teman Pro 2 ya kalau udah kelas 12 mah emang kita fokusnya udah bahas ujian dan kawan-kawannya. Aduh. Mikirin jurusan kuliah.
2: Aduh.
0: Belum lagi nanti kalau ada teman kita yang kayak gini, kamu yakin mau masuk ke jurusan itu? Aduh, kayaknya nilaimu kalau yang ini
3: sensitif
0: issue. Tapi pernah nggak ngadepin pertanyaan kayak gitu dari teman-teman kalian? Atau yang setipe lah tentang kamu yakin jurusan itu gitu?
3: Aduh, kita sebagai anak soshum, anak IPS, banget kan gitu.
0: Gimana? Kenapa emangnya? Alasannya apa deh?
3: Karena apa ya, kayak jurusan soshum itu terbatas gitu gak sih, Kak? Gak seluas kayak IPA gitu.
2: Kalau IPA luas banget kan, bisa kemana-mana.
0: Oh, kalian emang pengen kemana berdua?
3: Apa kayak?
2: Aku pengen
0: hukum. Ini awas ya, sama lagi ya.
3: Hukum juga?
0: Ya Allah, sengaja banget teman berdua. Nanti kalau udah masuk kan, ini mau satu universitas juga.
3: Kamu apa?
2: Aku mau UI.
3: Oh, aku UGM.
0: Ya Allah teman berdua, deket sih. Tapi ya, okelah, boleh-boleh.
3: Perasaan dulu Kayla kalau ditanyain maunya ke FH UGM juga.
2: Iya, itu pilihan kedua aku.
0: Oh, ya Allah, jangan sampai ketemu lagi ya teman Prodo. Udah satu di UI, satu di UGM.
3: Amin.
0: Walaupun deketan ya, tapi kalau nanti tiba-tiba satu kampus lagi juga lu udah kayak
3: nanti daftar RRI yang di Jogja juga.
0: Iya, kita daftar di situ nanti. Nanti siaran bareng lagi di situ ya. Nanti pas giliran sama Lun ketemu kayak RRI satu Indonesia kan. Oh, nah. Ini satu kayaknya kenal, nanti satu
2: kayaknya ini kayak lagi.
0: Mereka lagi. Cuma itu sih emang waktu kita kelas 12 ya. Banyak banget omongan-omongan kayak enak kayak gitu. Aku tuh waktu itu teman Pro 2 anak MIPA. Tapi aku pengennya ke Ilkom, ilmu komunikasi.
3: Linjur.
0: Kan?
3: Linjur.
0: Itu
3: pasti lebih banyak lagi kena sama sini.
0: Hujatannya teman Pro 2 enggak cuma dari anak yang MIPA juga kayak aku, tapi juga teman-teman yang ada di Sosum. Karena mereka kayak gini kalau di Sosum, kamu kok ngambil jatahnya anak IPS sih? Gitu. Kalau anak MIPA kayak gini, kok kamu udah belajar 3 tahun malah milih yang lain sih? Emangnya yakin bakal keterima? Sumpah.
3: Tapi biasanya kalau anak linjur-linjur dari IPA tuh ngambilnya hukum.
0: Oh, kenapa hukum deh biasanya?
3: Karena
0: tiba-tiba ada jiwa nasionalismenya kali ya untuk belajar kimia teman Pro 2. Kalau aku kemarin tuh karena aku emang pengen sebenarnya dari awal tuh di IPS. Tapi bapak aku sebagai enggak gini, dia itu anak IPS juga dan di zaman dia tuh ternyata anak SMA itu tuh yang zamannya Dylan yang wild banget gitu. Paham enggak sih?
2: Jadi dia
0: tuh ada stigma kalau ih anak IPS tuh mucil-mucil, katanya gitu.
3: Itu kayak stigma yang sampai sekarang tuh masih
0: masih ada ya sih? Serius?
3: IPS S-nya santai.
2: Iya, S-nya santai.
3: Iya sih.
0: Bener sih. aku pas juga masuk. Aduh. Pas aku masuk Sosum ya aku langsung kayak enak ya, kayak ya ada sih hari-hari kita hektik banget, tapi enggak yang harus menghitung angka gitu loh teman-teman.
2: Kalau IPA kan tiap hari ngeliat angka.
0: angka dan fisika. Nilainya pasti. Jadi kita tuh nggak bisa yang nawar-nawar gitu loh. Makanya teman pro 2 aku langsung merasa ya aku stres sih tetap. Cuma tetap lebih chill lah ibaratnya. Dan ngelawan omongan bapak aku itu aja aku kayak enggak kakak tetap mau ke Ilkom. Itu pun dia masih ragu karena menurut dia kenapa jurusan sosial sih gitu. Kayak apa ya, dia tuh punya gambaran di pengalamannya dia kayaknya jurusan saintek itu justru lebih menjanjikan dan kawan-kawannya. And turns out here I am today. Aman-aman aja. Jadi kalau misalnya mungkin kamu ketemu temen yang suka ceplos-ceplos ya teman pro 2, buktiin aja sih yang maunya kita tuh apa. Terus kalau terjadi kita diemin kayak gitu mulutnya.
3: Jangan mau diinjak.
0: Betul. Cuma teman pro 2 apakah salah kalau teman kita ceplos-ceplos? Menurut kalian?
2: Menurut aku kalau misalnya ceplos-ceplos tuh harus kayak tahu batasannya juga nggak sih?
0: Apa tuh batasannya? gimana?
2: Maksudnya kayak jangan terlalu nyenggol hal-hal yang sensitif atau yang pribadi gitu loh.
3: Jangan personal.
2: Iya, personal.
0: Kayak apa tuh personal? Kayak tadi ya, kayak pilihan jurusan. Terus biasanya tuh urusan fisik sih kalau
2: untuk itu sensitif
3: paling
2: banget.
3: Males kalau ngomong sama orang yang dikit-dikit, "Ih, dia bla bla bla bla." Lagi nanya fisik.
0: Padahal banyak banget ya hal-hal yang bisa kamu komenin sama
2: selain fisik kita.
0: Daripada fisik itu, kalau udah fisik kita tuh enggak bisa apa ya kayak ngomel balik soalnya. Iya. Jadi kayak kita nggak mau juga ngomong gitu tapi ya udahlah namanya mulut orang nggak bisa kita atur kan ya. Makanya teman pro 2 kamu boleh banget kok untuk ceritain ke kita tentang pengalaman kamu ya waktu ngadepin teman yang ceplos-ceplos banget lewat WhatsApp kita di mana Rey?
3: Di 0812-5848-7885
0: atau di Instagram di mana Kay?
2: Di Instagram kita @rrypro2
0: Samarinda. And then di aplikasi kesayangan kamu pastinya teman pro 2 ada RRI Digital. Yeah.

sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Tapi teman pro 2, kalau misalnya kita tuh ngebahas teman ceplas-ceplos, sebenarnya ceplas-ceplos tuh apa sih?
1: Kalau dari Lun, ceplas-ceplos tuh orang yang dia tuh kalau ngomong nggak mikir, paham nggak sih?
2: Iya, dia langsung ngeluarin semua yang di pikirannya gitu loh.
1: Langsung di tanpa filter sama sekali. Atau kadang tuh ada juga yang tipenya tuh gampang keceplosan gitu loh orangnya.
0: Iya. Asbun.
1: Iya. Terus sama orang tuh apa ya? Kayaknya kalau aku bilang kadang mereka tuh nggak peka sama situasi, iya juga
0: sih.
1: Jadi ujung-ujungnya ya udah karena mikir nggak bakal kenapa-kenapa teman pro 2 diomongin aja semuanya.
2: Langsung dikeluarin semua.
1: Yo,
0: iya. Apalagi kayak teman-teman kita tuh ada pasti yang ceplos-ceplosnya itu bukan hal yang baik gitu.
2: Yang
0: tiba-tiba aduh apa gitu kalau keluar.
1: Di kelas kalian ada gak sih tipenya yang kayak gini nih, ceplos-ceplos ini?
2: Ada gak ya?
3: Apa-apa ceplos-ceplos kayak sebenarnya?
1: Gimana dulu kalau menurut kamu gimana emang ceplos-ceplos itu kayak?
2: Sama kayak kakak tadi.
1: Oke.
2: Yang kalau misalnya ngomong gak mikir sama sekali, langsung keluarin dari
1: versi
2: otaknya gitu loh.
1: Versi di kelasmu tadi, tadi yang kalian ngomongin kayak ada, emang kenapa?
0: Ya tapi as a joke sih kak. Kayak Hani.
2: Iya Hani.
0: Kita punya teman tuh kak, dia suka
2: Asbun banget.
0: Asbun itu Asbun parah, tapi bukan Asbun yang buruk
2: tapi
0: sih kak.
2: Tapi Asbun yang kocak-kocak gitu loh dia.
1: Kocak ya. Apa? Contohin dong satu.
0: Kayak misalnya guru ngomong terus dia tiba-tiba nyahut, itu kayak misalnya nyautnya tuh mau ke teman gitu loh kak, tapi suaranya nyaring.
1: Ini juga sebenarnya salah satunya ya teman pro 2, Zuzur. Aku juga punya teman yang ini sih, yang dulu waktu aku SMA teman pro 2, sumpah aku nggak tahu kenapa tapi dia emang tipe yang kayaknya nggak peka sama situasi gitu loh. Dia tuh cuma mempercayai apa yang dia mau dia percaya gitu loh. Contoh, jadi waktu itu aku punya temen yang gak suka sama aku karena aku kerjanya nyengir mulu.
2: Loh kok udah gitu sih?
1: Ya, dan dia tuh cowok ya, dia tuh ngerasa kayak gini, gak mungkin gak sih orang tuh bahagia terus tiap hari?
2: Emang kenapa?
0: Pasti dia boleh bahagia.
1: Jadi dia nyebarin itu kayak ke satu kelas gitu. And turns out sekelasan jadinya kayak apa ya, kayak irritated gitulah tiap kali aku lagi nyengir gitu-gitu.
2: Ikasih.
1: Kenapa enggak tahu kenapa ya? Kayak gini loh teman pro 2, rasaku gigiku nih rapi gitu kan, kayak aku nyengir juga enggak yang nyengir freak
2: cantik
1: gitu kan.
2: Cantik
1: kan fine-fine aja kan.
2: Iya.
1: Kenapa ya? Tapi aku ya udah shrug it off aja, enggak tahu kenapa alasannya ya tetap pergi ke sekolah. Terus si temanku yang cewek ini, dia itu udah temenan lama sama yang cowok ini. Terus dia ngedatengin aku kayak gini. Lun, nggak apa-apa ya kalau kamu kena bully kan. Loh, dia kasian.
2: Aku kayak kok gitu, maksudnya gimana?
1: Maksudnya,
2: tuh
1: gara-gara menurut dia karena satu kelas ngejauhin aku gara-gara aku suka nyengir. Dan akibatnya tuh gara-gara omongan si cowok ini, jadi mereka itu dia tuh lebih milih untuk ngomong ke aku kalau ya udah maklumin aja sih, terima aja kondisi kamu yang sekarang, kan dia kasian gitu. Dan emang orangnya itu tipe yang kalau ngomong tuh senyeplos itu.
0: Tapi itu
2: parah banget.
0: Aneh banget.
1: Makanya aku bilang orang yang suka ceplos-ceplos itu teman pro 2 enggak peka sama situasi.
0: Enggak, itu bukan enggak peka sih Kak, itu
1: empatinya juga enggak ada.
0: Enggak
2: ada empati.
0: Orang enggak boleh bahagia gitu maksudnya.
2: Ya, apa salahnya senyum hari? Nah,
1: itu dia. Makanya karena aku mikir ini jangan-jangan orang yang ceplos-ceplos ini sebenarnya mereka tuh enggak bahagia ya, karena kok kamu punya energi sih buat menyakitin hati orang lain gitu loh. Itu kalau yang konteksnya nyakitin ya, tapi kalau bubuhan Asbun sebenarnya itu gemes sih, aku lucu juga. Lucu banget.
0: Mereka tuh tiba-tiba ngomong, walaupun emang momennya gak tepat, tapi mereka tuh bukan ngomong sesuatu yang buruk. Itu kayak mencairkan suasana gitu malah.
1: Iya, lucu. Bener. Kayak apa ya, aku tuh punya temen yang kalau Asbun tuh lucu, tapi tuh gak lucu, paham gak sih?
2: Cringe.
1: Kayak candaan bapak-bapak tuh nah, tipenya. Iya kan, kayak yang dia ngomong, sebenarnya tuh lucu, kita tuh lucu, tapi kita harus gini dulu. Gitu loh.
0: Harus terpaksa ketawa.
1: Soalnya
0: tapi kalau gak ketawa gak enak.
1: Iya. Kalau di sekolah kalian ada gak sih tipe yang kayak gini, yang ya nyeplos tapi nyeplosnya itu sebenarnya lucu, tapi kayak ya si Hani tadi sih ya. Tapi yang kalau nyakitin gitu ada gak sih?
0: Kadang ada sih.
1: Yang gimana omongannya, biasanya tentang apa?
0: Ayah, misalnya aku ikut nimbrung gitu, mereka ngomong apa, tiba-tiba dibilang gak usah ikut campur gitu.
1: Serius?
2: Iya.
1: Itu gak bercanda konteksnya?
0: Bercanda sih. Tapi maksudnya dia emang sering kayak gitu. Aku kayak kadang ngedek aja gitu.
1: Iya bener sih. Aku pun apa ya, aku pun ngerasa ya teman pro 2, kadang kita tuh kalau nyeplos ya yang baik-baik aja. Karena apa ya, gak sulit kok untuk jadi harmless kalau kita lagi ngomong. Gitu.
0: Kayak itu konteksnya tuh mereka tuh kayak lagi, itu kan kayak circle nggak ya? Kayak mereka pokoknya lagi ngobrol rame-rame gitu. Terus aku tuh duduknya sebelahan sama mereka, deket gitu. Terus aku tiba-tiba nyahut, kalian kenapa sih? Terus mereka kayak bertengkar, kayak debat-debat lucu gitu. Abis itu aku ngomong gitu, terus tiba-tiba dibilang nggak usah so asik, nggak usah kecampur. Walaupun konteksnya bercanda sih.
1: Rih, tapi kalau ada di situ ya, kalau aku ada di situ dan aku di dekat kamu, aku langsung bilang kayak gitu, hah, yang sok-sok asik ribut sendiri kan bubuanmu. Aku akan bela kamu, Rai, karena kayak gak boleh kayak gitu.

0: Taulah Ikam.
1: Panjat Pinang, perlombaan yang paling nyata hadiahnya. Dalam Panjat Pinang, hadiah yang ditawarkan sudah terpampang di Puncak Pinang. Dulu, waktu zaman kolonial Belanda, perlombaan ini diadakan dalam rangka menyambut tamu kehormatan. Perlombaan ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin mencapai tujuan, kita harus saling bahu-membahu satu sama lain.
0: Taulah Ikam.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Halo, aku botol A.
7: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Oke, jadi sebelum kita lanjut ke obrolan kita tadi, kita mau dengerin gimmick dulu gak sih?
1: Wow, ada ini teman Pro 2 ada tebak suara ya buat kamu. Jadi kita wajib semuanya untuk nebak, nebak ini ada apa. Ini siapa yang bikin?
0: Aku.
1: Mereka udah ketawa duluan tadi, ini agak mencurigakan ya teman Pro 2. Yaudah, langsung.

0: Hai hai teman Pro 2, hari ini barengan sama aku Ray. Dan hari ini aku barengan sama siapa nih?
1: Aku Kalista.
2: Halo, aku Rian.
0: Oke, Kalista, Rian, hari ini aku ada challenge nih buat kalian. Challenge-nya itu adalah tebak suara. Nanti aku bakal nge-play suara orang nih. Nanti kalian tebak ya suara siapa. Kira-kira kalian bisa tau gak?
1: Harusnya bisa sih.
0: Oke.
2: Ya, gitu deh.
0: Oke, ini dia suaranya.
3: Lagi ke acara 600 juta ngapain? Gue pengen tes food sama.
0: Sabar ya Rian.
3: Dekornya kayak gimana? Lu bayangin acara ulang tahun aja gue ada tes food yang
0: okay. Gimana? Siapa itu kira-kira?
2: Artada.
0: Kamu siapa, Kalista?
1: Ya ampun, aku nggak tahu siapa ya. Aku tuh jarang main TikTok.
0: Iya sih ya. Asal kalian tahu ya guys, si Kalista ini udah hapus TikTok karena persiapan buat TKS SNBT. Jadi ya udah nih Rian, kok kamu bisa tahu sih itu Artada?
2: Karena aku sering scroll. Scroll TikTok.
0: Oke, bener banget guys, itu Artada. Oke, aku Ray kembali ke studio. Makasih teman Pro 2.

0: Honestly, aku baru banget tahu sama dia ini gara-gara ulang tahunnya dia itu doang.
1: Yang mahal banget itu.
0: Yang mahal banget itu. Terus ujung-ujungnya dia juga ngomel-ngomel karena kok ternyata hasilnya enggak sesuai ekspektasi gitu ya. Dia tuh umur berapa sih BTW?
1: 21 kan 22 ya?
0: Baru ulang tahunnya ke 22 ya? Eh seumuran aku dong berarti.
1: Pokoknya di bawah 25 gitu, Kak.
0: Oke. Banyak juga duitnya ya teman pro 2 di umur segitu yang sama kayak Lun. Semoga kecipratan di hatinya. Amin. Tapi emang kenapa sih kok kemarin rame banget ultahnya dia tuh?
1: Karena dia tuh kayaknya ngundang hampir satu TikTok deh, Kak.
0: Oh iya. Oh kayak pokoknya TikTokers itu semua pada datang gitu ya.
1: Iya, terus emang karena temanya juga
2: temanya sih, Kak. Bagus. 2016 enggak sih?
1: Iya, 2016 swag gitu, Kak.
0: Oh, itu yang bikin konten-kontennya, konten-konten orang yang mau datang itu kan biasanya fit check gitu. Iya. Fit check mereka tuh yang joget-joget ala 2016 itu.
2: Iya.
0: Yang pakai filter-filternya IG zaman dulu itu ya.
1: Iya, Rio de Janeiro.
0: Iya, itu. Oh, pantes. Aku tuh makanya bingung ini lagi ada tren apa kok semuanya bikin ini.
1: Terus juga orang-orang tuh pada kayak karena budgetnya tuh mahal, ratusan juta, orang-orang tuh jadi kayak mikir, hadiahnya apa yang sepadan gitu. Jadi rame makanya pada rame. Bikin konten
2: cek. Iya, konten nyari kadonya berapa hari sebelumnya gitu.
0: Itu para influencer yang bikin.
1: Bener-bener.
0: Iya. Ya Allah. Ya iyalah acara 600 jeti. Kayaknya aku kalau ke situ teman pro juga baca bismillah aja sudah. Tapi bismillahnya 1000 kali di situ. Bismillah. Gitu. Kalian kalau diundang ke acaranya, kalian bakal kasih hadiah apa?
1: Aku jujur pernah punya teman yang emang kaya dan aku diundang ke ulang tahunnya, sumpah aku bingung.
2: Kamu bingung mau ngasih kado apa?
1: Iya, karena dia udah punya suaminya.
0: Bener.
1: Aku jadi
0: bener.
1: Aduh kayak
0: aku ingat waktu Sweet 17 itu temanku banyak banget yang ulang tahun kan. Dan semuanya kayak yang aku datangin ya 4 sampai 5 orang itu dihadiahin bapaknya mereka mobil semuanya. Jadi aku kayak
2: apa ya kalau hadiah utamanya tuh ini?
1: Oh, mobil.
0: Serius mobil. Tahu enggak sih mobil yang imut-imut gitu kayak mobil Mr. Bean?
1: Oh, apalagi zaman kakak lucu. Lagi.
0: Zaman aku waktu itu.
1: Astaga.
0: Aku kayak oh wow, how much ini kayanya harganya? Aku 17 itu berarti tahun berapa ya? Sebelum 2020 lah, 2019-an kayak gitu.
1: Tahun itu dibeliin mobil.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Wadaw, wadidaw.
0: Apa ya hadiah paling mahal yang pernah aku terima teman pro 2 itu motor. Berarti next pesawat ya.
1: Amin. Jadi kakak yang beli sendiri.
0: Iya, beli sendiri. Biasalah akulah ya teman pro 2 yang paling sayang sama aku. Yep. Kalian apa sih rencananya nanti ulang tahun pengen dapat hadiah apa? Siapa tahu ada yang denger ini jadi tahu apa yang lagi dibutuhin, apa yang lagi dipengenin.
1: Aku mau mobil Volkswagen.
0: Waduh. Kita minta mobil juga dia teman pro 2 ya. Kamu apa, Kay?
2: Gak tahu.
0: Lah, kok gak tahu?
1: Mau Almet UI.
0: Boleh. Almetnya ada uang dulu tapi ya nanti ininya emblemnya dibeli sendiri, dipasang sendiri. Tapi kita doain juga ya semoga beneran nanti Kayla tiba-tiba foto di belakang gedungnya UI itu.
2: Amin.
0: Dan teman Prodo nanti kita bakal lanjut lagi bercerita-cerita sama kamu ya. So, kamu dengerin dulu yuk ada Tangga dengan Utuh sekarang.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Teman terbaik kamu.

Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Gimana ya teman Pro 2, dari tadi kita udah ngomongin orang mulu yang ceplos-ceplos, but what if what kita if? Yang keceplosan? Kayaknya pengalaman aku yang paling, aduh gak enak banget itu teman Pro 2, gara-gara aku tuh keceplosan ngomongin sesuatu yang ternyata orang itu tuh juga ngalamin gitu ya. Apa ya waktu itu? Oh kayaknya waktu itu aku tuh lagi ceritaan sama si B gitu kan, tapi ada si A juga. Nah posisinya si A itu tuh habis cerita tentang dia itu kalau bapaknya itu ke dia tuh gimana gitu loh, kayak dia lumayan, bapaknya itu lumayan protektif gitu-gitu, kayak semuanya mau ngejagain dia terus, ngejemputin dia terus, nggak strict, cuma kayak yang bapaknya itu nggak mau kalau nggak ngantar jemput dia gitu doang. Nah pas datang temanku yang satu, dia tuh cerita kalau masa sih ini tuh gini sih orangnya, kan dia gini gitu kan. Terus aku kayak iya wajar lah, sama bapaknya dia dimanjain banget gitu. Aku langsung kayak tadi kan aku habis diceritain ini, terus aku langsung kayak disclaimer. Aku bilang enggak ya, maksudnya walaupun emang bapak itu lumayan suka manjain, tapi kamu beda. Aku bilang ini yang ini memang yang karena dimanjain jadinya belagu, kalau kamu mah enggak, bagus, mandiri. Jadi kayak over explaining gitu,
1: langsung klarifikasi.
0: Iya, langsung klarifikasi, padahal teman Pro 2 kata dia enggak perlu sih, aku paham kok.
2: Kalo tapi salah ngomong ya, memecah pertemanan
0: itu,
1: iya, rusak nanti.
0: Sumpah teman Pro 2, kayak keceplosan ini kadang yang juga bikin aku ujungnya suka kayak mengistirahatkan mulut supaya dah jangan ngomong aneh-aneh,
2: mulut
0: jangan ngomong
2: aneh-aneh. Mulut diam dulu ya.
0: Mulut diam dulu, sumpah. Iya lagi, kalau keceplosan itu bisa kita rewind supaya enggak terkeluar omongannya teman Pro 2. Mau
1: pengen,
0: sih aku.
1: Kita balikin.
0: Tapi ini enggak bisa kan?
2: Apalagi kayak menyangkut orang gitu kan, Kak. Kalau menyangkut orang tuh lebih parah sih.
0: Yes, kalian punya enggak pengalaman keceplosan gini yang mungkin parahnya tuh parah banget?
1: Aku pernah tapi gak ingat waktu itu keceplosan apa. Tapi pernah waktu itu kayak seharian lagi, tau gak sih yang kayak lagi kesel banget gitu loh. Terus tiba-tiba ada yang nyenggol, ngomong apa gitu. Terus habis itu aku jadi marah, baru habis itu jadi nyinggung.
0: Emang kayaknya kalau marah gimana?
2: Adem ayam gini
0: aneh. Iya, iya gimana gitu. Marah kok. Oke, tapi gimana kalau marah? Coba contohin.
1: Gak mau.
0: Boleh pasti gini ya. Gitu.
1: Gak gitu.
2: Karena gitu. Kalau marah tuh kayak, kayak kamu tuh diem gak sih kayak kalau marah kayak?
1: Aku marah, aku ngomong.
2: Oh beneran?
1: Iya.
2: Wow.
0: Berarti tuh marah banget kalau yang sampai diem tuh. Oke. Okay. Gimana jadinya? Satu kali kayak.
2: Kepo loh.
1: Gimana?
0: Mau marahnya? Gimana? Waktu marah dari kesenggol kan? Terus kamu bilang apa?
1: Kesenggol omongan gitu loh.
0: Terus kamu bilang apa?
1: Gimana ngomong apa?
0: Aku bilang ih. Kok pakai sweater Mickey Mouse gitu.
1: Emang kenapa?
2: Merinding
0: digini-gini. Ini merindingnya antara ketakutan sama kayak ih kasihan dia mau aja lagi gitu ya meroktekin Kak. Ih, berarti emang sih kalau udah nadanya diberat-beratin, meninggi dan omongannya cepet itu itu jadi makin deg gitu.
2: Apalagi karena Kayla ini kalem, jadi kalau digitu langsung serem.
0: Bener, Rey kamu juga lumayan kalem sih menurut aku.
1: Gimana marah Rey?
0: Kamu lagi biar adil, kalau marah gimana kayak gimana?
2: Coba. Aku kayaknya kalau marah tuh parah deh Kak.
0: Gimana contoh?
2: Aku tuh pernah di Nelah lagi capek kan Kak, terus teman aku tuh kayak nyahut kayak aku lagi ngomong jelasin gini gitu. Jadi ngomong, "Oh iya Kak, gitu. Supaya aku tuh bete banget. Kan berkali-kali aku langsung apa sih gitu deh pokoknya. Iya,
0: tapi apa sih itu masih kayak yang imut. Aku malah pengen ganggu lagi kayak gitu. Soalnya gemes.
2: Gak bisa banget.
0: Apalagi teman produk kalau udah kayak gitu tuh biasanya emang kita lagi kelepasan aja sih menurut aku. Namanya juga lagi capek ya. Ya wajar lah. Tapi kalau emang kamu sadar kita capek, teman produk jangan juga mucil-mucil.
2: Udah tau capek malah digoreng-goreng, dipanci-panci.
1: Makin marah.
0: Makin lah. Nanti sudah kita marah, dia yang kayak slow.
1: Iya, pernah aku pernah digituin.
0: Kesel. Makanya teman Pro 2 jangan bertingkah ya. Semua orang pengen moodnya baik, jadi kamu jangan mucil-mucil bawaannya. Anyway, sebentar lagi juga kita bakal dengerin azan maghrib nih di jam berapa? Ada yang ingat?
1: Jam berapa tuh Kak?
0: Tadi ada yang nanya, tapi maksudnya
1: ada yang ingat.
0: Angka cantik 18 titik berapa? Angka cantik
2: 22.
0: Benar. Yes. Di jam 18.22 teman Pro 2 bakal ada azan maghrib yang tunggu oleh Kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita balik lagi di Sore Ceria barengan sama kamu teman Pro 2. Stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu. Yeay.

0: Kan, udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Jadi kalau nanti kamu punya teman yang hobinya ceplas-ceplas teman pro 2, kira-kira kalau udah bikin sering orang baper, sakit hati, kamu bakal menegur gak?
1: Pilih,
0: jawab.
2: Aduh.
3: Kayaknya kita people pleaser ya kayaknya.
1: Iya, kita people pleaser.
0: Jadi gak mau ya.
2: Aku nih sebenarnya orangnya keras. Tapi kalau misalnya udah, maksudnya karena berteman deket gitu, kayaknya malah jadi agak ragu, udah takut awkward.
1: Nanti lama-lama jadi awkward karena negur.
0: Aku tuh pernah ya, karena aku termasuk tipe yang umek. Kalau aku tuh paling gak suka kalau mulut orang itu ngomongnya gak di filter gitu loh. Jadi teman pro 2, kalau misalnya ngomong sama Lun, apa harus hati-hati? Ya enggak, maksud aku ya ada waktunya juga sih buat bercanda. Bener, ada waktunya juga buat ngomong serius. Pun kalau misalnya lagi ngomong serius, aku tetap berharap biar orang-orang tuh selalu pakai kata-kata yang baik, pakai bahasa yang baik. Karena gini loh, gak ada orang di dunia ini yang suka kalau misalnya denger dia dikatain sesuatu atau di highlight hal yang paling dia gak sukain gitu loh. Paham gak sih? Jadi aku bakal berusaha buat tegur. Tapi tahu gak apa satu kalimat kunci yang pasti mereka jadiin jawaban?
2: Apakah?
0: Kan aku emang gini orangnya. Gitu. Sumpah, aku sering banget ngadepin orang-orang kayak gini.
2: Gak dapat temen loh nanti.
0: Iya, dan aku tuh juga sering banget ngingetin ke diriku sendiri kalau kita gak bisa selalu minta orang lain buat maklumin kita. Iya gak sih?
1: Betul.
0: Iya kan? Karena kamu pun kalau minta orang lain terus yang buat memahamin kamu, kamu paham sama orangnya kapan? Apalagi kalau udah diingatkan kan artinya emang udah too much gitu teman berdua.
1: Iya, udah melewati batas banget.
0: Dan dikasih tahu tuh supaya kamunya juga jadinya gak ngelakuin hal yang sama, terus bikin makin banyak orang sakit hati.
2: Padahal kan kalau ditegur juga buat kebaikan dia kan, Kak. Karena kayak misalnya orang tuh terlalu banyak yang dia gituin, terus orang-orang tuh pada sakit hati semua, terus menyebar sana-sini.
1: Jadi gak punya teman nanti lama-lama.
0: Ini kurang lebih kayak orang-orang yang selalu bilang kayak gini, ih kasihan ya dia gak punya teman, sekalinya pas udah ditemenin.
2: Iya, yang emang
1: ternyata emang dia aja problemnya
0: teman pro 2. Jadi kalau ditanya, emang gak bisa loh orang kayak gitu berubah? Susah sih, apalagi kalau udah alasannya gitu ya. Aku kan emang gini orangnya, aduh
2: gimana sih? Canda doang kok berperan banget.
0: Iya, kayak hidup itu kayaknya teman pro 2 kalau misalnya mikirin ngurusin orang lain mulu, capek sih menurut aku.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Tinggal tunggu aja poinnya, kapan dia pengen berubah. Apa kita harus lanjut temenin secukupnya aja sih menurut aku?
2: Gak usah terlalu deket sih. Mending kalau kata mama aku selalu bilang, berteman sama mau berteman sama adik aja.
0: Oh bener.
2: Gak usah berteman, kayak misalnya orang tuh udah jahat sama kita, ngapain dipaksa bertemanin? Mending jauhin aja
1: nanti
2: udah.
1: Jadi gak enak lama-lama.
2: Iya, mau nyakitin diri sendiri kan.
0: Ini kitanya yang ngebatin melulu kan jadinya. Apalagi teman prodo kalau udah kayak gini, menurut aku gak bisa sih kita lanjutin gak enakannya itu.
2: Benar sih.
1: Iya kan?
0: Ya emang kalau kamu gak enak ya langsung di-cut aja. Maksudnya dihindarin, bukan yang langsung kamu musuhin gitu-gitu. Gitu cara nyik. Beneng ini udah.
2: Aduh, itu tamparan buat people pleaser.
1: Iya, kita please people pleaser banget. Gak bisa.
0: Makanya teman pro 2 kalau udah kayak gini memang ya menurut aku pendewasaan juga sih. Nanti ada kalanya kita tuh udah di titik munyak banget, sampai udah ngomong melulu terus gak digubris. Jadi udah sampai di titik gak bisa ngomong lagi. Tapi menurut aku kalau kita sayang sama teman kita, dan kita pun kalau diingatkan gitu teman pro 2, ingetnya aja, ingetin gini aja kalau oh teman kita peduli sama kita, ya udah, berarti kita yang harus ngejaga diri kita selanjutnya.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Menurut kalian, orang yang ceplas-ceplas itu harus ditanggapin kayak gimana sih jadinya? Kayak kalau misalnya dia ngomentarin-ngomentarin hal-hal yang lewatin batas, kira-kira reaksi kalian gimana?
1: Aku nggak bakal langsung marah sih ya teman produk, tapi lebih kebingung terus kayak ya udah shrug it off aja karena aku capek berurusan sama orang kayak gitu. Karena nanti kalau kita udah ngomong A, dia ngasih pembelaan diri gitu. Dan biasanya kalau orang yang salah ya, dia tuh bakal paling-paling nyaring ngomel kesana sininya. Ya kan?
0: Iya,
1: jadi ya udah dibiarin aja, tapi kalau udah fatal banget aku pasti bakal ngomong sih sama orangnya.
0: Kalau kamu Kirei?
2: Aku apa ya, kalau teman aku ada yang cerpas ceplos. Kayaknya aku bakal kayak aku ceplos-ceplos balik, kayak aku enggak sengaja ceplos kayak ih apa sih kayak gitu. Kayak aku ketusin balik. Tapi kalau misalnya emang udah kelewatan, mungkin aku bakal langsung jauhin aja deh kayaknya. Karena buang-buang energi aja kayak ngomong sama orang kayak gitu.
1: Benar, iya, itu sebenarnya yang harus aku pelajari juga dulu. Karena aku pikirnya energi aku ini juga banyak bisa untuk hal-hal lain lagi.
0: Daripada ngeresponin mereka doang tiap hari.
1: Benar. Dan apa kalau ceplos-ceplos itu buruk ya Lun? It depends sih. Kamu bisa lihat orangnya juga. Kadang ada orang yang kamu kalau udah kode-kodein, alus-alusin pun nggak nangkep dianya ya kan ya.
2: Nggak peka. Malah makin-makin.
1: Nggak peka. Malah waktu kita udah ceplos-ceplos pun kadang dia masih belum sadar ya. Jadi emang ada beberapa orang itu yang kudu ditegasin lagi teman produk. Tapi itu tadi kamu harus lihat juga. Ini kalau aku ngomong begini dia responnya perasaan ini gimana ya? Menurut aku itu penting sih buat dicari tahu.
0: Betul banget.
2: Jangan karena teman kita ceplos-ceplos kita negurnya juga ikut-ikutan ceplos-ceplos.
1: Gak bisa, itu mah ujung-ujungnya jadi ribut ya semuanya. Jujur itu penting sih menurut aku, tapi tetap aja teman pro 2 ada cara untuk nyampein ya. Ih, bener. Bahasa Indonesia itu banyak banget pilihan katanya, ya kan?
0: Tapi pilih kata yang baik-baik.
1: Coba cari deh kata-kata yang lebih bagus, enak didengar gitu kan ya. Walaupun maknanya sama, tapi menurut
0: lebih
1: aku
0: halus gitu
1: itu lebih aman, lebih aman lagi. Kamu gak bakal dicap jadi orang yang ketus, yang mulutnya jahat, and else gitu kan. Bener. Karena ya itu tadi ya, karena kamu udah berusaha supaya bisa nyampein sesuatu supaya bisa diterima. Kalau ternyata dianya tetap gak terima gimana Lun? Ya berarti udah bisa pakai cara yang lain, boleh to the point.
0: Bisa.
2: Tapi kalau misalnya
0: atau langsung ngejauhin aja gak sih?
1: Boleh juga kalau emang gak pengen capek sama sekali, udah dijauhin aja juga gak apa-apa. Jadi sih
2: kalau misalnya punya teman yang benar-benar selalu ngelewatin batas tuh, aduh draining banget. Apalagi mereka selalu defensif banget.
0: Iya, mereka tiap hari bakal selalu ngomong, komentarin ceplos-ceplos.
1: Iya, itu juga boleh sih sebenarnya teman pro 2. Pokoknya kamu tuh bisa belajar deh untuk ngefilter sesuatu, lebih peka sama situasi. Dan ya udah jangan segampang itu ngeluarin apa yang ada di kepala kamu. Betul. Kita gak tahu ini orang lagi kita ajak ngobrol abis ngelewatin apa aja, hari ini lagi ngapain aja. Ya maklum-maklum lah, sama-sama manusia juga kan semuanya. Dan ya
2: kalau lagi apes juga bisa.
1: Betul.
2: Aja dia nyebar ke sana sini, malah harusnya yang dikip berdua aja langsung kesebar sana sini karena dia lagi gak nyaman.
1: Yoi. And anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, artinya kita udah beres temenin kamu teman pro 2 di sore ceria.
0: Oh, udah apa-apa. Selesai
1: abis ini kalian btw aku denger-denger ganti tim ya.
0: Iya.
2: Sama Kayla berapa bulan ya kita?
0: 2-3 bulanan sih
1: ingat aku. Waduh, sih.
2: Waduh.
1: Happy enggak kayak akhirnya jauh-jauh dari Kayla nih?
2: Iya, enggak jauh juga ya RR-nya.
1: Jauhnya di RRI doang, tapi nanti pasti bakal ketemu lagi kan karena tiap bulan ada briefing. Yeah.
2: Dan satu kelas.
1: Dan satu kelas tuh. Ya udah lah enggak apa-apa dipisahin di sini ya. Biasanya tuh aku bakal minta buat coba kasih pesan buat temannya, tapi ini sekelas enggak usah aja lah ya teman-teman.
2: Tiap hari.
1: Yaudah kalau gitu, thank you banget teman produk yang udah dengerin kita hari ini di sore ceria ya. Nanti Lun masih bakal lanjut temenin kamu di Tunai Corner lagi. Tapi kita dadah-dadah dulu kali ya. Yuk dari Kayla dulu.
0: Dadah semua.
1: Gimana kalau pamitannya?
0: Gitu aja.
1: Yo, challenge banget teman pro 2 ya. Ya udah gini-gini ya, aku duluan deh. Kalau gitu teman pro 2, aku Lia Lun.
0: Aku Kayla.
2: Aku Rey.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Kaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, Ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara Ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika Ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara Ngaben Buta Cuwil. Upacara Ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi Ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci, sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

Pencuri Malam dari Samil Cipta ya teman Pro 2. Ini lagu baru gak sih? Ini Samil Cipta kalau nyiptain lagu, jujur ya, aku tuh selalu suka banget teman Pro 2 karena apa ya, kayaknya melodinya bikin aku happy melulu gitu loh. Jadi semoga kamu yang mungkin sekarang juga lagi capek banget, barusan habis denger lagunya jadi ikut happy juga ya. Anyways, di hari Jumat ini Lun itu pengen ngajakin kamu tuh ngobrolin sesuatu berhubungan sama merantau, tapi ini mungkin juga relate buat teman-teman aku yang baru lulus terus kepikiran kayak apa udah saatnya kita kerja di luar negeri. Makanya aku bakal ngasih tau kamu kira-kira apa aja sih yang kudu diperhatiin ya teman Pro 2 kalau kamu emang pengen kerja di luar negeri nih. First, ada hal yang paling krusial sih menurut aku, kamu mesti mastiin kalau bakal pakai jalur resmi dan legal untuk kerja di situ. Ada beberapa badan atau pihak-pihak yang juga bakal ngajak kamu teman Pro 2 untuk jadi salah satu, ini gak sih sebutannya apa ya, bukan sumber daya, mungkin ini pekerjanya lah aku sebut gitu aja ya, pekerja dari badannya mereka juga, dan mereka itu tuh udah kerja sama misalnya sama beberapa perusahaan industri yang ada di negara lain supaya kamu bisa dimasukin di situ juga. Tapi yang sering rawan itu gara-gara orang-orang yang gak mastiin dulu kira-kira ini badan udah jelas belum sih status hukumnya. Buat kamu yang pengen cari tahu gimana caranya, bisa langsung aja nih lewat salah satu badan yang ada dari pemerintah Indonesia, namanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di situ kamu udah bisa ngeliat informasi sama prosedur legal buat kamu-kamu yang pengen kerja di luar negeri. Kalau misalnya kamu masuk lewat jalur resmi teman Pro 2, ini tuh bakal ngejamin hak-hak kamu dilindungin dan kamu pasti kedaftar jadi pekerja migran yang sah banget.

mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Kayaknya ini sebenarnya basic skill gitu sih teman pro 2, tapi menurut aku penting banget juga ya buat kamu belajar dulu tentang negara tujuan kamu. Kamu tuh harus lihat teman pro 2 kira-kira kebijakan hukum tenaga kerjanya tuh gimana, budaya di tempat itu tuh gimana, bahasa yang dipakai sampai biaya hidup juga. Ini tuh bakal ngebantu kamu banget supaya enggak ngerasa kaget atau canggung waktu lagi di situ. Misalnya nih, urusan budaya setempat itu enggak cuma yang tentang mereka itu ada tradisi apa dan kawan-kawannya, enggak sih menurut aku, itu juga mencakup kayak lifestyle-nya sih, jujur. Misalnya nih di Samarinda ya teman pro 2, yang lumayan bikin aku shock itu dulu, karena mungkin di Samarinda itu gede banget, jadi semua orang kalau ngomong ada logat Samarindanya sendiri. Atau juga misalnya kita pengen jalan-jalan terus ketemu sama teman kita, tiba-tiba dia mencet klakson. Oh, itu ternyata artinya nyapa. Sumpah, aku baru ketemu itu di Samarinda. Aku mah selama ini mikir kalau di klakson orang lagi ngomel ya, karena kita ngelakuin kesalahan. Nah, budaya-budaya kayak gini nih, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ini juga wajib buat kamu pelajarin. Terus apalagi Lun, ada banyak lagi sih menurut aku, sesimpel urusan transportasi umumnya, iklimnya juga. Ini bakal ngebantu kamu untuk lebih cepat beradaptasi. Terus teman pro 2, ini satu hal yang paling aku sukain juga dan penting buat kamu cek secara teliti. Urusan dokumen itu paling-paling wajib kamu jadiin poin berapa ya kayaknya? Poin 1 lah ya di prioritas kamu. Kamu tuh harus punya paspor yang masih berlaku. Visanya visa kerja ya. Kalau pengen kerja jangan diakalin pakai visa wisata. Terus ada kontrak kerja, surat perjanjian, dan juga identitas lainnya lagi. Dan semua dokumen ini kalau menurut aku better disimpan juga bentuk digitalnya, tapi bentuk fisiknya kamu juga punya. Kenapa? Karena kalau lagi nggak bisa ngambil bentuk fisik ini, kamu punya bentuk digitalnya. Jadi kayak ya udah sih kesimpan jadi dua kali aja gitu. Terus juga kamu kalau ngomongin kontrak kerja teman pro 2, kamu harus perhatiin, baca, terjemahin bener-bener jenis kerjanya apa, upahnya berapa, jam kerja, fasilitas, hak-hak kamu sampai asuransi itu juga diperhatiin. Jangan pernah tuh ya kamu nanda tanganin kontrak kosong atau kontrak yang bahkan kamu tuh belum paham ini maknanya apa. Kalau emang kepengen kerja di luar negeri nih, kamu bisa langsung juga minta tolong sama petugas dari PP2MI atau KBRI untuk ngebantu kamu untuk memahami ini maksudnya apa sih.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Last but not least, teman Pro 2, buat kamu yang pengen nyobain ya buat kerja di luar negeri, ini sebenarnya hal simple, menurut aku hal sederhana, tapi juga kalau kamu gak lakuin, aku gak bakal bilang ada bahaya sih teman Pro 2, tapi lebih baik kita jaga-jaga ya kan. Kamu tuh udah wajib banget untuk nyatet dan simpan nomor kontak KBRI atau KJRI yang ada di negara tujuan kamu. Dan kantor perwakilan Indonesia ini, itu tuh bakal jadi tempat pertama buat kamu hubungin kalau misalnya lagi ngadepin berbagai masalah, terutama waktu kamu lagi di negara lain. Berharap sama keluarga, ya gak apa-apa juga teman Pro 2, tapi ini maksudnya untuk urusan-urusan legal ya, kayak misalnya kamu kehilangan dokumen atau kamu ngalamin kekerasan atau ada deportasi, ya udah kamu juga bisa langsung untuk kontak mereka ya. Kamu juga oke banget menurut aku kalau bisa ketemu sama komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di negara itu. Jadi kamu juga pastinya teman Pro 2 punya pegangan lah ya, ibaratnya kalau emang perlu bantuan, terus juga perlu ditemanin, entah untuk urusan apapun itu. Wajib juga teman Pro 2 pastinya untuk ngabarin orang-orang yang ada di Indonesia, terutama keluarga kamu, bukan orang Indonesia seluruhnya ya, itu mah tinggal bikin story juga semuanya dikabarin. Tapi ini konteksnya buat keluarga kamu supaya tahu kalau oh kamu aman-aman aja di luar negeri gitu. Kedengarannya simple ya, tapi jujur gak usah deh membiasakan diri di luar negeri. Membiasain diri di tempat baru, di kantor baru aja, itu bakal capek banget teman Pro 2. So, nikmatin aja waktu-waktu awalnya. Homesickness juga gak apa-apa. Tapi diinget lagi, apa sih sebenarnya tujuan kamu kemarin buat main ke situ. Anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 8 nih. Dan Loon udah beres buat nemenin kamu di Tunai Corner ya. Tapi tenang aja, abis ini kamu bakal langsung dengerin ada siaran langsung ya dari Pro 2 Jakarta. Ada music live chat buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu, aku Aulia Loon pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome. We'll be right back.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Itu lagu pertama keluar udah tuh feel
2: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, sebanyak 1.200 pelaku UMKM akan dilibatkan dalam Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada Jakarta. Di Jakarta teman Pro 2 pada 17 Agustus 2026. Sekretaris Kementerian UMKM Lotosi Srinai Taginting mengatakan UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan untuk memastikan kualitas produk serta kesiapan pelayanan kepada masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, menilai Kemenpora selalu menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan cabang olahraga maupun atlet panjat tebing di Indonesia, meski tengah terbatas akibat kondisi perekonomian nasional. Menurut pria teman Pro 2 yang kerap disapa Pristiawan itu, dukungan Kemenpora selalu terlihat terkait kebutuhan logistik pemusatan latihan nasional atau Pelatnas Panjat Tebing yang berpusat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dukungan itu bermanfaat untuk membantu atlet menjalani persiapan dan mengikuti sejumlah kejuaraan dunia dalam setahun terakhir. Informasi terakhir, teman Pro 2 band pop rock The Script akan menyapa penggemar Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2027. Band legendaris tersebut asal Irlandia, teman Pro 2 menjadikan Indonesia dalam rangkaian tur dunia yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027. The Script tidak hanya membawakan lagu ikonik dan hits miliknya seperti Hall of Fame, Break Even, The Man Who Can Be Moved, dan Superheroes, namun juga memperkenalkan single terbarunya, Man in the Arena, serta menghadirkan bintang tamu spesial masih dirahasiakan. Demikian info Pro 2 update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Oh iya, kan ada banyak Martin.
3: Benar.
2: Betul.
3: Benar. Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
3: Salah. Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, aja. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit ini, sulit nih.
3: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
3: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
3: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
3: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105. Atau kemana, Dit?
3: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
3: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
2: Yeah.
3: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes ya.
0: Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin nih Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke,
1: okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya. Okay.
2: Kan? Nah,
1: ya udah gue move on.
2: Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya.
2: Kan?
1: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin deh, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Lo pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue, sahabat gak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka. Kan suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya.
2: Nunggu momen. Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir nanti mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10.
1: Boleh.
0: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat, atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul.
0: Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jereng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Right. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Fad Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah. Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa, ya, udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, habis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke. Okay.
2: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit
1: rata-rata.
2: Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay! Alright. Berarti kalau teman bro dua pingin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV,
2: kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi Friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: Iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang
0: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu
0: bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Okay. Nanti galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Dari kawasan Siara Jalan Yamyami nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyways, teman Pro 2, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Apalagi kan besok udah weekend. Apakah kamu besok libur atau tim yang masih masuk, teman Pro 2? Kalau yang masih masuk, ya udah deh semangat aja ya. Barengan sama Cindy di sini
1: dan Misha.
0: Yeay, kita berdua teman Pro 2. Ya, bakal menemani kamu di jaga malam sampai nanti kita merapat di
1: jam 11 malam.
0: Yes. By the way, first thing first nih, Maisa. Gimana kabar kamu hari ini?
1: Baik, Kak Cindy. Kak Cindy apa kabar?
0: Aku pas sebelum berangkat ke sini tuh kayak bisa enggak ya kita enggak usah kerja, kayak sorry banget teman Pro 2, aku kayak udah pewe banget sama kasur kayak gitu loh. Kamu ngerasa pernah ngerasa kayak gitu enggak sih, saking pewe nya kayak kan udah mandi nih, udah mandi pakai baju baru, terus pakai parfum dikit-dikit, terus tuh pas udah kena rajang tuh kayak aduh kerja ya malam ini ya, kayak gitu.
1: Zuzur pernah.
0: Zuzur, tapi walaupun begitu teman Pro 2, aku masih tetap semangat kok buat nemenin kamu. Sugar coating banget ya. Eh tapi by the way, malam ini kan Maisa, kita bakal ngomongin something. Kamu kalau misalkan kayak liburan, tipe yang lebih senang sendirian atau enggak kayak ngajak sama teman gitu?
1: Mei tergantung sih Kak sebenarnya. Tapi Mei ini tipe yang lumayan ekstrovert, jadi lebih sering keluar sama teman. Cuman. Kalau Mei lagi ngerasa aduh kayaknya capek deh, kayaknya butuh me time, Mei lebih mending sendirian di rumah.
0: Oh gitu. Kalau aku sebenarnya ya teman Pro 2, berhubung aku tuh juga sebenarnya lebih senang tinggal di rumah kayak gitu kalau misalkan liburan. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tuh kan kayak bisa dibilang cukup, bukan hektik juga sih, udah lumayan sering kayak aktif di luar dan semacamnya. Jadi begitu aku kena libur yang kayak lumayan lama tuh, gak tahu kenapa kayak agak suntuk gitu.
1: Bingung kan kegiatannya apa lagi, karena terbiasa kegiatannya tuh banyak, terus tiba-tiba libur jadi kayak aduh ngapain lagi ya gitu.
0: Nah iya,
1: udah bingung.
0: Apalagi kalau misalkan waktu kuliah kan suka ada yang namanya libur panjang kan.
1: Bener, 2 bulan tuh.
0: Aku 2 bulan apa hampir mau 3 bulan gitu, pokoknya kisaran gitu kan. Bener. Jadi kalau misalkan udah kayak masuk libur panjang, senengnya tuh kayak cuman seminggu di awal, bahkan kayak 3 hari di awal gitu liburan. Kayak
1: excited.
0: Yes, akhirnya aku libur setelah aku setiap hari ke kampus mulu kayak gitu. Tapi pas begitu udah seminggu kemudian, aduh mau ngajak teman juga mereka lagi pada pulang kampung.
1: Bener.
0: Lagi pokoknya kayak bukan sebatang kara sih, ada aja sih teman yang di Samarinda. Cuman menurut aku kayak kurang dekat aja gitu. Misalkan gak mungkin kan aku kayak ngajakin ngechat dia pe.
1: Tiba-tiba kayak
0: jalan yuk.
1: Gimana? Yuk jalan yuk.
0: Sokap banget gitu.
1: Itulah yang merasakan sekarang Kak, karena teman dekat Mei itu pada pulang kampung semua, anak rantau semua. Jadi Mei sebagai akan sih ya.
0: Anak kampung sini teman Pro 2.
1: Akan sih. Jadi kayak aduh ajak jalan siapa ya gitu. Mau ngapain lagi? Jadi kalau Mei di rumah itu sering gangguin mereka di kampung. Jadi Mei video call, ngapain? Aku bosan nih. Kalian ngapain? Terus ada yang bilang lagi acara di rumah, lagi bakar-bakar.
0: Nah,
1: seru banget.
0: Ngebayangin gak sih? Aku tuh gak tahu kenapa teman-teman aku yang perantauan tuh pada aktif banget gitu pas udah di rumah.
1: Bener.
0: Entah mereka nanti tuh tiba-tiba ada acara ini, itu, kayak gitu. Padahal di kampus tuh juga aktif. Maksud aku, apakah kalian tidak ada istirahat juga kah di rumah?
1: Apakah
0: kayak
1: ini
0: gitu
1: pembalasan dari kegiatan di rantau?
0: Ya kayak dari pagi sampai sore tuh ada aja. Misalkan kalau misalkan ada mungkin yang keluarganya jualan atau mungkin ada aktivitas yang emang butuh kerja atau apa, butuh orang lebih. Nah biasanya dia tuh yang suka bantuin kayak gitu. Misalkan kayak pergi ke pasar, bener-bener kayak oh inilah kehidupan gue kalau misalkan di perantau, bukan di tempatku kayak gitu. Jadi kayak
1: kampung.
0: Wow rame banget ya ke aktivitasmu. Sedangkan aku kalau di sini kalau udah libur ya udah agak luntang-lantung aja gitu.
1: Iya, seminggu pertama masih excited. Pas udah 2 minggu, 3 minggu kayak ngapain lagi ya gitu.
0: Iya ngapain lagi. Nah tapi yang bikin aku lebih malas lagi kalau misalkan udah mendekati waktu masuk kuliah. Kan itu kita udah kebiasa kan.
1: Bener.
0: Dengan kehidupan gabut ini.
1: Bener.
0: Yang kita tuh serba gak ngapa-ngapain. Ya ada sih kegiatan tapi kayak minim aja gitu. Begitu pas udah mendekati hari-hari mau masuk kuliah kayak
1: harus mempersiapkan diri lagi.
0: Bisa gak ya diperpanjang aja liburannya teman Pro 2 kayak gitu.
1: Sampai tahun depan
0: apakah keluar aja kak sekalian. Tapi anyways ke teman Pro 2, kalau kamu itu kalau lagi liburan tipe yang suka lebih banyak di rumah sendirian atau mungkin kamu
1: keluar
0: suka
1: bareng teman?
0: Iya keluar bareng teman, bisa gabungan sama kita di WhatsApp kita di mana itu?
1: Di 08 12 5848 7885,
0: atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @RRIPro2Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Nah, ngomongin liburan nih Kak, kan ada orang yang pengen sendiri, ada juga yang harus banget ditemenin sama temennya gitu kan. Tapi kayaknya menurut Mei ya, mau sendiri atau ada temannya tuh tergantung situasi sih. Nggak semuanya tuh cuman keluar sama teman doang atau nggak sendiri terus. Kayaknya tuh tergantung situasi kan.
1: Iya, kecuali kalau memang kamu punya banyak energi, dimana kalau misalkan kamu ketemu orang tuh energinya justru malah nambah, mungkin bisa jadi
0: ya, keluar terus,
1: hampir tiap saat keluar mulu. Tapi ya lagi-lagi kembalilah ke kondisi, kondisi dirimu dan juga kondisi keuangan.
0: Itu yang paling utama tuh.
1: Karena nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan kita keluar, aku kan biasanya kalau nongkrong atau ngumpul sama temanku, kita tuh suka ada satu visi, yaitu adalah mencobain kafe-kafe yang ada di Samarinda. But masalahnya kalau misalkan sekali datang ke kafe tuh nggak tahu kenapa kita nggak cukup tuh 50 ribu. Ngerti nggak sih, kayak sama indis ekonomi. Jadi kayak makanan sama minuman itu paling banter ya 70-an gitu. Atau enggak, mungkin ya itu tadi paling minim tuh standarnya 50 ribu.
0: Bener.
1: Bayangin tuh kalau misalkan kamu tiap saat nongkrong apa enggak boncos.
0: Udah kering banget tuh dompet.
1: Iya, kayak ibaratnya ini baru enggak usah seminggu deh, baru 3 hari bentar-bentar kok pengeluaranku banyak banget.
0: Kok
1: gitu.
0: Tiba-tiba tinggal segini ya uangnya.
1: Kok tiba-tiba udah kayak menjerit aja tuh dompetnya sisa kayak kosong, tau enggak sih kalau ada kan yang meme yang SpongeBob. Kalau misalkan dompet kita dibuka, yang keluar tuh goanya SpongeBob gitu, bukan uangnya lagi. Jadi ngelaba-laba gitu yang
0: kosong
1: keluar.
0: Kosong melompong.
1: Bener, kosong melompong. Tapi by the way ini ada yang gabungan juga tadi Meisa.
0: Iya.
1: Di ini ada yang jawab kita di live chat kita, dia
0: era
1: digital. Jadi kan tadi kita ada nanya.

0: nih, kamu weekend apakah ada yang libur atau mungkin tetap masuk kerja atau kuliah? Terus dia bilang dari Abin Bin gitu, at Abin S-A-R-P-B, Abin Sar-P-B gitu kan. Dia bilang tim weekend tetap kerja. Tos dulu gak tos sih dulu. Karena besok aku juga tetap masuk, Maisa.
1: Oh iya,
0: kayak
1: oh
0: gitu.
1: My god, iya. Semangat ya.
0: Kamu maksudnya semangatin aku atau semangatin Abin Bin ini?
1: Semangat semuanya. Yang weekend masih bekerja, semangat ya.
0: Iya, semangat gitu teman pro 2. Udah disemangatin sama Maisa, pasti semangat dong ya. Kayak gitu. Nah, tapi berarti kamu kalau misalkan kayak lagi ada tergantung situasi gitu kan, Maisa. Kalau misalkan kayak mau libur mau cari liburan tapi better kayak memang ada waktu-waktu tertentu. Itu maksudnya waktunya kayak gimana tuh kamu?
1: Kalau Mei lebih ke kayak Mei udah gabut banget gitu, udah suntuk banget di rumah. Mei pasti ngechat teman Mei kayak di mana? Kalau dia kerja kan masuk apa? Jalan yuk malam gitu. Kemana aja deh, soalnya gabut nih sendirian di rumah, liburan gak kemana-mana gitu kan. Terus kalau dia udah jawab kerja, ya udah deh.
0: Apa kamu mungkin kayak mau inisiatif kan, aku datangin dia ke tempat kerja. Aku bakal, dia kerja apa tapi?
1: Di ini sih, di kafe.
0: Oh di kafe
1: gitu. Tapi kadang Mei tuh nawarin, yaudah pulang kerja deh yuk kita jalan. Jadi Mei tuh kalau lagi kantong kering tuh ya kan, Mei tuh jalannya tuh suka sederhana aja sebenarnya. Jadi kita suka ke depan Islamic.
0: Iya.
1: Ada pale-pale jual jagung rebus. Nah itu kami berdua beli, terus kita duduk aja di depan situ.
0: Iya.
1: Mengobservasi sekitar.
0: Itu malam-malam.
1: Malam itu enak banget.
0: Iya ya, maksudnya kan kalau misalkan udah malam, apalagi sama Rinda teman pro 2, kalau udah malam kan pasti udah enak tuh, nggak yang kayak sepanas pas siang hari.
1: Bener, kalau siang mah berjemur ya.
0: Berjemur, nggak usah siang deh, sore aja gitu udah kayak kerasa banget.
1: Kerasa masih.
0: Bahkan aku tuh pernah nanya ke temanku kan, kamu lebih suka panasnya pagi atau sore? Terus dia bilang aku lebih suka panasnya pagi, cuman kalau misalkan sore tuh nggak tahu kenapa panasnya tuh lebih nampol gitu daripada pagi. Mungkin karena kalau sore kan pada macet gitu kan, polusinya juga lumayan menjadi-jadi kayak gitu.
1: Dan gak ada embun kan, kalau pagi kan ada embun biasanya.
0: Walaupun kelihatannya kayak cerah, tapi kan masih kayak ada hawa-hawa dinginnya gitu loh, embun-embun. Tapi kalau sore itu bener-bener kayak berasa banget sih, panasnya itu 2 kali lipat kayak gitu.
1: Iya bener, kecampur polusi.
0: Udah kecampur polusi apa aja gitu, pokoknya semuanya dicampur tuh teman pro 2. Tapi anyways, kalau kamu lebih senang kalau misalkan jalan sama teman pagi, siang, sore, atau malam hari mungkin. Atau mungkin ada yang agak ekstrim, tengah malam atau subuh teman pro 2 bisa gabungan sama kita. Tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.

0: Taulah Ikam.
1: Tarik tambang, perlombaan saling tarik-menarik tali tambang untuk menumbangkan lawan. Kekuatan fisik saja tidak cukup, butuh strategi yang tepat untuk menang. Strategi tarik tambang hampir mirip saat para pahlawan kita menaklukkan para penjajah. Ada positioning personel, strategi, dan aba-aba. Filosofi yang bisa dipetik dari pertandingan ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menaklukkan musuh kita.
0: Taulah Ikam.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Anyways, teman Pro 2, sebelum kita lanjut, by the way ini udah ada yang mau gabungan juga nih sama kita berdua, Maisa.
1: Oh iya.
0: Karena kan kita malam ini ngebahas soal kalau lagi liburan, kamu itu tipe yang lebih banyak di rumah atau lebih banyak main sama temen gitu kan di luar. Nah, ya di luar sih. Kalau misalkan di dalam kan gimana ya?
1: Me-time tuh sendirian.
0: Me-time tuh ntar jadinya. Nah, jadi teman Pro 2, mending kita langsung aja dengerin. Jadi dia tuh kayak pengen ngasih pendapat kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Dia apakah lebih pro ke rumah sendirian atau mungkin lebih banyak main sama teman? Jadi langsung aja.
1: Cekidot.

0: halo teman pro 2, aku mau cerita sedikit nih. Jadi kan ada orang yang kalau healing itu butuh teman buat barengan, dan ada juga yang kalau healing itu better untuk sendirian. Nah, aku itu tipe orang yang kalau lagi healing itu butuh teman sih, kayak biar perjalanan itu gak bosen gitu kan, gak boring. Jadi kita kayak ada teman ngobrol gitu, kalau misalnya temen nih, kayak teman buat curhat lah gitu kan. Jadi kayak ya gak flat aja gitu suasananya. Nah, tapi kadang kalau gak ada temen nih yang lagi free, biasa aku tuh milih buat jalan sendiri. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi, kan gak ada yang nemenin gitu. Tapi gak sukanya aku kalau jalan sendiri tuh kadang kayak bosen banget gak ada temen ngobrol gitu. Kayak ujung-ujungnya kita bakal main HP aja gitu kan, atau gak kayak sekedar keliling-keliling sendirian, gak ada temen yang buat diajak ngobrol gitu. Nah, tapi sama aku tuh merasa kalau kita lagi jalan sendiri tuh enak juga, karena kita kayak tanpa perlu mikirin waktu orang lain terbuang gitu kan, atau enggak kayak misalnya kita lagi milih-milih gitu, kita tanpa takut khawatir ada yang nungguin. Jadi kayak semua waktu tuh ya terserah kita aja kan, karena ya kita jalan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Setuju, sepakat, sepemikiran, setujuan.
3: Sepisi.
2: Sepisi, teman pro 2. Nah, aku tuh biasanya kalau misalkan kayak lagi libur panjang kan, Maisa, ya otomatis ya udah jalan sendirian. Awalnya aku tuh kayak ngerasa awkward gitu loh, kayak canggung kan biasanya kalau lagi makan suka ada teman ngobrol. Tapi pas begitu makan sendirian tuh kayak berasa aneh aja gitu. Karena kiri kita kan ada orang nih, kayak maksudnya berdua enggak sendirian gitu dan semacamnya. Tapi enggak tahu kenapa aku tuh makin kesini tuh udah kebiasaan. Kalau memang kayak lagi gak ada yang bisa diajak jalan, ya sudah aku jalan sendirian kayak gitu.
3: Yeah, it's okay, it's fine.
2: Iya, yeah, it's okay, it's fine. Walaupun mungkin kalau dulu pas di awal-awal aku ngerasa kayak berasa manusia sesedih itu.
3: Iya, kayak paling mellow gitu.
2: Iya, paling mellow. Tapi justru aku tuh sekarang menikmati. Misalkan aku kayak pengen makan apa aja gitu, mau ramen atau apa gitu, walaupun di sebelah kanan kiriku ada kayak yang memang lagi pacaran, ada yang kayak sama keluarga. Tapi di situ karena letak serunya aku lebih mengobservasi. Terus tuh gak tahu kenapa mungkin kayak lebih punya banyak waktu gitu buat diri sendiri. Kamu pernah cobain makan sendiri di luar gak, Mesa?
3: Sering sih, Kak.
2: Sering.
3: Me tuh lebih apa ya, kayak ya udahlah makan doang gitu. Jadi it's fine kalau sendirian. Kadang Me gak selalu megang HP malah. Jadi kayak ngeliatin sekitar gitu. Ih, dia sama keluarganya lucu deh gitu kan. Atau gak dia sama pacarnya, kayaknya seru ya. Padahal kayak gitu. Kayak kalau orang lihat kita mungkin kayak melo banget gitu ya, padahal kita yang ngerasain kayak nggak apa-apa, fun aja gitu loh.
2: Iya, bahkan kan dulu tuh sempat ramai banget yang kayak dikontenin gitu, tahu yang ada kan yang kayak ceritanya yang di TikTok.
3: Jadi bahan bersyukur.
2: Ini makan makan sendirian, kasian banget kayak jadi bahan bersyukur. Padahal sebenarnya kita-kita nih yang kayak suka makan sendirian ya biasa aja ya, selayaknya kita makan aja. Emang bedanya di luar aja gitu.
3: Iya, dan kebetulan sendirian dan di tempat rame kan, namanya tempat publik gitu
2: ya,
3: kan.
2: Ya namanya juga publik. Kecuali kalau misalkan kayak VIP mungkin ya.
3: Jadi lebih berasa aja gitu sendiriannya kalau di tempat rame gitu.
2: Bahkan aku tuh kadang kalau misalkan kayak lagi capek gitu kan, atau mungkin lagi pengen sendiri, aku tuh suka main yang itu, yang di dekat Islamic Center. Tapi yang ada kan yang di seberangnya tuh kan kayak sungai-sungai gitu kan.
3: Iya, tepian.
2: Iya, di tepian di situ, dan aku tuh cuma duduk-duduk doang. Saya aku kayak beli pentol atau minuman atau apa gitu, duduk doang di situ sambil ngeliatin kapal tongkang.
3: Lamun tapi suka kepecah tuh fokusnya, tiba-tiba ada yang ngamen.
2: Iya kan, kayak tiba-tiba ada yang gitar. Assalamualaikum kakak.
3: Permisi kak.
2: Mohon rezekinya kak. Semoga diberi keberkahan kayak gitu teman pro 2. Tapi kamu kalau misalkan ada kayak gitu, kamu kasih nggak?
3: Tergantung. Kalau Mei lagi ada duit kecil Mei kasih. Tapi kalau misalkan gak ada, ya udah lihat dulu bang. Kadang dia maksa kak.
2: Oh iya sih, benar.
3: Maksa, terus Mei kayak enggak, makasih gitu.
2: Iya enggak, iya lewat dulu kayak gitu teman pro 2. Kalau misalkan kayak kita kan jangan dilewatin dulu.
3: Oh, atau enggak kalau udah dari jauh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Nah, ngomongin liburan nih Kak Cindy, suka kalau ngajak teman ya, ada nggak sih bahasa-bahasa yang kakak pakai gitu? Kalau Mei kan sama teman Mei mau kemana aja gitu kan, keluar kemana aja Mei sebenarnya ya healing, kita healing gitu. Jadi kayak ada bahasa yang biasa kita pakai aja gitu. Kalau kesini gimana?
1: Kalau aku biasanya kita to the point sih, jalan yuk kayak gitu. Terus kadang ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu-gitu. Cuman aku tuh pernah pas sebelum aku masuk ke sini kan, dulu tuh aku kan memang kayak lumayan lama tuh nganggurnya. Jadi pas kayak aku udah ada bukan ciri-ciri sih, ada pengumuman aku keterima di sini, aku tuh kayak iseng aja bilang sama teman aku, kayaknya aku tuh butuh kayak liburan kayak memang yang agak lumayan panjang dan emang keluar kota kayak gitu. Nah kebetulan ternyata teman aku juga, kita tuh sepaham, sevisi, setuju, sepakat gitu pokoknya. Iya Nasin, aku kayak pengen ke Bontang. Nah aku tuh diajak waktu itu. Nah gara-gara abis dari Bontang tuh, jadi tuh kita kayak bikin grup, judulnya tuh Dolan Kuy.
0: Dolan Kuy.
1: Iya, nah itu ternyata dari lagi-lagi bahasa Jawa ya. Dolan Kuy itu Dolan. Maksudnya Jalan Kuy, iya, kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak mau keluar, let's say mungkin kayak mau ke Berau dan semacamnya, emang yang kayak kita tuh mau camping dan semacamnya, jadi kita titik kumpulnya tuh di grup itu kayak PPP info kayak gitu, pada cuti kapan, libur kapan. Nah kebetulan pas yang aku ke Bontang itu kan tahun kemarin, itu tuh memang kayak libur panjang karena di bulan Februari, aku ingat banget deh, kalau nggak Februari di Januari akhir. Itu liburnya tuh sampai 3 hari, dan itu kan nyambung ke Sabtu Minggu gitu. Orang-orang ada yang kerja Sabtu Minggu kan, weekend libur kan, kayak gitu. Nah jadi kita kayak puas banget 3 hari kayak gitu liburannya teman Pro 2. Jadi ya udah deh, gara-gara itu aku jadi kayak kepengen liburan lagi, tapi kayaknya belum kesampaian karena jadwalnya
0: padet,
1: bentrok gitu. Orang lain masuk aku libur, orang lain libur aku masuk, kayak
0: sering
1: gitu.
0: Sering banget tuh Mei juga ngerasain kayak gitu, harus atur jadwal benar-benar.
1: Iya kayak harus atur jadwal lagi.
0: Jadi kesini sering tuh pakai kata-kata dolan ke
1: iya, di
0: real life.
1: Dolan, aku sih jarang ya pakai kata dolan, tapi kayak memang lagi free nggak, biasa gitu ya, basa-basi dikit gitu. Nah, kalau misalkan banyak yang respon bagus ya sudah jalan, tapi kalau enggak ya udahlah jalan sendiri teman Pro 2 kan nggak apa-apa juga sih ya, kayak gitu.
0: Bener. Tapi tahu nggak sih Kak Cindy, ternyata banyak orang yang bilang healing padahal aslinya itu liburan gitu kan, dan orang-orang tuh suka salah pengertian gitu. Kalau sebenarnya liburan itu healing gitu kan, healing itu liburan, ya pokoknya jadikan satu gitu lah. Padahal itu sebenarnya beda gitu loh.
1: Benar.
0: Dari artikel yang Mei baca, healing itu lebih ke penyembuhan diri gitu kan, melepas penat gitu, rilis emosi, bisa kayak journaling gitu, itu healing, bisa jadi healing. Nah liburan itu salah satu bentuk dari healing itu, jadi journaling, liburan gitu kan. Ya itu
1: berarti
0: bentuk dari healing.
1: Liburan itu belum tentu healing, tapi healing itu bisa jadi salah satunya liburan.
0: Benar. Gitu. Seperti itu.
1: Setelah aku lihat lagi, memang tadi yang si jurnalnya itu kan ngomongin soal healing ya, di mana katanya ternyata ada kayak pergeseran maknanya gitu. Kalau dulu kan kita mikir kayak healing tuh kayak tadi tuh meditasi, yang memang gak perlu yang kayak ngeluarin duit banyak sampai kita pergi jalan jauh. Tapi sekarang kayak agak bergeser sedikit ya maknanya gitu.
0: Kalau healing tuh ya sesimpel kita atur nafas gitu kan, emosi kita jadi stabil, itu bisa dikatakan healing gitu loh. Biar ibaratnya energi kita tuh kembali lagi, jadi pas ketemu orang ya udah kita emosinya lebih stabil gitu.
1: Oke.
0: Energinya banyak.
1: Tapi berarti kamu kalau misalkan ngajakin jalan teman kayak bilang kayak healing yuk gitu atau gimana?
0: Healing yuk gitu tergantung sih mau kemananya. Kalau misalkan mau keluar kota, healing gitu.
1: Oh iya, ya bisa kan? Karena kan juga liburan kan salah satu dari healing gitu.
0: Bener.
1: Apalagi katanya healing ini kan buat mengurangin yang namanya stres gitu. Setelah kamu hampir seminggu kayak beraktivitas, entah kamu banyak banget tugas, kuliah, dan semacamnya kerja gitu, ya gak ada salahnya sih buat kayak cobain main-main sebentar gitu, misalkan sama teman atau sendiri, teman Pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue tuh keterasan.
2: Nah kalau... Jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
6: Teman terbaik kamu.

0: Bentar, agak gatal hidungku. TMI banget dah. Gak tahu tiba-tiba gatal, mungkin apakah sedang ada yang membicarakanku di samping. Oh, ada Iqbal.
1: Apakah AC-nya terlalu dingin?
0: Oh my god. By the way, teman Pradua masih barengan sama Cindy dan
1: Meisha.
0: Yeay, kalau tadi kan kita udah banyak banget ngomongin soal kayak liburan, dolan, jalan, dan semacamnya. Tapi kamu tuh lebih condong kemana, Meisha? Lebih suka yang emang kayak me time atau mungkin berjalan sama teman?
1: Jalan sama teman sih kayaknya, banyak kan jalan sama teman.
0: Gitu. Aku juga enggak.
1: Enggak apa nih?
0: Apa ya? Aku kalau misalkan karena teman-teman aku kan sekarang udah pada kayak sibuk kerja dan semacamnya kayak gitu. Bahkan di circle aku takut banget circle enggak tuh bahasanya. Tapi maksudnya kayak di teman dekat aku tuh ada yang satu udah nikah. Jadi udah berkeluarga, apalagi kalau misalkan udah jadi ibu gitu kan. Dia tuh maksudnya ya memang masih belum punya anak sih, tapi kan perannya juga memang udah jadi seorang istri kayak gitu kan.
1: Udah ada prioritas yang lain.
0: Benar, udah ada prioritas yang lain. Jadi memang pasti aku kalau misalkan jadi dia juga ya lebih mengedepankan keluarga aku lah. Kayak gitu, lebih mengedepankan sama suami aku gitu. Jadi kadang ya kita kan kalau misalkan jalan tuh suka gak keprediksi kayak gitu loh. Kamu pernah dengar gak sih ada istilah kalau misalkan kita bikin planning yang dari jauh hari tuh kadang suka tiba-tiba ada yang cancel, gak jadi dan semacamnya.
1: Itu terjadi di circle mereka. Jadi setiap kami mau jalan atau ada ide nih, kita langsung nge-cut omongan itu kayak
0: stop,
1: jangan dibahas,
0: jangan
1: nanti
0: dibahas.
1: Gak jadi.
0: Iya, jadi makanya aku tuh, bukan aku sih, teman aku tuh kalau ngajak emang suka dadakan. Misalkan nanti malam aku ada acara ke rumah yuk kayak gitu. Karena ternyata lebih efektif.
1: Iya benar.
0: Lebih ampuh begitu gitu.
1: Tapi kadang juga ada yang marah sih, kenapa tiba-tiba sih, kan ada yang harus izin dulu kerja, kerjanya misalkan. Atau enggak, kenapa ya tiba-tiba aku lagi ada kelas, atau enggak aku lagi ada tugas gitu.
0: Iya, nah cuman tuh itu serunya. Jadi kayak ibaratnya my trip, my adventure.
1: Tapi
0: menantang. Cukup menantang juga. Ya kalau misalkan ada yang gak bisa, ya udah gak apa-apa, jangan dipaksa apa-apa gitu. Tapi by the way, ada yang gabungan nih sama kita. Jadi ada yang nge-call kita dari Wahyu nih. Halo. Halo Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Ya lupa dimatikan sebentar ya. Mana nih lagunya. Oke, ya halo Kak Wahyu, gimana kabarnya hari ini?
3: Halo. Baik aja.
0: Alhamdulillah baik. Ya. Ih, kayaknya aku udah lama banget tahu nggak call sama Kak Wahyu.
1: Gitu.
0: It's been a long time. Iya, aku kayaknya kapan ya? Udah lama banget gitu. Kak Wahyu.
3: Dari tahun 1900 berapa?
0: Ya? Sebelum Masehi kayak.
1: Setia banget nih Kak Wahyu nih dengerin ya.
0: Iya. Tapi by the way, Kak Wahyu itu salah satu pendengar setianya Pro 2 loh.
1: Oh my god.
3: Aku dengerin Pro 2 dari baru aja sih 2012 lah.
0: Itu mah itu bukan lama. Bukan baru lagi, udah lebih 10 tahun tuh Kak Wahyu.
3: Iya, lumayan lah.
0: Kak Wahyu kan jadi, malam ini kita tuh lagi ngebahas soal kalau misalkan kayak lagi liburan gitu kan. Nah Kak Wahyu tuh biasanya kalau misalkan kayak mau healing gitu ceritanya, lebih suka ya jalan sendiri kah? Atau mungkin kayak sama keluarga atau teman gitu Kak Wahyu?
3: Ya sama keluarga kadang-kadang. Kalau bisa, tapi kalau misalnya keluarga kan salah satunya ya, masalahnya adalah mereka ya jarang liburan karena banyak tugas juga. Mereka lebih mementingkan ya kerjaan aja karena salah satu keluarga aku tuh kerjaannya nggak pernah libur, kayak jualan gitu kan.
0: Iya ya, kalau jualan jadi, kayaknya nggak ada kata libur ya.
1: Tergantung kita nggak sih mau libur kapan.
0: Benar-benar.
3: Bahkan waktu libur itu adalah waktunya tepat untuk mereka jualan. Karena menjualkan barang-barang untuk orang-orang yang liburan seperti makanan gitu kan.
0: Nah, tapi jadi, keluarganya Kak Wahyu itu jualan apa?
3: Ada yang jualan makanan. Ada yang jualan buah juga. Jadi gitu.
0: Macam-macam
3: jadi,
0: ya.
3: Jadi kalau kita misalnya liburan nih, liburan kemana gitu, pasti ketemu orang-orang yang berjualan dong.
1: Iya.
3: Dan benar, itu kesempatan mereka.
1: Iya. Ladang nih, ladang uang nih.
0: Cuan-cuan cik.
3: Iya. Iya, jadi waktu liburan kita adalah waktu kerja mereka.
0: Benar-benar. Nah,
3: jadi untuk aku sendiri agak susah memang untuk mengajak mereka liburan. kecuali memang ada satu momen yang benar-benar tepat banget lah, tapi itu langka sekali gitu sih. Dan gitu. Kalau untuk sendiri ya kayaknya aku lebih baik di rumah aja sih. Kalau untuk sendiri.
0: Me time gitu Kak ya.
3: Nah, kurang apa ya? Kurang aja sih kalau masalah liburan, jalan-jalan malah jadi capek nantinya.
1: Iya, nanti balik pas kegiatan lagi, aktivitas lagi jadinya capek.
0: Iya, bukannya senang malah capek.
3: waktu aku masih anak-anak itu mikirnya memang gitu. Kenapa sih orang-orang itu kalau liburan itu libur kerja pasti jalan-jalan? Apa mereka nggak capek ya? Kataku kan.
0: Tapi kalau sekarang kan gimana sebenernya? Kak?
3: Hah?
0: Sekarang ngerasanya kayak gitu juga capek sama. Gitu.
3: Iya sama. Aku kalau sudah libur kerja gitu, maunya di rumah aja sudah nonton film, karena kan waktu-waktu kayak gitu yang kita nggak dapatkan waktu kerja.
0: Benar-benar.
3: Dia nonton film atau apa namanya berkumpul dengan keluarga gitu.
0: Asik.
3: Di rumah masak-masak. Gak harus liburan. Bahagia ya, itu sederhana.
1: Bener.
0: Quote of the day by Kak Wahyu tuh.
1: 2026.
3: Ya di rumah pun sudah bisa mengalahkan waterboom.
0: Waterboom. Di rumah apa Kak? Waterpark. Oke.
3: Iya.
0: By the way, malam ini Kak Wahyu ada mau bawa something kah, puisi atau apa gitu?
3: Ya puisi ini.
0: Oke.
1: Tentang apa nih?
3: Antar, tapi aku ambil dulu ini.
0: Apa tuh?
3: Kalian coba isi dulu, aku mau ngambil.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, oh, oke. Okay.
1: Lagi ini ngambil bukunya kali ya?
0: Iya, ngambil something kayak ibaratnya tuh mahakarya dari Kak Wahyu.
1: Yang sudah ditulis panjang lebar.
0: Yes, biasanya tuh Kak Wahyu kalau malam suka kayak bacain puisi. Tapi kalau misalkan pagi Kak Wahyu tuh suka nelpon juga.
1: Oh, iya.
0: Nah, tuh ngasihnya pantun tuh, kayak gitu. Iya, terus tuh Kak Wahyu emang kayak rajin juga gitu suka nelpon. Tapi ini enggak terbatas buat Kak Wahyu doang. Mungkin siapa tahu buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen gabungan buat ceritain sesuatu tentang apa gitu, bisa tuh kayak Kak Wahyu telpon kita gitu. Iya. Udah ready kah Kak Wahyu?
3: Nanti bosan kalau denger aku terus.
0: Ya enggak apa-apa lah.
1: Kan menghibur.
0: Yes.
3: Iya. Oke. Sekat. Ya, bentar. Sekat rindu tertegun pada sudut ruang sunyi, jauh dari derap langkah dan riuhnya hari. Hanya ada ening yang merajut tapal batas, menyepi dalam senyap yang tanpa berbalas. Biarkan semesta larut dalam jalurnya sendiri, sementara jiwa menepi merangkuh damai sendiri. Tiada suara menuntut, tiada tanya berlari, hanya detik berdetak meresapi sunyi abadi. Dan kini saat dunia luar mereda di balik tirai, kusambut teduh ini sebagai pelabuhan paling damai. Menutup

0: bentar. Sama dong kak, tos dulu gak sih? By the way Kak Wayu, makasih banyak buat puisinya malam ini. Terus juga udah sharing-sharing sama kita juga tadi, Meisa.
1: Cindy ini sama siapa ya, Berwin?
0: By the way, ini sekarang kalau yang sebelumnya kan sama teman-teman announcer akademi yang kedua tuh, yang sebelumnya Kak. Nah sekarang tuh udah ganti yang gen 3 sekarang. Jadi mungkin kalau baru dengar suara baru, nah ini aku sama Meisa sekarang.
1: Meisa.
0: Iya.
2: Boleh salam dipanggil Mei. Halo,
0: salam tuh, kenal. Salam kenal juga.
1: Oke, by the way,
0: iya, makasih juga Kak. Waalaikumsalam. Dadah. Nah, itu tadi teman Pro 2, kalau kamu pengen gabungan bisa juga langsung call-call kita. Call-call aja.
2: Enggak ada, kita bisa call di WA 08125848785
0: atau ke Instagram kita teman Pro 2 dan juga di RRI Digital.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Hal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, nah tadi kan kita udah dengerin nih dari Kak Wahyu, dia sharing tentang cara healing atau cara menikmati liburannya Kak Wahyu itu gimana. Ternyata lebih sering me time. Nah, Kak Cindy, ternyata tuh netizen tuh banyak yang bilang me time tuh lebih baik gitu kan, daripada liburan keluar gitu, lebih hemat apa segala macam. Jadi kayak mereka beradu pendapat gitu ya di media sosial.
1: Adu pendapat. Udah kayak pedangan itu gitu.
0: Nah, padahal tuh sebenarnya mau me time atau bareng teman liburan gitu ya, enggak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama ya bentuk dari healing dan pastinya ada manfaatnya kan buat kita.
1: Yes.
0: Tapi beberapa orang tuh ada yang takut healing sendirian gitu atau liburan sendirian karena itu tadi merasa terintimidasi sama tatapan orang gitu kan. Terus takut dikontenin, jadi bahan bersyukur.
1: Bahan bersyukur, tiba-tiba muka kita kok lewat di FYP ini teman Pro 2.
0: Kok kayak kenal ya.
1: Kok kayak kenal lah, itu kan aku. Ada juga sih yang kayak gitu. Cuman menurut aku sepertinya agak kurang ajar juga nih kalau misalkan yang jadi bahan konten bersyukur gitu.
0: Gak permisi dulu.
1: Iya, maksud aku ya boleh sih kalau kamu bikin konten, cuman dilihat-lihat lagi gitu.
0: Iya, masa kontennya jadikan bahan bersyukur.
1: Iya.
0: Kan, kalau me time mah kita baik-baik aja, gak ada yang perlu disedih-sedihin gitu.
1: Iya, kalau tadi tuh kan Meisa tuh ada ngomong kan, kalau misalkan mungkin kalau me time sama diri sendiri, ya iyalah namanya juga me time.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya ada juga yang kayak mungkin lebih mementingkan kayak dari sisi keuangan juga kan. Me time tuh kayak lebih hemat lah,
0: lebih
1: dari
0: hemat,
1: intinya gitu.
0: Terus lebih bebas.
1: Tapi lagi-lagi dilihat juga teman Pro 2, bener sih me time. Tapi kalau misalkan kamu me time ke restoran yang emang kayak satu porsi itu 300.000, ya kan boncos juga kayak gitu.
0: Sama aja pengeluarannya.
1: Sama aja gitu. Nah terus juga emang sih menurut aku yang ribetnya kalau misalkan kita main sama teman, terutama kalau mau perjalanan jauh, tadi tuh kita tuh harus merhatikan dari segi anggarannya, terus tuh peralatannya misalkan,
0: semua-muanya.
1: Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada konflik kan, kadang kita tuh suka muncul kepribadian asli kita kalau lapar.
0: Benar. Orang-orang tuh bilang kalau liburan sama teman akan tahu aslinya gimana gitu kan. Banyak yang bilang nanti begini. Padahal ya kalau misalkan keluar pasti sama teman yang lebih dekat gak sih, dan udah fleksibel dan sama-sama sevisi gitu mau liburannya gimana gitu kan. Udah budgeting, pokoknya planningnya udah jelas gitu loh.
1: Nah jadi biasanya makanya aku tuh punya teman yang di grup Dolanko itu, memang ada satu orang yang dia itu bukan aku bisa bilang perfeksionis sih, tapi dia tuh orangnya memang kayak organizer banget. Jadi dia tuh bahkan udah kayak nge-share link. Linknya tuh link spreadsheet itu tuh kayak ada ngasih lihat anggaran kita.
0: Planning banget.
1: Iya. Terus tuh anggaran kita dari day 1, 2, 3. Kan kita kebetulan waktu itu ke Bontang 3 hari kan. Terus tuh nanti kita misalkan tripnya dari day 1, mulai dari berangkat sampai nanti pulang, itu tuh kemana aja ada dikasih tahu estimasi jam, waktunya, kayak gitu.
0: Wow, so detail.
1: Ya, jujur kita tuh merasa terbantu banget. Karena kan pasti ada ya namanya, kita tuh ada kayak ibaratnya estimasi pengeluaran nih. Oh kita udah tahu, nah dia tuh ngitungin segitunya kayak gitu. Nah tapi kita ibaratnya udah tahu, kita nanti kalau misalkan selama di sana udah berapa banyak uang yang kita keluarkan kayak gitu. Nah jadi makanya mungkin kalau kamu punya teman yang emang dia itu bisa bilang organizer banget, bersyukurlah teman-teman.
0: Bersyukurlah, itu langka teman-teman.
1: Iya, tapi kamu kalau misalkan kayak mau liburan gitu, Meisa, kamu kayak teman aku gitu juga gak? Atau enggak ya, impromptu aja. Pokoknya yang ada di pikiran itulah yang kamu bakal jalanin.
0: Nah Mei, itu kan kalau keluar sama teman ya sebenarnya cuman berdua sih seringnya. Jadi saling melengkapi aja, itu tuh plusnya sama teman dekat gitu kan. Jadi saling melengkapi, dia bagian baca maps, Mei bagian cari tempat misalkan.
1: Teman satunya lagi good morning, good good evening, good night, kayak gitu.
0: Mei juga ada tuh yang bertiga kan. Satunya bagian iya-iya aja, satunya bagian planning, satunya bagian nanti kita bikin konten ini ya. Jadi saling melengkapi gitu.
1: Iya, saling melengkapi. Walaupun mungkin ada satunya kayak cuman good at apa tadi tuh, good morning, good afternoon gitu-gitu. Tapi justru biasanya dia kayak ikut meramaikan suasana gitu enggak sih? Kalau enggak ada lo enggak asik kayak gitu.
0: Ada dia tuh malah tambah have fun.
1: Iya. Walaupun kontribusinya begitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu kontribusinya di dalam grup kelompokmu kalau jalan apa tuh teman Pro 2?
0: Iya, spill dong.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
4: nah,
3: feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: By the way, kalau ngomongin soal healing sama temen tuh, menurut aku ada sisi plus, ada sisi minusnya.
1: Benar, setuju.
0: Ya, sisi plusnya adalah karena kemarin tuh aku tuh pertama kali keluar kota dan itu tuh nggak sama keluarga, tapi tuh sama teman aku.
1: Rame-rame.
0: Dan teman aku tuh bawa teman lagi kayak gitu. Iya, jadi ibaratnya aku tahu teman aku, tapi aku tuh juga baru kenalan sama temannya yang lain. Jadi kita tuh kayak ya udah, jadi kayak saling sharing aja, saling kenalan gitu. Karena tapi, kebetulan emang kita ya pengen liburan
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi canggung nggak sih kak baru kenal?
0: Canggung nggak ya? Berhubung kayaknya memang dia suka liburan juga, jadi kita ya fine aja gitu. Kan emang benar tujuan kita waktu itu emang kayak buat healing, walaupun kantongnya cukup meringis. Karena lumayan tahu, karena kan kita tuh memang domisilinya di Samarinda semua, tapi kita tuh perlu charter mobil. Nah, lumayan boncosnya tadi? Itu Bontang ke ya? Bontang, ke Bontang. Nah, yang lumayan boncos itu emang kayak charternya itu, perjalanan ya, pakai mobilnya.
1: Transportnya.
0: Benar. Nah, sebenarnya aku tuh kan punya mobil kan. Tapi kita tuh kalau gak salah berjalannya tuh berjalan. Maksudnya jalan. Jalannya tuh ada 7 orang kayak gitu. Orang dan sedangkan mobil aku memang mobil keluarga gitu. Tapi kayaknya gak cukup kalau 7 orang, belum lagi sama barang-barangnya.
1: Penuh banget.
0: Jadi kayaknya gak cukup, ya udah kita charter mobil yang emang kayak lebih gede lagi. Nah, masalahnya kalau misalkan kayak kita tuh gak ada experience sama sekali ke suatu tempat yang emang naik mobil cukup lama. Tahu kan apa kayak mabuk darat.
1: Iya, benar.
0: Kayak gitu, apalagi buat aku yang gak terbiasa sama perjalanan dari Samarinda ke Bontang, itu tuh kerasa banget.
1: Berapa
0: mabuknya?
1: Jam ya?
0: 2,5 jam atau 3 jam gitu. Itu ya, normalnya ya, bukan karena pegelnya sebenarnya Maisa, tapi jalannya tuh kan memang
1: berkelok-kelok ya?
0: Berkelok-kelok dan masih ada beberapa titik yang kayak masih agak rusak.
1: Iya benar.
0: Kayak gitu. Nah, jadi aku sepanjang jalan itu gak berani buka mata. Karena kalau aku buka mata tuh kayak aku mabuk, aku pusing. Padahal aku tuh udah lumayan sering kayak dari Samarinda ke Balikpapan yang bukan lewat jalan tol. Kayak udah biasa. Tapi gak tahu kenapa yang pas aku ke Bontang itu kayak aku tidak sanggup.
1: Karena memang jalannya beda banget.
0: Iya, jalannya ternyata beda gitu teman Pro 2. Nah, jadi menurut aku salah satu hal yang emang perlu kita persiapkan itu adalah persiapan fisik dan mental gitu. Apalagi kalau misalkan kita capek, kelihatan banget tuh.
1: Iya.
0: Ntar kita mungkin kalau sama keluarga oke lah ya, masih ya masih fine, masih dianggap apa ibaratnya masih di okein aja. Tapi kalau misalkan sama teman yang biasanya mungkin kamu kayak cheerful dan semacamnya, begitu kamu capek ketahuan banget tuh pasti.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau kamu pernah nggak paling jauh mungkin liburannya sama teman kemana tuh?
1: Kemana ya? Kayaknya kalau
0: Samarinda seberang.
1: Jauh banget tuh.
0: Dengar-dengar katanya kalau Samarinda seberang pakai paspor kan.
1: Wow.
0: Enggak teman Pro 2 bercanda. Oke, kenapa kemana tuh?
1: Kayaknya ke Balikpapan, tapi itu sama rombongan SMK gitu loh. Tapi kalau sama yang teman ini kayaknya ada. Mau ke Muara Badak.
0: Muara Badak.
1: Ke pantai kan, keramaian. Itu tuh naik motor.
0: Naik motor.
1: Iya, naik motor.
0: Wow. Itu kamu boncengan atau naik motor sendiri, Maisa?
1: Boncengan sih, kami sengaja harus berpasangan gitu ya. Biar ada yang, kan ada yang laju, ada yang pelan gitu.
0: Iya.
1: Biar sama gitu, bawanya gak laju gak pelan. Jadi berpasangan dan yang bawa motor adalah cowok-cowok.
0: Oh, yang di belakangnya cewek gitu.
1: Iya, betul. Tapi cewek-cewek di belakang bawa barang. Megangin barang.
0: Oh, enggak ada yang kayak diikat-ikat gitu kah? Atau apa?
1: Ikat
0: atau mungkin
1: gimana ya?
0: Ikat aku di mana gitu. Lebih PR yang megang barang ternyata ya.
1: Iya, lebih PR. Sampai kram.
0: Yang kram apa, tangan, kaki,
1: tangan,
0: semua?
1: Semua kayaknya. Pas turun motor tuh, aduh kakinya getar.
0: Ngejahit kah? Kan ada tuh konten kalau kita naik gunung atau turun gunung, kan ada tuh yang kakinya getar.
1: Iya.
0: Terus aku ngeliat komennya, bang sudah bang ini lagi gak ngejahit bang. Ada yang kayak gitu tahu. Tapi by the way teman Pro 2, tapi kalau misalkan dari Samarinda ke Muara Badak itu berapa lama jalannya?
1: Kayaknya 1 jam atau 1,5 jam.
0: Satu yang lama juga sih.
1: Iya, lumayan.
0: Apalagi kalau naik motor. Biasanya kan gak ada senderan gitu kan.
1: Jujur pinggang pegel karena bawa ransel kan.
0: Iya. Mau nyender ke depan juga kayaknya gak enak gitu.
1: Demi liburan doang tapi.
0: Ya gitu sih namanya teman Pro 2. Pasti ada satu atau dua hal yang perlu kita korbanin.
1: Iya benar.
0: Tapi menurut aku itu tuh sisi serunya, karena kita bakal gak bisa dapetin experience yang kayak gitu. Kayak ibaratnya kita kayak gak ada apa ya, ada yang bisa kita ceritain gitu. Eh aku pas ke Muara Badak, tahu gak sih? Ya benar sih, aku duduk di belakang, tapi ya selama aku di perjalanan aku megang barang. Nah itu juga aku kayak pas aku perjalanan ke Bontang, aku mabuk darat. Itu kayaknya aku for the first time, padahal aku hampir udah gak pernah mabuk sama sekali. Begitu aku ke Bontang ya, oh my god, teman Pro 2
1: cerita.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Anyways, teman Pro 2 udah gak berasa banget kita mau merapat ke jam 11 banget nih banget. Yang artinya kita bertiga teman Pro 2 mau pamit undur diri. Ah, kan dari tadi yang ngomong cuma berdua. Iya, gimana dong?
1: Ada nih.
0: Iya, dia jadi PA kita alias jadi pengarah acara kita. Ya udah deh kalau gitu waktunya Cindy pamit undur diri.
1: May juga pamit undur diri.
0: Terus juga terima kasih dan makasih juga buat Iqbal malam ini yang menemani kita. Semoga malam ini teman Pro 2 tidurnya nyenyak, amin. Bantalnya dingin. Besok selimutnya dingin, besok kembali beraktivitas. Ya udah deh kalau gitu have a good rest dan bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi? Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat!
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu
4: Produa FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit

0: detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya, gitu.
0: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 17 Agustus 14 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 15 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Perdua 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tahu lah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman berdua, pembalap sepeda Inggris Finlay Tarling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat balapan Volta a Portugal hari ini, hari Jumat kemarin teman berdua waktu setempat. Di mana dalam keterangan resmi Portuguese Cycling Federation, Tarling yang tergabung dalam NSN Development Team mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki babak ke-8 balapan di sebelah utara Melgaco dan juga Fafe, Portugal. Beralih ke informasi lainnya teman Pradua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah Indonesia di Dasarian 2 atau periode 11 hingga 20 Agustus 2026. BMKG menyebut kekeringan ini di sejumlah kabupaten ataupun kota di 8 provinsi bahkan masuk kategori awas. Dan berdasarkan pemetaan BMKG, peringatan kekeringan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya mulai dari waspada, siaga, dan juga awas. Untuk kategori waspada, peringatan berlaku di beberapa kabupaten dan juga kota seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Sementara kategori siaga berlaku juga di beberapa kabupaten ataupun kota di Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara. Informasi terakhir teman berdua, Selena Gomez dan juga sejumlah pihak perusahaan rintisan alias startup miliknya Wondermind digugat oleh beberapa investor dengan tudingan penipuan dan pelanggaran kontrak. Wondermind merupakan startup yang didirikan salah satunya oleh Gomez pada 2021 dengan fokus pada kesehatan mental, di mana Selena Gomez juga tercatat sebagai co-founder, chief impact officer, dan kepala pemasaran. Dalam penjabaran di situs resmi, Wondermind juga dirancang memberikan cara-cara mudah dan juga dapat dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan mental setiap harinya. Di mana dalam gugatan yang diajukan pada hari Kamis kemarin teman Produa, 5 investor juga menyatakan mereka telah menanamkan modal sebesar 1,2 juta US dollar pada 2022 silam. Teman Produa, demikian Produa update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa update.

0: pada selamat pagi teman berdua.
1: Selamat pagi.
0: Guten Morgen.
1: Yeah.
0: Morgen.
1: Morgen, oi.
0: Aneh. Bukan. Itu Morgan.
1: Oke. Okay. Kenapa
0: tapi
1: tuh kenapa?
0: Tapi jujur ya teman berdua, aku mau sedikit curhat hari ini. Enggak hari ini sih. Iya hari ini. Apa
1: sih?
0: Ya?
1: Gimana
0: tapi
1: sih?
0: Ini gara-gara kemarin jadi aku kan ada keluar rumah tuh teman berdua. Terus aku memutuskan untuk pulang karena kayak ya udah deh pulang karena hari ini aku masuk subuh gitu.
1: Mm-hmm.
0: Turns out di rumah kayak aku kayak dikukus, tau enggak sih kayak ada, kalau kamu tahu ubi cilembu yang lagi dipanggang, mungkin aku sama deh. Panasnya amit-amit kemarin itu di Biholoh deh.
1: Iya benar. Siang ya. Aku siang tuh jam 12 ada keluar rumah gitu kayak.
0: Itu kayak rasa-rasanya kayak kulit kita tuh kebakar gitu loh teman berdua. Aku ngerasa kayak aduh, males banget.
1: Itu kalau enggak pakai masker parah sih.
0: Iya benar-benar.
1: Parah banget.
0: Tadi sempat aku bacain infonya ya teman berdua, kalau emang ada, bahkan kita sendiri tuh udah ada beberapa wilayah yang juga diancam, bukan diancam, terancam terkena kekeringan.
1: Agak serem ya kalau diancam. Kayak kering kau, kering. Gimana
0: tapi,
1: aja tuh.
0: Tapi ada yang bikin gebrakan baru loh, gak cuma mataharinya Kalimantan.
1: Apa tuh?
0: Ini ada Instagram yang akhirnya alhamdulillah, kayaknya mereka tadi malam ini deh, kalau enggak potong tumpeng ya ini teman berdua ya syukuran lah ya di markas Meta. Karena akhirnya setelah 10 tahun ini mereka ngeganti logo teksnya, tau gak sih. Dan ini juga udah diumumin barengan sama bosnya Instagram. Ini Pak Deku ini.
1: Oh kenal ya, deket ya.
0: Tapi jujur aku jadi kayak keinget perjalanan Instagram dari zaman dulu pas SMA aku pertama kali main IG sih. Dari yang dia, kamu main IG kapan?
1: Aku main IG itu, lupa lagi aku, kayaknya awal-awal masuk
0: SMP.
1: SMA.
0: Oh iya.
1: Aha. SMP aku gak main IG.
0: Oh.
1: Itu masih zaman Facebook, SMP.
0: Tapi kan kita beda berapa tahun, kalau aku SMA main IG berarti kamu itu SMP gak sih?
1: Enggak, tapi aku pas SMP memang gak main.
0: Ya? Nah,
1: karena masih rame yang Facebook.
0: Facebook ya. Nah kalau aku teman berdua nyobain, tapi jujur waktu awal-awal emang Instagram tuh gak seberapa rame gitu loh. Jadi kayak cuman ini apa sih aplikasi, tapi kok kayak upload-upload foto gitu gak jelas kayak galeri. Sekarang ternyata bahkan video di-upload ya teman-teman.
1: Bener, semuanya kesini
0: iya,
1: gitu loh.
0: Dan ngikutin ini apa sih namanya, perjalanan dari logonya yang warna coklat, terus yang kotak banget Instagram tapi kotak.
1: Aku ingat lagi yang coklat itu.
0: Iya kan yang coklat itu kayak ih jorok juga ya dulu kalau dipikir-pikir.
1: Itu apa gitu.
0: Terus abis gitu mulai dari sekarang akhirnya yang bikin gebrakan juga tuh kayak yang awalnya kotak banget Instagram, sekarang jadinya ini apa sih kayak ada cekung-cekung.
1: Ada ini nah apa sih bordernya.
0: Iya bordernya tuh kayak gak bulat sempurna lah teman perdua.
1: Gak
0: bulat sempurna.
1: Gak kotak sempurna.
0: Ntar dulu saya kayaknya emang udah terlalu lama libur ya teman-teman. Jadi saya agak belibet nih pagi hari ini. Tapi teman berdua jangan diganti dulu frekuensinya, karena abis ini aku sama Habibie juga masih akan lanjut lagi.
1: Yes, benar
0: sampai
1: banget.
0: Sampai di jam 10 pagi. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol. Karena biasanya kalau misalkan udah hari Sabtu atau weekend itu waktunya kita jalan-jalan. Nah ada tempat satu rekomendasi yang bisa kamu datengin, dan deket banget dari Samarinda kayak ya mungkin satu jam lah ya paling lama. No matter what. No matter what.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Ke luar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Ngomong-ngomong soal panas ya.
1: Uh-uh.
0: Ini ada wayang deh. Gak masuk ya?
1: Nyambung banget.
0: Nyambung
1: tuh.
0: Banget.
1: Nyambung banget teman
0: produ.
1: Mudah banget ya tiba-tiba ngomong soal panas. Ini ada wayang.
0: Enggak, ini visual artis dari Bali. Nah kalau Bali kan panas biasanya tuh pantai.
1: Agak maksa ya.
0: Agak maksa ya. Ya udahlah intinya itu ya teman produ.
1: Kenapa tapi ini ada visual artis?
0: Kan, kalau dulu kita taunya kan wayang tuh biasanya kita mainin pakai tangan tuh yang dari kayu tuh kan? Kayu nggak sih?
1: Kayu ya bawahnya.
0: Iya kan kayu.
1: Jujur
0: ya,
1: aku nggak tahu sih yeah. Bawahnya apa, tapi intinya ditancapnya ini ke gedebok pisang.
0: Nah, habis itu kan digerakin pakai tangan tuh. Nah, sekarang ada visual artis dari Bali nih tuan Pradua yang membagikan eksperimen yang judulnya tuh Handtrack Wayang.
1: Handtrack Wayang. Berarti wayangnya bisa nge-tracking tangan kita.
0: Betul. Tangan kita bisa bingung. Intinya teman berdua ketika tangan kita diangkat gitu ya ke depan kamera, nanti akan muncul wayangnya. Terus kita tinggal gerak-gerakin aja.
1: Seru ya, berarti kayak sekarang dalang pun udah ada yang modern.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi ini teman berdua kalau dari terlalu wow.
0: Sudah lihat videonya?
1: Iya. Yang lucu teman berdua ini benar-benar ketika tangan kita bergerak dari kiri ke kanan itu ya udah ini wayangnya ikutan, dan kayaknya kita bisa customize gitu sih, maksudnya kayak ini wayangnya mau tokoh apa gitu yang ketemu gitu kan. Tapi aku jadi kepikiran satu hal.
0: Apa tuh?
1: Kalau tiba-tiba dalangnya kan digigit nyamuk terus dia nepok-tepak.
0: Jatuh sih wayangnya sih.
1: Wayangnya
0: hilang sih.
1: Langsung
0: break beda. Break dulu sebentar.
1: Langsung beda cerita. Di situ kan misalkan wayangnya lagi digambarkan mereka lagi ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba nepoknya nyamuk tebrak gitu kan di pipinya teman produ, wayang yang satunya nabrak wayang itu.
0: Atau ini mau bersin gitu.
1: Oh iya lagi
0: hilang.
1: Iya lagi dialognya lagi seru-serunya. Tapi kayaknya kalau udah dalang profesional enggak ada gitu sih.
0: Bisa menahan sih.
1: Itu
0: jujur.
1: Kayaknya lebih ke imajinasi kita aja yang terlalu berlebihan.
0: Bener.
1: Ya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa!
2: Selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
3: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
2: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
4: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan soto.
1: Cakep.
0: Aduh. Bukan pantun.
2: Bukan pantun.
0: Bapak bikin saya marah.
1: Semangat pagi-pagi.
0: Tapi emang pagi-pagi enaknya makan soto atau enggak bubur.
1: Benar.
0: Pokoknya tuh yang berkuah-kuah hangat, apalagi ini weekend teman berdua. Dan ngomongin soal soto, ini ada, aduh, aku tuh selalu bangga ya sama info-info kayak begini karena teman berdua.
1: Kenapa
0: ini
1: tuh?
0: Ada satu restoran soto khas Boyolali yang ini buka cabangnya di Madinah. Jadi kalau misalkan kamu tuh nanti ada kesempatan ke Madinah ya, amin ya teman berdua. Ini kamu bisa ketemu si restoran soto khas Boyolali ini cuman 5 menit dengan jalan kaki dari Masjid Nabawi, which is itu sangat-sangat dekat, kayak aduh. Deket banget lah teman-teman.
1: Apalagi soto gitu ya. Jadi bener. Kayak orang-orang Indonesia tuh pasti bener. Hobi di situ.
0: Kayak yang kita pasti nyari-nyari makanan Indonesia gitu kan ya teman-teman. Meskipun di sana ada
1: Alpukat?
0: Bukan, ada itu.
1: Yang itu
0: restoran yang
1: ayam terkenal itu.
0: Alkain.
1: Oh benar, kain. Iya lagi. Benar.
0: Aduh.
1: Algut.
0: Algo tuh ya benar. Aduh hai. Tapi fun fact-nya ternyata cabang yang di Arab Saudi ini bukan yang pertama teman berdua.
1: Oh iya.
0: Bahkan dulu pernah buka itu di 2024, which is 2 tahun yang lalu ya, ini di Makkah. Dan tapi dibukanya cuma selama musim haji, bukan permanen. Nah ini yang di Madinah bakalan dibuka secara permanen teman berdua. Ih seru banget ya.
1: Pasti rame tuh.
0: Iya, aku kalau misalkan ke sana pasti aku mampir sih.
1: Tapi berapa harganya ya?
0: Nah itu benar. Berapa ya teman? Kalau di Indonesia mungkin soto berapa sih semahal-mahalnya, kayak ya 20 something lah ya teman.
1: Betul. Ya paling mahal 30 lah ya.
0: Kecuali kamu makannya di ini di resto yang fancy. Jadi traditional soup, Indonesian soup. Nah, itu sudah 100.000 itu.
1: Itu beda itu.
0: Padahal soto aja.
1: Soto aja. Cuma bahasa Inggris aja namanya.
0: Nanti kalau gitu kita jualan ini ya.
1: Apa?
0: Kita cari deh nama bahasa Inggrisnya Kimpul.
1: Oh, Kimpul.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Yeah.
1: Mahal ini, this one. Aku kamu udah hafal lagu ini?
0: Tahu. Cepet banget. Kan Rizwan.
1: Kayak aku kira tadi Mahal ini duetnya sama ini sama Iki, ternyata
0: bukan, sama adeknya.
1: Sama adeknya Iki.
0: Adeknya. Kan suaranya mirip-mirip aja.
1: Bener sih.
0: Nah, ngomong-ngomong soal adik.
1: Apalagi ini pasti enggak nyambung lagi nih. Hashtag marah.
0: Tiba-tiba mau ngomongin soal BBM nih teman Pradua.
1: Kenapa BBM? Aduh, aku gak siap banget ini kalau infonya kurang
0: jadi,
1: membahagiakan ya.
0: Jadi ternyata pemerintah lagi membuka kemungkinan untuk pembatasan penggunaan BBM Pertalite. Tapi di akhir 2026
1: termasuk roda 2 user?
0: Nah, roda 2 user tidak akan masuk nih kata Pak Bahlil. Jadi dipastikan harusnya tidak masuk gitu katanya.
1: Tapi emang kalau ngomongin soal BBM ya teman Pradua, kita tuh wajib bersyukur banget tahu, kayak harganya tuh nggak seberapa melangit kayak di luar enggak sih, tapi tetap melangit dengan dengan dolar dan
0: ya begitulah. Itulah yang naik-naik ini.
1: Tapi maksud aku teman Pradua, ada yang lebih emang lebih ini, lebih apa namanya, mahal banget gitu kan ya, apalagi di India kemarin yang aku sempat ngelihat kan, di India kan kursnya juga kayak ya tidak tinggi-tinggi banget kan, tapi akhirnya harga BBM juga ikutan naik gitu. Aku udah ngelihat satu mutualku juga ada upload di Instagram gitu kan. Cuman mungkin pemerintah nih kalau boleh saran izin. Punten Bapak Ibu kalau mau misal nih ada kenaikan, ada penurunan atau apa gitu, boleh dikasih taunya dari jauh-jauh hari gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Jangan tiba-tiba surprise. Enggak, kita enggak ulang tahun, enggak.
0: Surprise 53 yeah, gitu tiba-tiba kan.
1: Kaget kita.
0: Tapi ini khusus nanti kalau memang jadi nih kenaikannya kak, apa pembatasannya BBM Pertalite ini khusus kategori desil 9 dan 10.
1: Oh, nah buat kami yang belum tahu desil 9, desil 10, desil-desil itu tuh jadi kemarin kalau gak salah itu ada satu laman gitulah teman Pradua. Jujur tapi aku lupa karena aku kemarin waktu mau ngecek websitenya down teman Pradua. Nah, okay. Jadi pemerintah tuh udah menyiapkan satu website gitulah ya. Di situ kamu bisa ngecek kamu itu masuk perekonomian, kamu itu masuk ke
0: kategori yang mana
1: gitu. Dan itu kamu udah input nomor KTP, nomor KK beserta dengan informasi-informasi tambahan kayak pengeluaran kamu dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Nah, kalau misalkan kamu make sure sebenarnya aku nih desil berapa sih Sulis, atau kayak aku desi bukan desil ternyata malah desimal.
0: Desimal. Beda ya. Beda. Matematika sekali.
1: Iya, pagi-pagi kita ini kan kita semangat banget belajar matematika.
0: Ah iya benar. Jadi Jerome kalau mau tanding sama kita bisa kok. Keribet.
1: Gitu teman Pradua.
0: Tapi ini kak dari pemerintah masih menguji sistemnya. Oh, jadi masih membahas lah waktu nerapinnya nih kapan nih. Karena untuk memastikan jumlah konsumen yang terdampak nih berapa.
1: Pastinya
0: gitu.
1: Banyak banget gak sih? Karena kan kayak ya mobil-mobil, ini khusus roda 4 aja kan.
0: Roda 4.
1: Nah ini kan mobil-mobil artinya kayak kebanyakan mostly ya ini sih teman Pradua, banyak yang belinya pakai Pertalite segala macam gitu. Jadi memang izin lah gak apa-apa. Kalau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang ini untuk menyelamatkan ketersediaan pasokan BBM gitu ya. Tapi izin Pak, Bu, jangan jangan kayak surprise ulang tahun gitu ya.
0: Wow,
1: kita gitu. Juga kagetnya bukan kaget bahagia yang ada. Bener, jump scare jatuhnya.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua. Kalau tadi aku sama Habibie udah updatein kamu barengan sama info-info. Ada wayang lah, ada pergantian tulisan Instagram lah.
1: Betul.
0: Ada juga yang kata Habibie panas tadi.
1: Wayang. BBM, iya wayangnya panas.
0: Ini kita hari ini, aku jadi kayak kepikiran suatu hal. Apakah emang orang-orang Indo ini jokesnya agak-agak suka asal bunyi gitu ya?
1: Betul. Cuma di Indonesia yang ada namanya asbun.
0: Tapi iya tahu. Jadi kalau kita ngebahas soal asbun ini atau asal bunyi ya teman Pradua, kayak mungkin dulu pas baru ada kata asbun di rame di media sosial gitu kan ya. Menurut aku ya orang-orang tuh enggak seasbun sekarang. Nah, betul. Sekarang itu asbunnya tuh kayak kelewat batas, bahkan kayak menurut aku yang
1: apa tuh?
0: Sekarang kan celutukan-celutukannya Gen Z misal, barang-barang kamu banyak banget. Pasti kamu orang have ya. Kok bisa ya kepikiran ada orang have, orang heaven, orang head,
1: my mind,
0: gue. Kenapa tiba-tiba inget my mind gue sih?
1: Nyamper aja, asbun aja.
0: Iya, jadi kan saking asbunnya gitu, jadi jokes-jokes orang Indo tuh somehow kalau orang luar negeri, kita bercanda sama orang luar negeri, mereka nggak bakalan
1: nggak nyambung.
0: Nyambung gitu, kayak itu memang inside jokesnya kita gitu loh teman Pradua.
1: Ya, cuma kita aja yang ngerti. Kadang ada beberapa yang apa ya, yang kayak kakak deh biasa maki sensei.
0: Iya, oh ya benar lagi.
1: Itu kan kita aja yang kayak bahasa Inggris dimainkan begitu tuh cuma orang Indonesia.
0: Tapi gitu kalau kita bawa ke sini ini maki sensei kan. Padahal kayak ya benar tuh make sense gitu. Aku takutnya kayak kalau misalkan nanti ngobrol sama native speaker kayak ya does it maki sensei.
1: Itu aku takut terbiasa kan. Kadang kepikiran kayak apa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya ada satu makanan gitu berbahasa Inggris. Cuma ngomongnya apa gitu aku lupa. Nah aku suka memplesetin itu. Nah terus setiap di jalan tuh aku selalu kayak gitu. Terus aku mikir kayak gimana nanti kalau misalnya ada orang yang denger ya.
0: Iya.
1: Kadang orang nanti kayak gak bisa bahasa Inggris.
0: Iya iya benar-benar. Iya lagi aku kadang kayak make sensei kan gitu. Iya. Tuh kan kayak dibaca secara ya emang make dan sensei gitu ya teman berdua.
1: Oh kalau aku ini, what do you expect? Aku nyebutnya what do you suspect.
0: Aduh males. Males.
1: What do you suspect gue gitu.
0: What do you suspect gitu. Aduh.
1: Nanti aku bingung tiba-tiba ada bule gitu kayak apa ini maksudnya.
0: Nah, kalau bule mungkin kayak mereka tuh menurut aku ya ketika kita ngomong bahasa Inggris dan mungkin kayak bahasa Inggris kita masih biasa aja tuh mereka kayak masih tetap memuji kita tahu kayak yang oh my god your English is so good ya bagus and blah gitu-gitu kan. Tapi aku lebih takut kayak di notice sama polisi-polisi bahasa Inggris.
1: Polisi grammar.
0: Iza, bener banget tuh teman berdua. Ntar tiba-tiba kayak kok dia ngomong udah
1: ekspresi. Enggak gitu kayak, deh.
0: Kayaknya dia ini deh, kayaknya enggak belajar bahasa Inggris gitu. Aduh, males banget deh kalau udah gitu ya teman berdua.
1: Padahal kan kita asbun-asbun aja ya.
0: Itu buat lucu-lucuan. Cuman memang kayak enggak semua orang mau dilucu-lucuin gitu. Nah. Karena yang lucu cuman aku.
1: Itu dia asbun yang ketiga. Udah tahu deh asbun keberapa.
0: Tapi kamu boleh spill dong teman berdua, seasbun apa mungkin kamu atau teman-teman di sekitar kamu atau mungkin kamu pernah dengar asbunnya teman-teman kamu terus kayak hah, kok bisa ya kepikiran gitu? Tuh. Boleh merapat di mana, Bi?
1: Di WhatsApp kami di 081258487885.
0: Atau boleh ke Instagram dan juga ke RRI Digital teman berdua. Anyways, hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama tadi udah aku spill sedikit sih. Kalau misalkan penasaran siapa, pokoknya cek aja di Instagramnya Pradua RRI sama Rinda. Tapi pastinya sih gabungan dulu sini, aku pengen denger deh jokes yang
1: asbun ya.
0: Asbun itu ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu.

0: Oke, teman produk, kita lanjut lagi nih ya.
1: Lalalalala. Ye.
0: Batuk.
1: Ntar dulu. Kenapa tiba-tiba batuk? Maksud saya, Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa tiba-tiba ente batuk gitu kan ya?
0: Backsound.
1: Oh, sengaja ya.
0: Ya, biar keren gitu loh.
1: Tapi teman produk, kalau kita ngomongin soal Asbun ya, Habibie. Uh-huh. Ini kayak sebelum banyaknya Asbun-Asbun yang lucu-lucu gitu, mm-hmm, kan ya. Sebelum-sebelumnya tuh kayak seingat aku ya, Asbun ini selalu didefinisikan sebagai something yang emang negatif gitu loh. Jadi kayak ih, kamu tuh kok Asbun banget sih, gak boleh kayak gitu, gitu-gitu loh.
0: Misalnya
1: kita lagi kayak lagi di dalam kondisi yang memang kita gak boleh ngejekin orang gitu. Tapi kita niatnya pengennya sebenarnya bercanda gitu. Tapi justru orang yang deket sama kita itu bilangnya kayak, kamu tuh jangan kayak gitu, gitu-gitu loh.
0: Berlebihan,
1: iya,
0: gitu. Tapi Asbun ini bahkan sudah apa ya, udah sampai ke tahap anak-anak bocil.
1: Sumpah, iya banget.
0: Sudah ke situ arahnya.
1: Aku sebenarnya agak emosi sih sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi ada satu video di TikTok yang lewat. Mm-hmm. Nah, mereka tuh lagi kunjungan ke, jujur lupa kalau enggak ke pemadam kebakaran, ke ke yang kayak puskesmas kah?
0: Okay.
1: Nah, terus let's say kita puskesmas ya. Mm-hmm. Terus tanyain lah kayak gini, ayo adik-adik, ya biasalah teman perdua, kita kan pasti nanyain siapa yang pengen jadi ini gitu kan.
0: Iya benar.
1: Ayo adik-adik, siapa yang pengen jadi perawat juga kayak kakaknya? Ada satu anak yang nyautnya kayak gini, gak ada, gak mau, gua capek. Kayak gitu teman perdua, aku kayak, adek, please deh.
0: No ya.
1: Iya, gitu. Jadi kayak sekarang kalau orang dewasa Asbunnya tuh lucu, anak-anak Asbunnya kurang ajar.
0: Betul. Kadang tuh body shaming gitu loh.
1: Oh iya, kamu pernah dengerin?
0: Pernah ini? Ke bapak-bapak. Jadi kayak apa ya, bapak-bapak itu pokoknya adalah bukan ini sih sebenarnya. Dia lebih ke arah memegang perut si bapak. Oh enggak sih. Jadi kayak kan ada ibu hamil.
1: Iya.
0: Terus dia ngeliat ada bapak-bapak.
1: Bapak hamil.
0: Bapaknya ini buncit. Dipegang dong perutnya. Hamil katanya.
1: Malu banget, itu pasti mamanya.
0: Anak-anak sekarang, iya, kenapa ya?
1: Bener-bener deh, tapi teman berdua ada, aku kan sering ini ya teman berdua main sama anaknya teman-teman, anak-anak teman-teman yang di sini juga.
0: Uh-huh.
1: Dan biasanya kan kayak, kok kamu gak ngajakin aku? Katanya kita mau main salon-salonan kayak gitu. Aku ikut main ya, kan biasalah aku bercandain gitu teman berdua. Tahu nggak aku disautin apa?
0: Apa?
1: Gak boleh, kan tante udah tua. Emang fakta.
0: Emang.
1: Tapi gimana ya?
0: Gimana ya? Kalau kita di zaman dulu kan kayak, ayo gitu, karena kita ngerasa, ih seru nih, anunya kakaknya gitu.
1: Bahkan kayak kita, kalau seingat gue dulu pas aku kecil, kalau misalkan kita nggak akrab-akrab banget gitu kan, ada kakak-kakak atau kayak ada, yes, orang-orang dewasa yang deketin, tuh aku pasti kayak yang, kayak takut,
0: ya,
1: sungkan,
0: betul,
1: gitu kan. Ini sekarang Gen Alpha, Allahu Akbar.
0: Menantang.
1: Ini semua. masih Gen Alpha ya teman berdua.
0: Gimana
1: kalau
0: ya?
1: Gen Beta? Ih, aku nggak sanggup
0: kali
1: sih mendengar ini. Jujur, karena kayak menurut aku kalau udah Asbun di tangan anak-anak kecil itu udah nggak lucu lagi kayak.
0: Betul.
1: Aduh, adek-adek boleh behave
0: nusuk
1: gak ya?
0: Nusuk sih jujur.
1: Kayak kalau dulu kan kita pengolokannya sama teman-teman kita yang udah akrab. Ini
0: betul.
1: Dia ngolok ke semua orang. Ya Allah.

0: Taulah Hikam.
1: Tarik tambang. Perlombaan saling tarik-menarik tali tambang untuk menumbangkan lawan. Kekuatan fisik saja tidak cukup. Butuh strategi yang tepat untuk menang. Strategi tarik tambang hampir mirip saat para pahlawan kita menaklukkan para penjajah. Ada positioning personel, strategi, dan aba-aba. Filosofi yang bisa dipetik dari pertandingan ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menaklukkan musuh kita.
0: Taulah Hikam.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Cio.
1: Semi, yeay.
0: Ini kita malah tiba-tiba jadi ini ya, nge-fangirl sama nge-fanboy teman berdua.
1: Bener.
0: Aduh hai, tapi jujur ya aku tuh selalu berharap hari ini bakalan hujan tahu. Gara-gara ini di luar, di sekitaran Miami sih gak seberapa terik ya teman berdua. Bahkan bisa dibilang ini matahari juga masih malu-malu meong gitu. Kalau hujan alhamdulillah pokoknya sujud syukur lah pokoknya hari
1: malu-malu
0: ini.
1: Malu-malu meong. Nah itu asbun juga itu.
0: Malu-malu, oh iya benar sih.
1: Malu-malu, malu meong, bukan?
0: Itu malu-malu-malu dong. Haduh. Tapi teman berdua jujur ya, ini sebenarnya aku gak tahu ya ini masuknya ke asbun yang lucu atau kayak
1: apa
0: buat
1: tuh?
0: Kita menurut aku lucu ya, tapi atau asbun yang emang kayak apa namanya, yang masuknya ke asbun-asbun memang ya udah asbun aja gitu. Jadi kan waktu rame-ramenya itu netizen Korea Selatan sama netizen Indo berperang. Gara-gara yang apa artis-artis Indo dikata-katain itu loh.
1: Iya, yang kata B aja tuh.
0: Iya. Terus ada satu komen yang jadi netizen salah satu akun dari netizen Kornet
1: bukan.
0: Masih belum bangun ternyata. Netizen Korea itu dia bikin akun kan, terus habis itu di situ tuh kayak ngebahas apa buruknya Indonesia, terus habis itu kayak kenapa artisnya bla bla bla bla panjang. Nah, yang lainnya pada kayak I think you need to bla bla bla

0: bla bla pakai bahasa Inggris sih bener. Mm-hmm. Ada juga yang kayak, eh ada dasar lu gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ada satu komen yang bilang kayak gini, cilor mau cilor. Karena somehow kayak komen-komen yang kayak gitu mm-hmm. teman berdua entah di TikTok, entah di X, entah dimanapun kayak ih ada. Lucu banget
1: pasti lagi. Pasti ada.
0: Dan itu lucu gitu loh.
1: Aku kemarin apa ya baca ya, ih lupa lagi. Pokoknya gak nyambung. Gak nyambung sama video itu gak nyambung.
0: Sama kayak gini. Bukan gak nyambung sih, biasanya kayak misal ada orang nge-cover lagu gitu kan. Terus ternyata suaranya tuh kurang gitu kan. Biasanya kan kayak, ih kak ini ya ini banget gitu kan. Terus ada yang satu komen yang kayak, tapi nadanya, nadanya udah pas kak, tinggal aja gitu.
1: Terus okay.
0: Ada juga yang komen ini, yang kayak biasa kita ngebelain, tapi ini tahu gitu kan. Ini enggak, dia bilang gini, tapi enggak enak tahu.
1: Aku paling suka kalau misalnya kayak gini, ih keren banget bakatnya, dipendam aja kak.
0: Sama kayak gini, kak kayaknya nadanya kurang tinggi deh, coba berdiri terus pergi. Aduh aku capek banget ngebacain komen-komen di TikTok sih jujur teman berdua, karena menurut aku kayak, kok mereka ini bisa ya gitu kok.
1: Suaranya bagus banget. Ikut ini aja lomba masak aja
0: gitu. Iya. Sama sekarang kan kayak ada yang lagi rame kok ini apa sih kosakatanya Gen Z?
1: Apa tuh?
0: Bagusen.
1: Bagusen. Sama. Bagusen. Kerenen.
0: Gitu. Atau kalau misalkan dia lagi nyanyi kan, terus kayak mau pengen jadi pura-pura kayak Ziva gitu yang kayak apa sih
1: impersonate. Namanya?
0: Impersonate Ziva, terus apa sih yang nadanya nenen itu?
1: Oh, Riff and Rans.
0: Iya, dia Riff and Rans gitu kan. Terus ternyata tuh kayak meleset semua gitu karena emang kurang teman produsernya. Suaranya. Jadi kayak becusen.
1: Becusen. Gak becusen.
0: Capek banget teman berdua.
1: Apa sih?
0: Emang sekarang itu gitu loh kayak kadang jawaban yang serius itu jawabannya tuh kayak pertanyaannya serius tuh jawabannya juga
1: betul.
0: Ngawur, ngarangnya ngarang bebas gitu loh.
1: Apa ya? Oh, apa? Minta nama anak dong.
0: Iya, sama ini. Guys, aku mau nikah nih tanggal ini, boleh dibikinin hashtag enggak?
1: Iya.
0: Banget,
1: pengen yang ada Korea-Koreanya yeah. Gitu.
0: Apa-apa nama Korea itu?
1: Apa ya? Aku lupa lagi. Li. Apa ya? Pokoknya Li semua tuh rata-rata.
0: Aku ini ada yang terbaru baru ku dapat beberapa hari yang lalu gara-gara ini lagi rame kimpul kan.
1: Oh iya,
0: Jadi kayak yang ada unsur Indonesianya tapi ada Koreanya juga. Song Kimpul. Song Kimpul. Males banget.
1: Kenapa sih ada aja gitu lah.
0: Sama kalau yang minta dibikinin hashtag ya teman berdua, biasanya tuh bukan yang kayak gini. Bukan misalnya namanya Sulis Brian Brian gitu kan. Kayak misalkan harusnya kan kayak kayak Brian New Soul gitu contoh. Gitu kan bagus ya teman berdua. Nah, ini orang-orang enggak bikinnya ngawur, terus ada juga yang bilang kayak gini. Kan biasa kalau gini kalau minta gitu guys boleh nggak bikinin ini nanti yang terbaik aku pilih aku transfer ini deh dan apa gitu kan. Terus habis itu ada yang bilang gini, kak boleh ditransfer aja nggak aku takut penipuan. Jadi di postingan itu tuh kayak kan orang minta dibikinin hashtag terus dia bilang kayak, kak boleh transfer dulu nggak aku takut penipuan, kayak maksud aku
1: atau bisa gini. apa kalau nama Korea tadi itu kalau depannya T Tejungkal.
0: Ih males banget. Males.
1: Ih capek juga sebenernya. Ada ini. Apa? Kemarin aku nonton ke streamer. Dia ngasih ke streamer. Ngegocek streamer lah intinya. Terus kayak ini ada drama bagus nih. Namanya Lee Myung siapa ya? Nama presiden Korea. Ini dramanya ya. Ini dramanya lagi keren banget. Namanya ini. Terus dia kayak, oh iya aku suka drama-drama yang gitu. Baru dia, ini kan. Ini mah cerita asli bukan drama.
0: Waduh itu serem kalau misalkan serem diawasin sih. Sama pemerintah jujur yang sih. Ada kayaknya dia langsung dilacak sih teman produk.
1: Salah satu asbun itu.
0: Emang sumpah orang Indonesia demi Allah deh.
1: Ada aja.
0: Bisa gak sih kita tuh kayak normal gitu. Kadang merasa kayak kita tuh kayaknya abnormal.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.

Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: aku botol A. Ambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media